0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
3: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
2: Saya ingat Pak Arso berapa?
4: $375.000 Sing Dolar, Pak.
2: Sing Dolar. Ya. Itu saksi, Pak?
4: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
2: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
4: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
3: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
2: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
4: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
2: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
4: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
2: Saudara berikan?
4: 10 ribu, Pak.
2: 10 ribu SGD lagi?
4: Bukan, USD.
3: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
6: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
7: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoring juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
5: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
9: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
10: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
8: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
9: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
13: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
12: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya, ini contoh yang di Jakarta saja yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
13: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
12: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
13: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
14: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
13: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
15: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
13: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
11: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
16: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
17: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu, langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
18: The comprehensive strategic partnership that we have.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
21: In the economic sector, we also
22: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerjasama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
20: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
18: Under the leadership of President Promoto,
20: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan kurang lebih 30 menit ke depan kita sudah di opini publik. Dan kami ingin mengajak Anda untuk memberikan komentar atau opini Anda mengenai topik kita pagi ini, yaitu siaga karhutla di tengah meningkatnya hotspot. Nah, ini nanti juga kami akan pertajam lagi, perdalam lagi di dialog Banjar Realita. Ya, silakan mendengar bergabung bersama kami di dua line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-325-1562, atau bisa lewat WhatsApp kami ya. Silakan, nanti kami akan bacakan apa yang ingin Anda berikan informasi. Kalau Anda tadi sudah mengikuti kami di Lintas Banua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa. Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. What's up?

Dengan musim kemarau kembali datang bersama ancaman yang selalu berulang di Kalimantan Selatan. Nah, kebakaran hutan dan lahan bukan lagi persoalan yang hanya menyasar kawasan perkebunan atau lahan gambut. Dampaknya menjalar hingga ke kota, mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, bahkan perekonomian. Nah, apalagi status siaga darurat karhutla juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pengingat bahwa ancaman ini nyata. Kota Banjarmasin memang bukan wilayah dengan luasan hutan yang besar, tetapi posisinya yang dikelilingi daerah rawan kebakaran membuat kota ini tetap merasakan dampak langsung. Kabut asap yang mulai menyelimuti kota menjadi bukti bahwa batas administrasi tidak pernah mampu membendung polusi udara. Tadi pagi juga sepertinya ada kabut asap walaupun tipis-tipis ya. Ya, pendengar. Ya, kabut asap yang mulai menyelimuti kota ini menjadi bukti bahwa batas administrasi tidak pernah mampu membendung polusi udara. Nah, rencananya nih pendirian posko siaga di Basiri Selatan merupakan langkah yang tepat. Kawasan tersebut memiliki potensi kebakaran lahan sekaligus berbatasan dengan wilayah lain yang juga

semata tanggung jawab pemerintah ya. Jadi sebagian besar kebakaran berawal dari kelalaian manusia, dan hampir kita tiap hari ya ada saja kebakaran, dan setiap hari pun tidak hanya satu kali, ada beberapa kali malah. Nah, di sini membakar lahan, membuang puntung rokok sembarangan, atau membiarkan api tanpa pengawasan dapat menjadi awal bencana yang dampaknya dirasakan jutaan orang. Kesadaran masyarakat menjadi benteng pertama dalam mencegah kebakaran. Setiap musim kemarau selalu menguji kesiapan kita. Pertanyaannya bukan apakah karhutla akan terjadi, tetapi seberapa siap semua pihak mencegah api meluas sebelum berubah menjadi bencana. Kecepatan bertindak, kedisiplinan masyarakat, dan koordinasi yang kuat akan menentukan apakah Kalimantan Selatan mampu melewati musim kemarau tahun ini dengan langit yang tetap biru, jadi bukan kembali diselimuti asap. Ya, harapan kita seperti itu. Saya juga sudah mulai agak-agak terganggu nih ya. Sudah ada gejala-gejala flu ya. Mungkin juga karena di sekitar orang-orang terdekat saya juga mengalami hal demikian, dan itu memang sedikit banyaknya mudah untuk menular ya. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini memang sudah ada gejala-gejala seperti itu, tidak ada salahnya juga mulai menggunakan masker ya, jadi untuk menghindari penularan. Baik pendengar, silahkan di 0811 5111 410 dan 0511 3251562, kami mengundang Anda bergabung di opini publik. Sampaikan opini Anda ya, komentar Anda di sini. Dan tema kita pagi hari ini adalah siaga karhutla di tengah meningkatnya hotspot ya. Silahkan, nanti kami juga akan hadirkan dialognya sebentar lagi pukul 9 di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, sementara itu pendengar, tim regu 2 BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Jalan Tekukur, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Senin 13 Juli 2026. Nah, upaya pemadaman difokuskan untuk menahan laju api agar tidak merambat hingga ke kawasan permukiman warga. Komandan Regu 2 BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Kurniadi Fadilah mengatakan timnya menerima informasi dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel untuk memperkuat personel yang lebih dulu berada di lokasi kebakaran di kawasan kompleks Berlina. Nah, menurutnya saat tim tiba di lokasi api telah meluas sehingga diperlukan tambahan personel untuk melakukan pemadaman dan pembuatan sekat agar kobaran api tidak semakin melebar. Dan ia mengakui proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala mulai dari keterbatasan peralatan dan personel hingga medan yang sulit dijangkau. Kondisi jalan menuju titik kebakaran dipenuhi lubang dan gundukan sehingga menyulitkan mobilitas petugas. Nah, karena itu tim di sini memprioritaskan pengamanan pada sisi depan lokasi kebakaran yang dinilai paling berpotensi mengancam permukiman warga. Yang pendengar, Gusti juga di sini menjelaskan vegetasi di lokasi didominasi pohon agalam dengan sedikit rerumputan. Kondisi tersebut menyebabkan kobaran api ternyata bisa lebih banyak ya menjalar pada bagian atas vegetasi sehingga menghasilkan lidah api yang cukup tinggi. Ya, pendengar, BPBD Provinsi Kalsel bersama unsur gabungan terus melakukan upaya pemadaman dan pembasahan di sejumlah titik guna memastikan api tidak kembali meluas serta mencegah ancaman

terhadap permukiman di sekitar lokasi. Ya, masih di opini publik pendengar, silakan yang ingin bergabung, saya undang Anda di 0811 5111 410, 0511 3251562. Topik kita adalah siaga karhutla di tengah meningkatnya hotspot. Ya, sementara mendengar Dinsos Kalsel dirikan posko siaga bencana dan siapkan logistik hingga safe house untuk hadapi ancaman puncak karhutla sepanjang Juli sampai September 2026. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinsos Kalsel, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Jadi langkah antisipasi ini diambil menyusul perakiraan BMKG bahwa puncak musim kemarau di wilayah tersebut akan berlangsung sepanjang Juli, ya, saat ini kita sudah ada di pertengahan, hingga September 2026. Kepala Dinsos Kalsel M. Farhani melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Sosial Ahmadi menyatakan bahwa seluruh jajaran telah menyiapkan berbagai langkah taktis. Kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari apel gelar pasukan siaga karhutla dan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel. Nah, selain logistik, ya, Dinsos Kalsel juga menyiagakan personel Taruna Siaga Bencana Tagana, peralatan, kendaraan operasional, serta sarana pendukung lainnya. Nah, dalam beberapa hari terakhir, personel Tagana bersama BPBD Manggala Agni dan Dinas Pemadam Kebakaran telah bergerak memadamkan serta membasahi lahan yang terbakar di kawasan Jalan Palam, Banjarbaru. Dinsos Kalsel juga bersama instansi terkait juga telah melakukan survei ke sejumlah embung dan sumber air di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudinor, Golf Ujung, Sawitan, Sungai Tabuk hingga Pramuan Ujung, dan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan indikasi kerawanan yang meningkat, ya. Jadi kita memang harus waspada. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda, dan jangan pindah kemana-mana, channel Anda tetap di 97,6 FM. Setelah ini kami akan, dan nanti juga pantengin kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, kami akan hadirkan dialog Banjar Realita sesaat lagi setelah cek fakta.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden adalah salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA, Sub SP, TK, PSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Dengan demikian pendengar, vaksin sebabkan radang otak pada bayi adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, itu berharap bahwa kami sendiri
2: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai.
1: Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dan kita ketahui, saat ini wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin, tengah dihantui terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla, dan pemerintah provinsi juga telah menetapkan status siaga terkait bencana kebakaran dan lahan tersebut. Kota Banjarmasin juga telah bersiap mengantisipasi adanya bencana ini. Salah satu dampak yang mungkin menjadi yang ancaman adalah terkait dengan kabut asap dan juga persiapannya menghadapi dengan persiapan membuka posko di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin. Dan seperti apa lengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, ada Pak Husi Tamrin. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi Pak Husi Tamrin.
1: Alhamdulillah, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Husi Tamrin sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
2: Nji.
0: Baik, Pak Husi Tamrin, bisa dijelaskan seperti apa untuk persiapan Kota Banjarmasin dalam menghadapi bencana ataupun waspada kebakaran hutan dan lahan yang saat ini mungkin sudah ditetapkan status siaga karhutla oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pemerintah Kota Banjarmasin seperti apa untuk persiapannya juga?
2: Iya, sebenarnya kita sudah jauh-jauh hari karena di bulan Maret kan sudah ada peringatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Selatan, yang sudah memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia itu memasuki musim kemarau dimulai April nanti ya, akan sampai puncaknya Agustus, September, kemungkinan sampai Oktober. Nah, kemudian setelah itu provinsi juga sudah mengeluarkan surat edaran ya dari gubernur di bulan Maret itu, yang meminta meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh jajaran dan juga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan serta lahan. Menindaklanjuti itu, tanggal 2 April 2026 kita sudah menyampaikan surat edaran Wali Kota Banjarmasin. Edaran kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Kota Banjarmasin. Nah, di surat himbauan itu dihimbau kepada seluruh instansi, baik instansi yang di bawah pemerintah Kota Banjarmasin maupun instansi vertikal yang ada di Kota Banjarmasin, seluruh BUMN, BUMD, kemudian dinas-dinas sampai ke kecamatan, kelurahan, dan RT/RW, dan seluruh lapisan masyarakat untuk siap siaga dan meningkatkan kewaspadaan memasuki musim kemarau, yang menurut prediksi BMKG ini musim kemarau-nya lebih panjang dari tahun sebelumnya dan juga lebih panas cuacanya dibanding beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah, karenanya surat himbauan ini Pak Wali Kota meminta kepada kita semua untuk bergotong royong meningkatkan kewaspadaan kita. Sampah ini jadi momok. Jadi sampah ini bukan hanya di musim penghujan bisa menyumbat aliran air, di musim kemarau juga. Karena banyak kejadian karena membakar sampah bisa menjalar ke ilalang atau rerumputan di sekitarnya. Terjadilah lalu kebakaran lahan padahal bukan fenomena alam tapi karena kelalaian kita. Karena membakar sampah. Memang tidak boleh membakar sampah. Jadi dihimbau jangan lagi membakar sampah. Sampah diolah, jadikan pupuk yang punya nilai ekonomis, dibawa ke bank sampah biar bermanfaat, kita selesaikan di rumah tangga masing-masing. Kemudian juga selain itu, dari himbauan-himbauan tadi juga diminta kita memperhatikan lingkungan sekitar kantor, rumah kita, lingkungan RT setempat. Kalau ada yang rumput-rumput liar, ilalang, semak belukar, dibersihkan. Karena nanti bisa memicu terjadinya kebakaran lahan kalau sampai sangat kering nanti kan. Nah, kemudian selain itu dilarang membakar lahan untuk keperluan, baik untuk perumahan, membuka perkebunan. Karena disinyalir di beberapa tempat banyak terjadi kebakaran lahan ini karena dibakar dengan sengaja untuk supaya mudah, murah membuka lahan perkebunan, pertanian maupun perumahan. Nah, kemudian selain itu himbau juga jangan membuang puntung rokok sembarangan bagi yang merokok. Apalagi sambil jalan naik motor atau berkendara atau naik sepeda, anak-anak, remaja, kita yang merokok,
3: jangan membuang puntung rokok sembarangan. Nanti bisa muncul terjadinya percikan api. Jadi hal-hal seperti ini sudah diingatkan jauh-jauh hari. Kemudian setelah itu kita juga melakukan rakor di tingkat provinsi.
0: Baik.
3: Kalimantan Selatan 6 Juli kemarin. Nah, setelah rakor langsung ditetapkan Pak Gubernur bahwa provinsi Kalimantan Selatan karena sudah ada 3 kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat, bahwa di tempat mereka sudah ada hotspot, ada beberapa kejadian, beberapa hektar luasan yang terbakar, kebakaran hutan dan lahan. Karenanya provinsi juga setelah rakor kemarin tanggal 6 Juli Senin seminggu yang lalu langsung menetapkan seperti yang tadi disampaikan Om Juma tadi,
0: yeah,
3: menetapkan status siaga siaga darurat karhutla sejak tanggal 6 Juli sampai tanggal 31 Oktober.
0: Yeah.
3: Dan berdasarkan ketetapan siaga darurat itu, maka di setiap kabupaten kota provinsi mengaktivasi posko nanti.
0: Yeah.
3: Kemarin kami baru rapat koordinasi untuk aktivasi posko. Rencananya provinsi akan membuka posko-posko kesiapsiagaan menghadapi apa siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Banjarmasin juga kebagian. Rencana posko-nya ditempatkan di Banjarmasin Selatan di Jalan Lingkar Basirih itu di Kelurahan Basirih ya. Ke Kelurahan Basirih Selatan itu di depan rumah singgah rencana.
0: Yeah.
3: Kenapa di sana? Karena memang Banjarmasin ini kalau terjadi kebakaran lahan itu yang paling banyak itu di daerah Banjar Selatan atau Banjar Utara yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. Jadi supaya kota provinsi pergerakannya cepat. Nah, rencana kita nanti posko itu akan didirikan di sana sambil menunggu petunjuk selanjutnya dari kawan-kawan provinsi. Siapa saja nanti yang terlibat di posko, ya sudah ditetapkan oleh kawan-kawan provinsi kemarin bahwa kita BPBD kota, mungkin dari unsur TNI, Angkatan Darat dari Kodim 1007, mungkin dari Polresta dan dari relawan-relawan kebencanaan lainnya nanti yang akan bergabung sambil kita menunggu petunjuk selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dan perlu kami kabarkan sampai saat ini kota Banjarmasin satu-satunya kabupaten kota yang masih nol kejadian, nol hotspot, tidak ada hotspot, tidak ada kejadian, dan nol juga luasan lahan yang terdampak, belum ada. Mudah-mudahan sampai akhir kita bisa kondisikan seperti ini. Makanya kita perlu untuk siaga lebih dini. Kawan-kawan kami pun selama 24 jam kan, selain monitoring ketinggian air, juga monitoring keadaan ini, keadaan cuaca panas musim kemarau ini. Jadi kalau ada hal-hal yang membahayakan, ya segera diambil tindakan. Nah, ini kira-kira yang dapat kami sampaikan. Surat edaran itu nanti akan kami ingatkan lagi kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh instansi supaya diperhatikan. Karena nanti puncak musim kemarau ini kan Agustus sampai September.
0: Kira-kira. Pak Afsid Tamrin, selain dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kota Banjarmasin atau dari BPBD sendiri, apakah akan juga membuka posko di daerah lain yang menjadi atensi ataupun kewaspadaan terkait dengan karhutla ini?
3: Kalau posko itu biasa didirikan beriringan dengan status.
0: Ya.
3: Kalau statusnya sudah siaga darurat, maka dia harus mendirikan posko. Kalau statusnya masih siaga, itu belum perlu ada posko. Cuma kita lakukan monitoring ya terus. Artinya kita harus lakukan monitoring koordinasi dengan instansi lain. Kemudian Banjarmasin kita sampai sekarang masih nol kan, nol hotspot, titik panas, nol kejadian, dan area yang terdampak juga nol. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi. Jadi belum saatnya untuk sekarang kita menetapkan status siaga darurat. Tapi kami kemungkinan nanti di akhir atau di awal Agustus akan melakukan rapat koordinasi, fokus grup discussion yang melibatkan beberapa pihak termasuk dari TNI AD, dari Kodim, dari kepolisian, pihak-pihak terkait dengan kebencanaan. Kita akan sampaikan situasi terkini, keadaan terkini, dan juga rekomendasi daripada pertemuan itu nanti akan menetapkan status. Ya kemungkinan kalau melihat situasinya seperti ini, status kita kemungkinan siaga dulu lah. Nanti kalau ada meningkat, sudah mulai ada ada hotspot, ada mulai ada kejadian, mungkin bisa sampai siaga darurat nanti seperti yang ditetapkan oleh provinsi. Nah, kira-kira itu informasinya. Cuma tetap kita harus waspada, tetap harus siaga. Tapi kita utamakan untuk mencegah dulu lah.
0: Kalau berkaca dengan kejadian tahun-tahun sebelumnya, Pak Husni Tamrin, mungkin ada daerah yang menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah kota?
3: Kalau di Kota Banjarmasin terakhir terjadi kebakaran lahan, kita tidak ada karhutla ya. Hutan tidak ada, cuma lahan. Yang terjadi itu terakhir tahun 2023. 2024 kita tidak ada kejadian, kita bisa antisipasi dan kita cegah sedini mungkin. Kemudian 2024 juga tidak ada. Terakhir 2023 itu ada 41 titik. 41 titik itu memang tidak begitu luas. Sebagian besar terjadi karena memang kelalaian, bukan hotspot. Itu bukan hotspot, tapi kebakaran yang karena sampah banyak. Karena membakar sampah lalu menjalar ke ilalang rerumputan di sekitarnya. Yang membakar sampah ini tidak bertanggung jawab, tidak bisa lagi memadamkan, dia lari dan akhirnya dipadamkan oleh kawan-kawan dan relawan-relawan pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin sama relawan kebencanaan. Nah, dari 41 titik itu yang paling berpotensi ada di dua kecamatan yang paling luas, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara yang kebetulan berbatasan dengan kabupaten tetangga. Karena di daerah perbatasan itu lahannya sangat luas, yang lahan tidurnya, ilalangnya, semak belukarnya agak luas. Ya, di Banjarmasin Selatan seperti yang rencana kita mau dirikan ini ya, dirikan aktivasi posko provinsi. Nah, itu kan juga di Banjarmasin Selatan di rumah singgah nanti itu, di depan rumah singgah. Nah, itu jadi kita perlu antisipasi di daerah-daerah itu supaya lebih intens. Kawan-kawan pun monitoring kami arahkan ke daerah-daerah ini. Jadi kalau ada yang terlihat agak kering, mungkin kita perlu pembasahan dulu nanti ya. Supaya jangan terjadi.
0: Kalau kesiapan personil sendiri dari BPBD Banjarmasin seperti apa, Pak Husni Tamrin? Apakah memang ini disiapkan atau disiagakan 24 jam terkait dengan laporan juga menerima dari masyarakat atau seperti apa?
3: Tidak, ini kan tidak hanya masa-masa karhutla, masa-masa kemarau, tapi kita memang 24 jam ini memang tugas kami melakukan monitoring dan melakukan piket itu memang 24 jam. Karena kejadian ini kan tidak bisa diprediksi, bisa siang, bisa malam. Jadi kami harus siap. Nah, lebih-lebih karena ini memasuki musim kemarau, jadi kami intenskan, kami arahkan daerah-daerah yang paling berpotensi seperti Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan supaya kawan-kawan lebih memantau daerah-daerah tersebut.
0: Pak Husni Tamrin, kita katakan Banjarmasin ini bukan sebagai daerah sumber karhutla ya, tapi daerah dampak dari daerah tetangga. Nah, mungkin dampak yang diwaspadai salah satu juga kabut asap berarti ya.
3: Seperti 2023 itu terjadi kabut asap. Karena dari manapun arah angin kita pasti terdampak, baik di perbatasan di Banjarmasin Utara itu kan di daerah Sungai Andai, Sungai Gampa itu, ataupun di daerah Banjarmasin Selatan seperti di daerah Tanjung Pagar, kemudian di daerah itu Pengurus Dalam, di perbatasan-perbatasan itu ada yang terdampak. Seperti 2023 kita melakukan koordinasi yang dipimpin oleh asisten pemerintahan waktu itu, koordinasi dengan dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan. Untuk dinas kesehatan kita sampaikan daerah-daerah yang mungkin terdampak, mereka menyiapkan pelayanan infeksi saluran pernapasan atas, bahkan yang akut. Jadi untuk itu mereka sudah siapkan obat-obat yang kalau ada ISPA, peralatan itu yang puskesmas-puskesmas yang kira-kira terdampak. Kemudian masker juga mereka sudah siapkan. Kemudian anak-anak sekolah kan kemarin dihimbau menggunakan masker, masyarakat juga daerah terdampak. Sampai kami pun berbagi masker waktu itu kan 2023. Kita bagi masker di jalan, bagi masker ke beberapa kecamatan yang terdampak, dan dapat bantuan juga dari beberapa pihak yang bersimpati untuk membagikan masker. Kemudian juga sekolah-sekolah kan sempat tidak libur. Jam sekolah waktu itu yang masuknya agak pagi diundur 1 jam, pulangnya dimajukan 1 jam, karena kan siang sangat panas sekali dan bisa juga merusak kulit kita. Makanya disarankan kemarin kalau keluar rumah menggunakan ini lengan panjang, kalau bisa pakai sarung tangan, pakai topi lah penutup kepala. Nah, hal-hal seperti ini tentu kita akan koordinasikan lagi kalau nanti dampak terhadap kita, walaupun bukan sumber di kita, tapi kan kita bisa terdampak seperti yang kemarin.
0: Kalau sepenglihatan dari BPBD sendiri, apakah dampak itu sudah dirasakan di wilayah Kota Banjarmasin, Dr. Tamrin?
1: Belum, sampai sekarang kita belum ada laporan. Belum ada laporan, karena ini kan masih di daerah-daerah kabupaten tetangga, dan kawan-kawan ini masih bisa mengatasi, belum separah seperti tahun 2023. Banjarbaru pun di ring 1 ada kejadian, tapi tidak seperti 2023. Nah, tapi untuk ini kawan-kawan kan sudah mengantisipasi nih. Jadi BPBD provinsi sudah ke BNPB. Dan dari rapat kemarin sore jam 3 sampai menjelang maghrib itu diinformasikan waterbombing itu akan mulai nanti beroperasi hari ini. Bukan waterbombing, siapa? OMC, operasi modifikasi cuaca. Dan mereka udah siap, udah heli-nya datang untuk memodifikasi cuaca. Tanggal 15 sampai tanggal 21 Juli itu operasi modifikasi cuaca. Mencoba merekayasa supaya hujan turun di titik-titik yang ada terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian alternatif kedua, heli waterbombing juga sudah diminta. Nanti kalau operasi modifikasi cuaca ini kurang berhasil, heli waterbombing yang akan melaksanakan tugasnya. Dan kemarin laporan dari Lanut bahwa sudah datang ini peralatan dan helinya di Lanut kemarin juga. Kepala BPBD Provinsi belum datang, setelah meminta dari pusat, barang udah datang duluan. Berarti cepat persetujuan pusat dengan gerakannya cepat. Nah, kita lihat dalam beberapa hari ini apabila ada hujan, karena memang menurut ramalan cuaca tidak ada hujan dalam beberapa hari sampai semingguan ini. Mungkin kalau ada yang di daerah tertentu hujan ringan, tapi kalau nanti ada hujan berarti berhasil tuh
0: modifikasi cuaca ya,
1: dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juli nanti.
0: Baik, Hoshi Tamrin, sebagai penutup, mungkin apa yang menjadi imbauan dan mungkin langkah dari BPBD dalam antisipasi dampak karhutla yang akan dirasakan oleh wilayah Kota Banjarmasin sendiri, silakan.
1: Ya, kami baik yang bersumberkan dari APBD maupun non APBD, kami melakukan semua kegiatan. Kami menyampaikan himbauan informasi ini, kalau bisa ya memang idealnya satu orang ini satu informasi itu harus sampai. Makanya kami sekarang mengintensikan. Kemarin kami sudah jadi pembina apel di sekolah-sekolah. Di hari pertama turun sekolah, ada 1.600-an siswa tuh yang kita himbau di kemarin di SMK 2. Yang dulu tuh SMPS kan, SMK 2 di Kayu Tuk gitu. Jadi kami sebagai pembina apel di sana, ini akan kami rutinkan di masa-masa ini supaya informasi ini diketahui. Jadi masyarakat semua memahami apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Ya, kalau tidak bisa mencegah ya dia tidak bisa menghindari, mengurangi risikonya lah bila terjadi pada kita. Nah, kemudian lewat media-media kami, media online, kami sampaikan terus himbauan. Selain itu juga kita dari yang bersumber APBD, kami melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat tatap muka langsung dengan perwakilan-perwakilan di kelurahan-kelurahan terdampak yang memang secara mapping itu paling terdampak kebakaran hutan dan lahan di tempat kita. Segala upaya lah, selain monitoring kawan-kawan, kita juga sampaikan sosialisasi edukasi, kemudian ya apa simulasi-simulasi di sekolah itu. Kalau ke sekolah nih kami intenskan. Nah, jadi itu inovasi kami itu. Nama inovasinya Pak Sabana. Ini kalau Kapolres kita masih ada Pak Sabana dulu, mungkin beliau senang. Pak Sabana itu pembina apel siaga bencana gitu. Nah, itu inovasi kami tahun ini. Nah, itu non APBD, itu prakarsa kita. Baik. Kerjasama dengan sekolah, pembina apel, dan melakukan simulasi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Husni Tamrin sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik. Baik, itu tadi pendengar dan pemirsa perbincangan kita dengan Pak Husin Tarmirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin terkait hal antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan memang kita ketahui Kota Banjarmasin adalah daerah yang terkena dampak dari bencana ini, apalagi untuk daerah tetangga yang mungkin dilanda kebencanaan ini, dan Banjarmasin tentunya menjadi daerah yang terdampak akibat dari karhutla sendiri. Dan kita harapkan masyarakat juga turut berperan aktif dalam hal mencegah ataupun memitigasi terjadinya karhutla ini, dengan salah satu upaya adalah seperti yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD tadi, tidak melakukan pembakaran secara sengaja untuk menghindari terjadinya kebakaran yang lebih luas. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumaah Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

97.7 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini, dan harus segera berakhir. Untuk hari ini sangat cerah ya, seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, cuaca matahari sudah sangat bersinar terang benderang. Mudah-mudahan juga secerah perasaan Anda, pekerjaan Anda juga akan lancar ya, mudah-mudahan, dan semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Selamat berkarya. Saya pamit, selain ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Selamat menjalankan segala aktivitas Anda, sukses, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Mumpung

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin siang. Setelah tadi ada rekan Faizah yang menemani di Banjarmasin pagi. Kali ini di program Halo RRI bagi Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan keluhan terkait tentang layanan publik ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan publik sarana-prasarana, silakan Anda sampaikan melalui line telepon 325-1562 ataupun di 0811-511-1410, bahkan melalui satu nomor lagi di 0811-40.976. Melalui pesan singkat WhatsApp juga kami terima ya, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan ya, baik itu terkait tentang persiapan karhutla mungkin ya, atau mungkin beberapa ruas jalan yang masih belum ada tanggapan dari pihak terkait. Kami nantikan di RRI Pusat Banjarmasin di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Halo RRI, kami terima penelpon pertama. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, boleh coba kembali ke 251562 ataupun di 0811511410 bagi Anda pendengar mungkin yang ingin menyampaikan ya laporan terkait beberapa kendala atau permasalahan yang tentunya menjadi atensi di daerah Anda. Terkait hal ini nantinya akan kami laporkan juga melalui Komisi Ombudsman Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan ya. Nah, terkait hal-hal apa aja terkait tentang fasilitas publik ataupun layanan publik ya yang mungkin masih menjadi kendala atau permasalahan di lingkungan sekitar Anda atau dimanapun Anda bertempat tinggal. 325562 ataupun 0811511410 dan juga di 0811400976. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi-pagi, selamat pagi. Salam olahraga, Bang Adit.
0: Salam olahraga, baik. Silakan, Ama. Iya, baik.
1: Ada lubang lah. Hmm. Aduh, ada urang bayar. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Lambang tadi kalah lo Prancis.
0: Iya.
1: Ulun pengen menunggu isa kata guring ulun subuh tadi adik pengen membuka di HP-nya.
0: Oke. Okay.
1: Begawi jadi kada kawan apa menyetir di HP-nya sebenarnya nya isuk begawi jadi enggak pagi. Jadi pengen saran ulangnya rajin lo di YouTube tuh ada.
0: Iya, iya.
1: Kabarnya apalagi nih? Kamarau panjang. Tapi alhamdulillah listrik ada padam jadi kalau harus menyetir radio.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah aja Bang Ai.
0: Alhamdulillah.
1: Ulun okay. Berpakaian nak masuk udah pinggir kawat terus.
0: Iya, baik.
1: Ini lagi bapak, lagi anu leh. Di sana bang, kepadam lah lampunya bang.
0: Alhamdulillah, listrik sudah aman.
1: Iya, lu kada bapadaman bang, ayo. Kami para GB, kalau para kan
0: tentu iya.
1: Kerja pada pengantuan, kerja pada ketuan, kerja pemerintah atau anu, amun bang, ayo, amun surut-surut bang, ada banyu belakang rumah ulun tuh. Cuman kada sampai karing bujur, tapi banyunya masih daerah saja udah ulun tuh. Jadi munnya karing, ngalibana masih banyu menarik. Itu aja gini habarnya ditunggu
0: kawan. Okay.
1: Tenggelangan sayur, makasih, terima kasih. Salam olahraga lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ama di Palam ya. Terkait tentang pemadaman listrik aman sudah ya. Terus juga informasi terkait tentang kemarau yang air sudah mulai surut ya. Meskipun saat ini masih aman, cuman dari pihak BMKG beberapa waktu yang lalu ya sempat berdialog bersama Prosatu RRI Banjarmasin. Ini menyampaikan bahwa di kemarau tahun ini ya terbilang agak sedikit panjang ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagi masyarakat dihimbau untuk terus bersiap diri ya dengan segala macam kemungkinan yang akan terjadi ya. Tidak salahnya kita bersiap dengar ya dan kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi andai kata tidak terjadi pun juga alhamdulillah ya. Jadi stok aman. Nah, kalau terjadi juga kita tidak akan terlalu kesulitan karena kita sudah mempersiapkan diri. Nah, terkait kemarau juga pendengar ya. Ini diinformasikan ya dari rri.co.id bahwa saat ini laporan terkait tentang titik panas atau hotspot ya di wilayah Kalimantan Selatan meningkat khususnya untuk wilayah Kota Banjarmasin. Saat ini juga sudah mulai bersiaga karhutla dan posko-posko darurat juga sudah mulai dipersiapkan ya. Nah, di mana ya ancaman kebakaran hutan dan juga lahan ini sudah mulai membayangi ya wilayah Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Kota Banjarmasin juga ya, di mana sering meningkatnya jumlah titik hotspot ya di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Nah, meski pemerintah provinsi sudah menetapkan status siaga darurat karhutla, tapi Pemkab Banjarmasin ini masih menunggu tindak lanjut ya untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan, di mana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Husni Tamrin sudah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ini telah menetapkan status siaga darurat karhutla dari 6 Juli kemarin diperkirakan sampai 31 Oktober 2026 mendatang. Nah, di mana ketetapan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, dan sebagai tindak lanjut BPD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin ya. Nah, meskipun Kota Banjarmasin terbilang ya untuk kebakaran lahan ataupun hutan itu jarang terjadi, tapi yang masih sering terjadi di wilayah Kota Banjarmasin itu adalah kebakaran rumah. Nah, artinya di sepanjang kemarau ini semakin waspada ya khususnya di wilayah pemukiman padat penduduk terkait tentang musibah kebakaran ya, Karena hal kecil saja itu bisa mengakibatkan api cepat membesar. Salah satunya kemarin pendengar beberapa hari yang lalu yang terjadi di kawasan Lingkar Selatan ya, yang menghanguskan gudang kalau tidak salah kemarin informasinya, bahwa ada yang mengatakan kebakaran itu hanya dipicu dari api kecil saja ya. Nah ini juga harus diwaspadai ya bagi Anda mungkin yang rumahnya atau tempat tinggalnya berlokasi di padat penduduk. Ini waspada untuk biasanya membakar-bakar sampah ya, atau mungkin rumput-rumput kering ya. Ini harus waspada, jangan ditinggal ya, karena dari yang kecil ya itu bisa mengakibatkan menjadi api yang besar dan membahayakan lingkungan Anda ya. Nah jadi ini peringatan bagi semua orang ya, dan terutama juga bagi Anda yang perokok ya. Nah ini harus diwaspadai lagi, kalau bisa jangan dulu ya, jangan dulu, dan berhati-hati ya kalau merokok. Kalau bisa sih di tempat-tempat khusus aja atau di ruang-ruang tertentu saja, karena takutnya kalau sembarangan ya Anda buang puntungnya yang masih ada baranya, entah terkena rumput atau terkena plastik di musim panas seperti ini, cukup membahayakan ya. Nah karena peringatan dari BMKG pun juga menyampaikan bahwa cuaca panas ya atau musim kemarau di tahun ini ya diperkirakan agak sedikit panjang dan agak sedikit ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kembali masif dan menghanguskan lebih dari 24 ribu hektar sepanjang tahun 2023. Luas kawasan terbakar itu meningkat signifikan dibandingkan peristiwa serupa dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan Oktober 2023, luas karhutla di Kalsel pada tahun ini mencapai 24.588,89 hektar. Luas itu meningkat signifikan dibandingkan luas karhutla pada tahun 2022 yang seluas 429 hektar. Bahkan, luas karhutla di Kalsel tahun ini lebih luas dari karhutla tahun 2021 seluas 8.625 hektar dan karhutla tahun 2020 seluas 4.017 hektar. Namun, jumlah tahun ini belum sebesar kejadian di 2019 dan 2015. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, baik melalui Satuan Tugas Darat maupun Satgas Udara, sudah ditangani kejadian karhutla di 1.212 titik dengan luas 3.321 hektar.
1: Kebakaran adalah salah satu insiden yang harus diwaspadai di lingkungan manapun, termasuk di tempat kerja. Kelalaian dalam menggunakan peralatan listrik bisa terjadi pada siapapun dan memunculkan risiko terjadinya percikan api dan dapat menyulut kebakaran. Memang setiap tempat kerja maupun gedung lain wajib memiliki standar pengamanan dalam mencegah kebakaran. Namun ada kalanya standar-standar ini tidak cukup untuk mencegah munculnya kobaran api. Dikutip dari cnnindonesia.com, ada 5 tips yang dapat dilakukan jika terjadi kebakaran di tempat kerja. Pertama, jangan panik. Usahakan untuk tetap tenang dan mengingat denah tempat kerja atau rute keselamatan. Kedua, matikan peralatan listrik dan amankan dokumen yang dirasa penting. Ketiga, lindungi saluran pernapasan dengan tisu atau kain basah, bungkukan badan atau merangkak jika asap mulai naik ke atas. Keempat, ikuti petunjuk evakuasi sesuai dengan arahan atau melihat petunjuk yang terpasang di dinding. Dan yang terakhir, jangan sampai terjebak dalam keramaian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang di 42 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan satu laporan lagi yang sudah masuk pendengar dari M. Yusuf di Desa Malimali ya, Kabupaten Banjar. Katanya saat ini sudah banyak tambak ikan nila dan patin yang mengalami gagal panen karena debit air irigasi terus berkurang ya. Dan kami berharap ada kepastian pengelolaan distribusi air dan solusi dari pemerintah agar pembudidaya ini tidak terus mengalami kerugian di setiap musim kemarau. Baik, terima kasih buat Pak M. Yusuf di Desa Malimali ya, yang sudah menyampaikan terkait situasi terkini ya. Dan juga dari Putri Karangintan juga menginformasikan bahwa diwadah kami ikan mati di tambak keramba wilayah Karangintan ya. Jadi iwak nila bawalah milik kami di Kecamatan Karangintan ya, akibat gara-gara debit air sungai yang terus menurun selama musim kemarau. Baik, terima kasih buat Putri di wilayah Karangintan. Kita terima lagi satu penelpon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Bang Ali.
0: Oke, siap Bang Ali. Ada yang dilaporkan Bang Ali?
1: Ini bagi saya aja Bang lah dulu.
0: Oke, kenapa Bang Ali?
1: Kemana boleh kayak burung lah.
0: Ah, belum lagi Bang Ali, kerja lagi Nas.
1: Aku tadi ada dapatan kawan tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Jadinya menyambar di Keramat tuh bani rusak.
0: Di daerah Keramat mana nih Bang Ali?
1: Keramat Rumpiang, Bang.
0: Keramat Rumpiang, baik.
1: Kadang banyak mengatamnya, adanya kadang mengatam lalu ya nya.
0: Heeh.
1: Joko apa itu cowok ada nggak ada buah aja nya, marga apa ada tahu kok.
0: Oh oke, okay. Daerah Keramat Rumpiang ya, banih rusak. Karena tahu alasannya kenapa, karena tahu jualah.
1: Iya, karena tahu jual.
0: Sudah dilaporkan lah Bang?
1: Kada ada penganyarannya pang bagi sehari ini, aku udah bener-bener kawan tadi.
0: Oh baik, siap.
1: Aku ada di Isung Musang nah.
0: Enggih.
1: Itu aja Bang Adi teh.
0: Siap Bang Ali, enggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporannya buat Bang Ali ya, di daerah Keramat Rumpiang ya, di kawasan Kabupaten Banjar juga. Ini banih ya atau padi rusak. Jadi sebagian warga tidak panen ya, tidak bisa panen untuk padi. Nah ini kemungkinan apakah harga beras lokal akan meningkat lagi ya. Dan 45 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan sedikit merangkum pendengar ya, laporan yang sudah masuk kepada kami. Kami urut dari yang pertama tadi dari Amah di Palam Banjarbaru ya. Ini terkait debit air yang sudah mulai surut ya karena kemarau. Ini cukup mengkhawatirkan ya. Kemudian yang kedua dari Putri Karangintan ya, ikan mati di tambak wilayah Karangintan, tambak keramba ya. Di Karangintan ikan mati katanya nila dan bawal milik pembudidaya di wilayah Kecamatan Karangintan akibat debit sungai yang terus menurun selama musim kemarau. Kemudian yang ketiga dari M. Yusuf di Desa Malimali Martapura. Saat ini para pembudidaya ikan di kolam maupun keramba terancam jar akibat menurunnya debit air waduk Riam Kanan yang memasok air ke irigasi. Jadi sentra budidaya ikan nih terancam, banyak ikan yang mati. Nah kondisi ini sudah dirasakan jar sejak awal Juli. Nah mulai masuknya musim kemarau. Dan terakhir tadi Bang Ali yang ada di Sungai Musang, katanya di wilayah Keramat Rumpiang ya, Kabupaten Banjar. Ini banih rusak atau padi rusak ya, jadi sebagian warga tidak bisa panen ya. Dan silakan penjelasan selanjutnya kita akan serahkan kepada Mbak Fitri dari tim pemberitaan kita. Silakan Mbak Fitri.
2: Kak Adit, dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama beberapa keluhan yang disampaikan dari masyarakat. Yang pertama juga terkait dengan kekeringan ya, ada beberapa keramba ikan di keramba itu tuh matian karena kekeringan. Katanya ini juga sudah menjadi sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan akan diperjuangkan untuk dilakukan rapat. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kita kemarin juga sudah ada wawancara bersama dengan wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Banjar bersama dengan Bapak Ahmad Syarwani, dan kita putarkan mungkin ya Bang Adit ya untuk penjelasan dari Pak Ahmad Syarwani.
3: Terdampak saat ini adalah kondisi PLTA di Riam Kanan, pemanfaatan aliran Sungai Martapura yang dimanfaatkan untuk peternakan ikan dan lainnya. Ini banyak matian sekarang karena akibat kekurangan oksigen, dampak dari pengeringan, tidak dimaksimalkannya pengaliran air dari rian kanal. Ini juga menjadi perhatian serius karena ada ratusan pembudidaya ikan yang ada di sana. Percepatan proses koordinasi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas PLN kita di Provinsi Kalimantan.
4: Rencana manggil PLN lagi, Pak?
3: Insya Allah secepatnya, tapi mungkin melibatkan di beberapa sektor terkait.
2: Baik, dan tadi memang untuk hal ini terkait dengan kekeringan dan juga banyak ikan yang ada di keramba, tepatnya di Kabupaten Banjar, yang matian ini sudah menjadi perhatian dan juga sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan semoga saja nanti setelah adanya RDP ataupun juga perjuangan dari wakil rakyat nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dan terkait dengan distribusi air ya, karena memang kekeringan ini sudah beberapa terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kemarin juga sudah ada koordinasi dengan pihak Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kekeringan. Dari Bapak Maulana menjelaskan bahwa pihaknya nanti akan melakukan koordinasi dan juga sinergi dengan pihak yang terkait agar nantinya terutama juga Dinas Sosial juga, dan untuk pendistribusian air bersih nanti akan dilakukan di wilayah-wilayah yang nantinya terdampak. Mungkin andaikan ada nanti wilayah-wilayah yang membutuhkan air bersih ataupun juga keringannya sudah mungkin maksimal ataupun juga sudah sangat kering banget nih di wilayahnya, bisa juga dilaporkan.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Dan terkait tadi mungkin dari Bang Ali tadi ya, yang di kawasan Sungai Musang, yang di kawasan Keramat Rumpiang Banih rusak di Kabupaten Banjar. Ini kemungkinan karena musim kemarau sudah masuk, jadi banyu sungai itu baah atau asam ya.
2: Iya, nah, bisa jadi.
0: Bisa jadi. Hmm. Jadi akhirnya padi yang ada di kawasan dekat pinggiran sungai ya, ini terdampak. Jadi akhirnya tidak ada isinya ya. Tumbuh tapi nggak ada isinya. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin buat Bang Ali sesegera mungkin aja pihak petani bisa melaporkan ke pihak terkait atau dinas terkait.
2: Iya, ke dinas terkait. Ya, mungkin juga andaikan nanti kita coba juga untuk koordinasikan juga ke dinas pertanian ya, Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin apakah ini juga dampak dari kekeringan ataupun ada hal yang lainnya. Andaikan nanti sudah ada informasi atau jawaban dari pihak terkait, bisa nanti kita informasikan juga ke masyarakat ya.
0: Baik.
2: Begitu. Dan saat ini juga memang lagi rame-ramenya nih Kak Adit, ada jalan, ruas jalan yang amblas ya. Ya, ini tadi juga sudah ada peninjauan dari BPBD Kota Banjarmasin, di mana tepatnya di ruas jalan veteran KM55 di kawasan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur ini ambles parah. Jadi memang mulai dari kemarin itu sudah ada retakan-retakan, dan pagi tadi memang amblesnya lumayan parah, jadi sangat menghambat aktivitas dari masyarakat yang melintas di situ. Jadi kita juga harapkan bagi para pengendara ataupun masyarakat yang melintas di situ untuk tetap berhati-hati, dan tentunya kita harapkan segera untuk tindak lanjut dari pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas jalan agar nantinya juga akses dari masyarakat bisa berjalan dengan baik. Bahkan nanti juga informasinya akan ada peninjauan juga dari Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau langsung

0: Ya, makanya tadi dilakukan di pagi tadi dilakukan evakuasi dari pihak BPBD untuk menyelamatkan masyarakat yang terdampak di sekitar jalan tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri dan pendengar. Demikian Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 15 Juli 2026. Dan Halo RRI masih akan kembali nanti di hari Jumat ya. Bersama program Satu RRI Banjarmasin bersama kami di Pro Satu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Kota Banjarmasin memang sangat rawan terjadi kebakaran. Bukan hanya terjadi di permukiman, kebakaran juga bisa terjadi di dalam gedung. Tentu, hal ini perlu diwaspadai, sebab kebakaran bisa menelan korban jiwa. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal ketika terjadi kebakaran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi kebakaran di dalam gedung. Yang pertama, mengetahui rute penyelamatan. Yang harus diperhatikan pertama kali ketika Anda berada di dalam sebuah gedung, baik kantor, hotel, atau mall, adalah harus mengetahui rute darurat untuk penyelamatan diri ketika terjadi sesuatu. Yang kedua, menghindari kepanikan. Ketika terjadi musibah, tentu kita akan merasa panik. Justru, kepanikan bisa menjadi berbahaya karena Anda tidak bisa fokus untuk menyelamatkan diri. Ada baiknya tetap tenang dan mencari jalan keluar dengan mengakses tangga darurat untuk keluar dari dalam gedung ketika terjadi kebakaran. Yang ketiga, gunakan tangga darurat. Dalam sebuah gedung, biasanya tangga darurat dibuat dengan konstruksi aman karena sudah didesain khusus. Dalam keadaan darurat saat terjadi kebakaran, maka pastikan menggunakan akses ini dan menghindari elevator serta ruang tertutup lainnya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua apa? Sebelah sama kamu.
2: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa ya. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di program Banjarmasin Siang. Kali ini kita di acara sanksi ya di Banjarmasin Siang ini. Di edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 pendengar ya. Dan siang hari ini juga Aditya tidak lupa menyapa kawan-kawan pendengar dan juga pemirsa yang ada di kawasan Bumi Salidah ya, di kawasan Kabupaten Barito Kuala yang kaya akan potensi alamnya dan tentunya dengan kaya ragam budayanya. Nah, pendengar RRI Persatu Banjarmasin, di kesempatan siang hari ini di program sanksi ya, bagi Anda juga yang mendengarkan melalui 97,6 ya, dan juga mendengarkan melalui RRI Digital serta yang ada di kawasan Kandangan, Amuntai, Tanjung, Kota Baru, Batu Licin, maupun bagi Anda yang mendengarkan live siaran juga melalui channel YouTube kami juga ya, ada ucapkan selamat siang ya. Nah, siang hari ini di program sanksi kita mengangkat sebuah topik yang sangat krusial sekali bagi kita bersama pendengar, yaitu menyangkut masa depan generasi muda, generasi penerus kita, yaitu aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak atau disingkat dengan Ananda Bersinar, di mana program ini pendengar sudah dicanangkan oleh pihak BNN nasional ya sejak awal tahun 2026 kemarin pendengar ya. Nah, jadi mengapa gerakan ini terkait tentang pencegahan harus digelorakan sejak usia dini dan bagaimana implementasi konkretnya di wilayah khususnya Kalimantan Selatan dan wabil khusus lagi untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala. Nah, untuk mengupas tuntas strategi ini pendengar dan pemirsa, tantangan sinergi dalam menyelamatkan anak-anak kita ini ya dan bahaya laten dari narkoba ini. Nah, ini sudah hadir melalui line telepon kita pendengar dan juga pemirsa. Narasumber kita berlangsung dari Kabupaten Barito Kuala. Beliau adalah tokoh yang berada di garda terdepan pendengar ya untuk pencegahan narkoba di daerah Salidah ini, yaitu ada Pak Iskandar Adam SKMMM. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adam.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
0: Oke, mantap. Posisi lagi di perjalanan Pak ya?
1: Di perjalanan, izin Pak, di perjalanan di Muara Pulau dekat Kalimantan Tengah.
0: Waduh, oke, ini luar biasa dedikasi dari Pak Iskandar Adam nih pendengar dan pemirsa. Meskipun dalam perjalanan masih disempat-sempatkan untuk mengisi program hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak.
1: Siap Pak.
0: Oke, dan pendengar nantinya mungkin bagi Anda yang penasaran ingin bertanya ya terkait bagaimana program Ananda Bersinar ini digerakkan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, kami juga nanti coba line telepon bagi Anda yang ingin bergabung di dua line telepon 325-1562 ataupun 811-511-1410 ataupun melalui line WhatsApp juga ya. Insyaallah nanti akan kami bacakan ya. Nah, baik Pak Iskandar, kita langsung masuk nih Pak ke terkait substansi pembahasan kita di siang hari ini. Dengan tema kan aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak atau Ananda Bersinar. Nah, mungkin bisa sedikit digambarkan nggak sih Pak Iskandar, apa yang melatar belakangi lahirnya fokus gerakan pencegahan yang menyasar pada anak-anak usia dini ini ya, dan bagaimana potret kerawanan atau ancaman peredaran narkoba pada kelompok rentan ini ya, wabil khusus di wilayah BNNK Barito Kuala saat ini. Iya, silakan Pak Iskandar.
1: Oke, izin Pak ya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Walaupun saya di perjalanan, saya sangat senang dihubungi Pak untuk berkomunikasi, kemudian menyampaikan hal-hal yang sangat urgen yang seperti yang Bapak sampaikan. Nah, program Ananda ini adalah program aksi nasional yang dicanangkan oleh BNN RI yang kemarin memang awal tahun 2026 sampai sekarang ini masih kita lakukan program ini ya. Program ini sangat bagus Pak sebenarnya, jadi Ananda Pak ya, tapi jangan dikaitkan dengan Anandanya Wakil Wali Kota Kota Media Banjarmasin Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti salah-salah lagi nanti Pak, itu ini program Ananda ini ternyata bukan Pak. Itu programnya aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, bersih narkoba Pak. Itu Ananda Bersinar namanya ya. Jadi fokusnya pada anak dan remaja ya. Jadi program ini sebenarnya dirancang dengan pendekatan perlindungan anak untuk membentengi generasi muda agar ya mereka memiliki ketahanan dari ancaman narkotika, Pak. Itu sebenarnya fokusnya satu ya. Kemudian kita juga mengintegrasikan ya, mengintegrasikan kurikulum, Pak. Nah, jadi nanti dilakukan melalui kegiatan IKAN, Pak. Jadi IKAN ini IKAN bersinar namanya. Jadi ada integrasi kurikulum anti narkoba di tingkat SD, SMP, SMA ya, untuk menanamkan nilai-nilai anti narkoba. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi Ananda ini ya. Jadi nanti itu masuk dalam proses belajar sehari-hari. Ini kita lagi menyusun, sudah ada 5 provinsi yang mendapatkan kurikulum itu untuk dilakukan pilot project, Pak, di sana. Nah, kemudian ada juga nanti keterlibatan lingkungan, Pak, di Ananda ini luas sekali ya jangkauannya. Jadi ada keterlibatan lingkungan. Jadi lingkungan ini kan supaya kita menggerakkan sinergi antara guru, siswa, orang tua hingga ke tingkat desa, Pak, seperti saya sekarang, Pak. Saya ini melaksanakan kegiatan Ananda ini. Ini di Muara Pulau, seberangnya itu Kalteng, Pak.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita masuk ke pelosok-pelosok ini ya, mengimplementasikan Ananda ini. Jadi Ananda ini dimaksudkan memberikan informasi ke seluruh desa-desa yang jauh, Pak, dari kota. Ya, seperti saya ini kan 2 jam, 3 jam nih naik mobil. Sampai di sana kita lakukanlah komunikasi dengan anak SD, SMP, SMA. Ini setiap hari lewat MPLS sekarang, Pak. Kebetulan ada MPLS ya. Jadi mengenal lingkungan sekolah itu kita masuki di situ, Pak. Nah, ini namanya sinergitas dengan guru, Pak. Nah, kemudian juga ada Sobat Ananda Bersinar, Pak, ya. Jadi kita akan membentuk di sekolah-sekolah itu namanya komunitas atau duta pelajar kalau dulu, Pak. Ingat kan, Pak, ya, duta narkoba, duta pelajar, Pak. Ya. Yeah. Itu kita buat seperti kayak agen lah, agen perubahan lah, agen of change namanya kalau kita sebut agent of change, ya itu ini nanti kita lakukan training of trainer, Pak. Jadi mereka itu kalau di apa ya, kita sebutkan proposnya lah di sekolahan gitu ya. Jadi mereka itu pelopor anti narkoba di lingkungan sekolah mereka masing-masing. Nah, jadi program ini adalah program strategi yang seperti Bapak sebut tadi untuk BNN mewujudkan visi Indonesia Emas, Pak, 2045 yang bersih dari narkoba melalui perlindungan anak dan edukasi yang ramah anak. Jadi itu, Pak, yang kami maksudkan dengan Ananda. Jadi nanti kemarin itu juga ada miskomunikasi, Pak, dengan kawan-kawan kita di kota. Kenapa kata program Ananda, katanya kan bukan program Pak Yamin gitu, misalnya begitu.
0: Iya.
1: Tapi kan itunya beda, Pak, deskripsinya beda. Iya, demikian, Pak, mohon izin.
0: Oke, okay. Nah, tapi terkait tentang potret kerawanan sendiri, Pak, mungkin atau ancaman pada narkoba di wilayah BNNK Barutokuala ini seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi kalau ancaman gitu, Pak, ya, ancaman ini hampir semua kabupaten di seluruh Indonesia lah. Ada 500 atau 500 kabupaten ya di seluruh Indonesia ini, ancamannya hampir sama, Pak, ya. Jadi ancamannya itu terhadap rentan, Pak, usia rentan. Usia rentan itu, Pak, ya usia remaja, jadi SMP, SMP, SMA. Nah, ini kita bentengi dengan informasi-informasi tentang bahaya narkoba, efek narkoba, kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Jadi ancaman ini bermacam-macam, Pak, ya. Sekarang ini kita tahulah bagaimana cepatnya informasi masuk ke tangan mereka masing-masing, Pak, ya. Itu ancaman. Jadi kita melakukan yang namanya edukasi melalui medsos, juga edukasi melalui tatap muka, edukasi melalui media luar ruang dan macam-macam lah. Nah, sekarang ini kan grafiknya penyalahgunaan narkoba ini ada trennya naik, Pak. Trennya naik ya. Jadi ada kenaikan ini, jadi diambil sikap lah oleh BNN untuk mempertahankan diri, Pak. Menciptakan daya tangkal yang kuat terhadap diri remaja ya. Jadi banyak sekali modus-modus operasi dari mereka itu yang hampir tidak terdeteksi maupun yang terdeteksi, tapi cara mereka itu biasanya bisa kalau disebut tuh selangkah lebih maju lah, karena mereka itu kan punya jaringan, Pak. punya jaringan kuat, punya modal kuat ya, tidak pakai SPPD, tidak pakai tanda tangan sini, dikasih uang selesai.
0: Iya.
1: Ngantar misalnya ngantar dikasih berapa secara finansial besar gitu kan. Siapa yang enggak mau, Pak? Nah, padahal resikonya itu berat, Pak ya. Karena Undang-Undang 35 tahun 2009 itu minimal ancamannya 4 tahun, Pak, sampai dengan hukuman mati, Pak. Jadi, walaupun berat, kenapa orang melaksanakan saja? Nah, mungkin banyak faktor yang dihadapi, Pak, dalam masalah ini, Pak. Makanya program kedepannya ini, BNN Barito Kuala akan melaksanakan pemberdayaan alternatif, Pak. Jadi kami di desa-desa nanti itu kami lakukan pelatihan keterampilan, Pak, vokasional. Nanti sebentar lagi kami akan masuk ke desa-desa yang jauh, Pak, di seperti di Brambai misalnya atau di Sabantuil. Nanti ada anak kita kumpulkan sekitar 30 orang, itu kasih kita kasih, Pak, keterampilan mereka itu misalnya bisa memperbaiki AC, Pak. Nah, dari penghasilan di situ mereka mungkin mudah-mudahan terbentingilah diri mereka terhadap penyalahguna narkoba atau jadi kurir, jadi bandar, jadi kodok, macam-macam lah mereka bilang.
0: Nah itu, Pak. Oke, ini luar biasa, Pak ya, sebuah langkah preventif yang bersifat fundamental ya dari kawan-kawan BNNK Barito Kuala ya. Bahkan kalau kita lihat sendiri, pendengar dan pemirsa, topografi atau geografi wilayah Barito Kuala sendiri ya, ini kan daerahnya didominasi di daerah perairan, sungai-sungai besar, Pak ya. Terus juga daerah rawa juga, dan berbatasan dengan banyak wilayah. Ada Kalteng, Banjarmasin, terus juga wilayah hulu sungai juga, Pak ya. Dan sebagian juga ada yang dekat dengan Kalimantan Timur juga, Pak ya. Nah, kalau melihat geografi seperti ini, Pak, wilayah Barito Kuala ya, ya apakah ini benar-benar turut mempengaruhi, Pak, pola atau kerawanan peredaran gelap narkoba di wilayah Barito Kuala sendiri, Pak?
1: Ya, benar, Pak. Jadi secara geografis ya, tempat kita ini adalah perlintasan, Pak. Jadi antara provinsi, antara kabupaten. Nah, disitulah transaksional terjadi, Pak, karena perlintasan. Karena perlintasan ini, maka kami ini membuat semacam kadang-kadang ada razia bersama, Pak, di antara perlintasan itu ya. Biasa kami lakukan bersama Polres, bersama Satpol PP, pemerintah daerah. Nah, alhamdulillah kita di pemerintahan daerahnya Kabupaten Barito Kuala ini sangat mendukung, Pak, 100% dalam melakukan preventif ya terhadap peredaran gelap narkoba ini. Nah, jadi geografis ini benar-benar luar biasa, Pak. Ya, ini saja, Pak, ya, dekat dengan Kuripan itu perbatasan dengan lewat Kalteng dan Amuntai, Pak. Jadi Amuntai itu tembus dengan Barito Kuala, Pak. Saking jauhnya sungainya itu, Pak. Jadi kalau transaksional di sana itu, Pak, hampir tidak terdeteksi, Pak, kalau di laut, di sungainya itu, Pak. Nah, jadi kemarin juga kita lakukan bulan Desember yang lalu, ada dia bersama dengan TNI, polisi. Nah, alhamdulillah sebagai shock terapi lah bagi kawan-kawan yang melaksanakan penyalahgunaan narkoba ya. Kita lakukan pembinaan, kemudian yang salah itu kita lakukan secara hukum, Pak. Tapi kalau yang penyalahguna yang disebut dengan pecandu itu, kalau memang dia tidak terlibat di dalam peredaran gelap narkoba itu, bukan jaringan, itu biasanya kita rehabilitasi, Pak. Jadi kalau yang direhabilitasi itu adalah pemakai, yang ditangkap itu adalah bandar, penjual, kurir dan lain sebagainya. Itu, Pak. Ada supply, ada demand, Pak.
0: Ya. Oke, luar biasa. Artinya perjuangan kawan-kawan penegak hukum anti narkoba di Barito Kuala ini luar biasa berat ya. Beda dengan kota-kota besar yang jalannya bagus, geografinya ini aman, jalannya mulus, Pak ya. Ini benar-benar sungai, ini rawa, ngeri.
1: Masuk ini luar biasa tuh, Dani, Pak. Ini lagi mobil kita lagi masuk dalam selokan apa segala ini sudah sekarang.
0: Waduh, ngeri. Kami sempat lihat juga tadi, Pak, pas video call tadi, Pak. Ini posisi juga, waduh, jalannya ini nggak ada aspal-aspalnya sama sekali, ya, gitu, Pak.
1: Aspalnya gini, Pak. Nggak ada, Pak.
0: Oke, nah ini ada satu pertanyaan, Pak, sempat masuk nih, Pak ya. Kami coba bacakan. Ini pertanyaan dari Ibu Aminah, Pak, di kawasan Marabahan. Tadi kan sempat katanya Pak Iskandar menyampaikan ada MPLS sekaligus juga yang menyamperi masyarakat di wilayah desa-desa nih, misalnya Pak ya, di lingkungan Posyandu Pak sampai RT kira-kira gitu Pak ya. Bagaimana pihak warga ini jika ingin mengundang BNNK untuk mensosialisasikan ke lingkungan kami, contohnya ke Posyandu. Nah ini gimana Pak, ada nggak sih Pak seperti itu Pak permintaan Pak?
1: Ya, alhamdulillah Pak ini disinggung Pak ya. Ini sebenarnya masuk dalam program pencegahan dan pemberantasan Pak. Jadi Posyandu itu kan bermacam-macam Pak. Ada orang balita, ada bayi, ada SD, ada ibu hamil, semua ada di situ Pak ya. Nah, kemudian masyarakat di lingkungan situ juga yang dekat Posyandu itu adalah bagian dari sasaran kita juga sebenarnya Pak. Nah, ini sampai saat ini Pak tidak dilakukan karena kami memang kekurangan SDM Pak. Sementara ini sekarang ini aja ada 9 titik ini Pak saat ini Pak. Mm-hmm. Yang didatangi Pak. Jadi okay. Di satu kantor itu dibagi semua Pak, satu, ada yang dua, ada yang tiga. Jadi Posyandu ini adalah bagian dari program kami sebenarnya. Ya, program ini adalah memberikan edukasi Pak. Nanti setelah ibu-ibunya diberikan edukasi, nanti juga menyampaikan ke anak-anaknya atau ibu-ibunya paham Pak. Oh, ini kayaknya anak saya ini sesuai dengan indikator penyalahguna narkoba nih. Nah, kelihatan nanti Pak sebenarnya. Tujuan kita sebenarnya adalah memberikan edukasi, informasi kepada ibu-ibu. Jadi mereka itu nanti kalau di rumah akan mengetahui indikatornya orang penyalahan narkoba itu apa gitu. Sering keluar malam, sering minta uang, sering berbohong, sering berteman tidak jelas gitu kan, sering minta-minta uang ya, sering mencuri. Nah, itu ada indikatornya, Pak. Nah, kalau masuk ke indikator itu kita hati-hati gitu Pak ya, bukan 100% tapi kita hati-hati gitu. Jadi nanti insya Allah Pak, kalau memang yang ada permintaan kami follow up, kalau ada permintaan kami follow up, pasti kami datangi Pak. Tidak ada satupun yang tidak pernah kami datangi Pak di Batola ini. Sejauh manapun kami datangi, kami ke Tabung Anen di pinggir laut Jawa itu juga kami datangi Pak.
0: Waduh.
1: Yang Tabung Anen yang paling ujung itu kami datangi Pak.
0: Ya. Oke, baik, ini luar biasa itu, ya. Ini ya. Artinya dedikasi kawan-kawan dari band Kebatolo ini mantap pendengar dan pemirsa ya. Bahkan saya sampai ujung ke ujung pelosok wilayah kabupaten juga sampai didatangi. Oke. Nah, ini juga ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Pak Jainal ya di kawasan Cirebon. Assalamualaikum Pak, izin katanya apakah penyalahgunaan zat seperti menghirup lem kayu atau mengkonsumsi obat batuk berlebih itu bisa menjadi sasaran pengawasan Pak dan penanganan dari program Ananda Bersinar? Oke, oh ya, lem kayu dan obat batuk berlebih.
1: Oke. Iya, iya. Oh. Iya Pak. Jadi gini Pak ya. Jadi sebenarnya semua itu masuk dalam pelayanan Pak, tapi tidak masuk dalam undang-undang. Karena lem itu memang tidak ada di Undang-Undang 35 tahun 2009 yang buku pegangan BNN Pak ya. Cuman hasil dari ngelem, hasil dari penyalahgunaannya itu menyebabkan mereka pecandu. Nah, itu adalah bagian dari pekerjaannya, topoksinya BNN Pak. Jadi secara ya, secara medis dan hukum, lem kayu bukanlah narkoba Pak. Ya, walaupun hukum atau medis itu bukan narkoba, bukan narkotika. Lem kayu adalah produk industri sebenarnya Pak, okay, ya, iya, iya. Atau bahan bangunan gitu, bahan bangunan yang dihisap anak-anak ini macam-macam aja Pak, lem-lem dihisap gitu. Nah, namun Pak sebenarnya lem kayu itu mengandung juga zat kimia ya, atau solpen, itu pelarut maksudnya Pak, pelarut ya, ya. Jadi ini bentuk inhalen yang dihisap nggak dihirup ya, jadi uapnya itu yang bisa menyebabkan ya, jadi penurunan kesadaran Pak, bukan mabuk sebenarnya, ya. Menjadi defisit neurologis namanya Pak, penurunan kesadaran, akhirnya hunyung-hunyung Pak, orang Banjar nyambat itu apa ya, hunyung-hunyung lah, disebut mereka lah dengan ngelem tuh, ngeplay, padahal aslinya mereka keracunan Pak. Mereka keracunan, inilah, lalu ini sangat berbahaya Pak, kalau menekan sistem saraf pusat mereka juga akan kalau kecebur ya meninggal kan, tidak ada kesadaran atau kelebihan dosis ya meninggal. Nah, kalau sudah pecandu itu kewajiban BNN untuk merehab, Pak. Jadi beda, Pak, ya. Jadi kalau yang waktu ngelem atau menggunakan zat itu Undang-Undang 35 tahun 2006, Pak, tentang kesehatan. Undang-undang ya. Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pak, ya. Kalau kita Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi beda, Pak, lah. Jadi nah, kalau apakah ngelem itu bahaya? Bahaya sekali, Pak, ya. Itu zat kimia, lem kayu, ya. Seperti solpen atau inhalan, itu menuju otak, menurunkan sistem saraf pusat, kemudian kelebihan dosisnya dosis letal, ya meninggal, Pak. Meninggal. Jadi rusak ke fisik, kerusakan otak lewat situ, Pak. Kasihan juga anak-anak nih. Misalnya ada yang mengakomodir, Pak, ya, untuk kita lakukan rehab, itu kita rehab, Pak. Kita rehab di PNN ini gratis, Pak. Apapun, tidak ada dipungut 5 rupiah pun tidak ada, Pak. Baik itu konsultasi dokter biar diobati si, dapat obatnya, nggak ada yang bayar, Pak. Semua dibiayai oleh BNN. Demikian, Pak.
0: Oke, luar biasa, ya. Artinya buat Pak Jenal tadi, ya, terkait mungkin Bapak ngelihat kawan, ya, di kawasan Cirebon tadi ada yang ngelem atau minum obat batuk berlebihan supaya ngefly, itu bukan mabuk, ya, Pak Jenal, ya, itu keracunan obat, Pak. Hati-hati, Pak. Itu takutnya itu bisa membawa ke nyawa, Pak Jenal, ya. Jadi alangkah lebih baiknya, Pak, ya, baik pian nasihati jagin gitu lah.
1: Ya, beredukasi, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Atau ke BNN aja, Pak, untuk mendapatkan konseling dari konselor kita. Kita ada kasih rehab, Pak, ke tim rehab itu. Mereka ada tim, Pak, tim konselor, tim edukasi, Pak, tentang bahaya narkotika.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang terkait lintas sektor, Pak, mungkin adakah, Pak, dari pihak BNNK sendiri, Pak, dengan pemerintah kabupaten kota atau mungkin lembaga adat atau tokoh agama, Pak, terkait Ananda Bersinar ini juga, Pak.
1: Iya, jadi benar, Pak. Jadi kita kan utamanya ada lintas program, Pak, kemudian ada lintas sektoral. Nah, lintas sektoral ini andalan kami sebenarnya, Pak. Kami ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada sektoral yang membantu, Pak. Jadi alhamdulillah di Bertokwala, ya, pemerintah daerahnya sangat perhatian terhadap kita. Jadi setiap kali kita melakukan koordinasi, minta misalnya bantuan baik itu materi apa segala, itu dibantu oleh dinas-dinas yang terkait, Pak. Ya, contohnya, Pak, ya, TNI, Polri, Pemdanya, ada PMD, ada dinas kesehatan, dinas sosial, Pak, dinas sampai dinas perikanan, Pak, semua kami minta bantu, Pak, karena ada pemberian alternatif tadi, Pak. Nah, kemudian ada juga dari Satpol PP yang sangat membantu kami, Pak, ya, yang menyokong kami dalam kegiatan-kegiatan baik sosialisasi maupun kajian bersama di sekolah maupun di masyarakat. Nah, jadi kami selalu berkomitmen, Pak. Kami selalu berkolaborasi. Kami memberikan yang terbaik untuk penduduk Bertokwala supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jadi kami terus-terusan, ya, mendatangi semua lintas sektoral, terutama dinas-dinas yang sangat-sangat berhubungan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sosial, dinas kesehatan, dinas Satpol PP, apalagi namanya dinas-dinas yang kami Kominfo juga. Kami edukasinya di sana, Pak, sebenarnya di Kominfo itu, Pak. Jadi lewat Kominfo, seperti apa, ada baliho apa segala, itu adalah untuk edukasi terhadap masyarakat. Jadi demikian, Pak, saya sangat terima kasih lagi dengan Pemda Bertokwala, terutama pada Bupati Bapak Dr. Haji Baharul Imi dan Bapak Haji Herman Susilo sebagai Wakil Bupati Bertokwala. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk tokoh agama sendiri, Pak, atau mungkin kepala adat, kepala kampung, gimana, Pak?
1: Nah, izin, Pak, ini sangat penting sekali itu, Pak. Itu sangat sangat apa namanya, membantu sekali. Kami kerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Haji, Pesantren, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ulama-ulama di Bertokwala itu, Pak, semua membantu kita, Pak. Mereka sangat senang sekali adanya informasi tentang bahaya narkoba terhadap anak-anak remaja, Pak. Kita ini kan tidak semua apa misalnya sekolah di agama itu bebas, itu nggak ada gitu Pak. Jadi ada saja kemungkinan, misalnya di pesantren itu ada penyalahguna, ada saja kemungkinan itu Pak, karena dia juga manusia, juga berkomunikasi, berinteraksi dengan kawan-kawannya. Nah makanya kita masuk ke pesantren Pak ya, jadi kita masuk ke pesantren Pak Haji siapa? Ya, pesantren Jiwat, kemudian pesantren siapa lagi Pak Haji Surabi? Guru Muhammad Nur, lengkap Pak sini. Itu semua datang ke sini Pak, datang ke pesantren, ke toko agama. Ada bahkan tokoh musik juga kita datangi Pak, seperti Porsa Pak. Seperti tokoh-tokoh musik juga kita datangi, seperti siapa ketua musik itu Pak ya, dari Pak Yamin ya, dari ada yang sekretaris camat itu lupa saya namanya Pak. Lalu kita datangi juga ya untuk menyampaikan kalau ada kumpul nih orang-orang Porsa, kita masuk di sana Pak. Kita masuk kadang-kadang menyanyikan lagu Miras Santika Pak.
0: Mantap, artinya luar biasa ya pihak BNNK Kabupaten Bertokwala. Hampir semua sektor itu sudah tersentuh, bahkan tokoh agama, pesantren, segala macam. Ini bagus. Tapi kira-kira Pak ada nggak sih Pak program misalnya kepada para khatib Jumat atau penceramah, kalau dalam sesi khutbahnya atau ceramah-ceramah ada, itu ada memasukkan sisi ada. Itu Pak?
1: Iya, jadi kita mendatangi Kemenak Pak ya, kita buatkan konsep khutbah Jumat, kemudian alhamdulillahnya Pak, staf kami itu kepala seksi itu adalah khatib juga. Jadi sekalian Pak langsung Jumat beliau menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba dan bahayanya. Sekalian hadis, sekalian ayat-ayat Al-Qur'an yang diambil untuk masyarakat gitu. Jadi hampir Pak ada terus Pak untuk khatib Jumat yang menyampaikan itu. Ya, nanti konsepnya kita ubah lagi, kita kasihkan ke hatib-hatibnya. Cuman semua hatib itu kan yang nyusunnya Pak dari Kemenak Pak. Jadi kita berkolaborasi dengan ketua Kemenak Pak.
0: Oke, luar biasa. Nah, ini yang terkadang bagi masyarakat kan saya tokoh agama nih cukup menjadi penasehat gitu ya, yang betul-betul diterima oleh masyarakat dan sangat dekat juga Pak ya.
1: Bahkan baru-barusan ini saya datang ke Brambai Pak. Di sana ada adat Bali Pak, adat Bali. Ya. Nah, kita kumpulkan mereka ya, kemudian kita berikan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba Pak. Ya. Ada beli-belinya di sana banyak Pak, di Bali Tokwala ini ada Kampung Bali Pak.
0: Oh iya benar-benar ya Pak.
1: Kampung Bali.
0: Oke.
1: Saya juga baru tahu.
0: Baik. Kami coba ingin menyapa juga pendengar dan pemirsa, mungkin bagi Anda yang ingin berdiskusi dengan Pak Iskandar atau bertanya, silakan di dua line telepon 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 ya, kami terima. Dan ini juga sudah ada WhatsApp yang sudah masuk Pak Iskandar, dari Ibu Rahmah di Marabahan, Bertokwala. Assalamualaikum Pak. Ulun mau bertanya, ini kan anak ulun sekarang baru masuk SMP, usianya beranjak remaja, karakternya nih saat ini Pak mulai agak tertutup Pak, kalau di rumah kadang bisa juga mengunci diri di kamar atau main handphone sorangan. Nah jujur Jersidin, ulun sebagai orang tua khawatir Pak pergaulan zaman sekarang. Nah ini pertanyaan ulun Pak, bagaimana nah cara kita sebagai orang tua membedakan antara perubahan perilaku remaja yang normal karena puber atau tanda-tanda awal kalau anak kita nih sudah mulai mencoba-coba narkoba Pak atau obat-obat terlarang. Sekira kami ini kada salah menuduh anak tapi tetap waspada. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Iskandar.
1: Terima kasih Ibu Rahma yang ada di seputaran Batola ya. Jadi ini banyak keluhan ibu-ibu Pak sebenarnya Pak, ada yang nyampaikan WA saya langsung, ada yang langsung komunikasi, ada juga yang lewat media begini Pak ya, elektronik begini. Jadi ini keluhan orang semua Pak. Jadi sebenarnya remaja itu kan mencari citra diri Pak ya. Pencarian jati diri ini secara alami sebenarnya memulai membatasi diri itu nggak apa-apa Pak sebenarnya ya, dan membatasi diri orang tua karena ingin mandiri dan biasanya lebih mempercayai teman sebayanya Pak. Nah ini diingat nih Ibu Rahma nih, mereka tidak percaya lagi dengan kita. Mereka itu percayanya dengan teman sebaya. Nah, kemudian juga hati-hati Purahma ya, masalah pertemanan atau bullying sekarang yang sangat bahaya sekali, Pak, bullying ini. Jadi anak ini mengalami intimidasi ya, atau masalah sosial ya, itu yang sangat bahaya sekali pada anak. Ini arahnya nanti dia mencari, bisa saja nanti pas menceritakan ke temannya, temannya pas yang pakai narkoba, lah habis itu, Pak. Itu yang berbahaya, Bu Rahma ya. Nanti disuruhnya pakai narkoba supaya pede, supaya tenang katanya. Nah, bisa juga nanti remaja ini kan belajar nih, Pak. Belajar itu kan tidak semua orang bisa menerima. Menjadi tekanan akademis, Pak. Ya. Jadi tekanan akademis ini stres ya, beban sekolah berat ya, berharap yang tinggi bisa membuat anak merasa lelah ya. Kita berharap tinggi, anaknya lelah gitu. Ini juga bahaya, Pak. Jadi nah yang paling penting adalah ada juga masalah kalau di tempat kita ada masalah kesehatan mental ya. Jadi apakah nanti dinilai apakah anak ibu ini suka cemas ya? Kalau kita nyebutnya ansitas lah, ansiti, ansitas ya, atau krisis kepercayaan diri terhadap sesuatu. Nah, ini bisa mengurung diri ya, bukan hanya narkoba, karena mereka tidak percaya diri juga mengurung. Nah, kemudian bagaimana indikatornya bahwa anak itu kena narkoba ya? Secara fisik Bu Rahma tidak bisa dilihat ya, apakah matanya merah atau kurus atau gimana, nggak bisa, kecuali di tes urin. Tetapi secara sosial itu sangat kelihatan ya, sangat kelihatan. Contoh begini, kalau anak udah waktu SMP nih, SMP kita bicara SMP ya, waktu dia sangat sibuk ya, tapi nilai akademisnya turun nanti waktu perjalanan dinas. Nah, itu satu indikator dulu Bu Rahma. Jadi akademisnya turun, tapi temannya banyak ya, dia sibuk ya. Hati-hati juga dengan berjalan, ada temannya yang ngajak malam gitu ya. Kemudian di kamar itu ada bau yang tidak enak ya. Hati-hati juga tuh. Ada bau obat-obatan, bau alkohol, bau semacam obat-obatan yang tidak apa namanya, tidak biasa. Nah, itu juga indikasi. Kemudian apakah anak ibu ini sering berdusta? Ya, lihat aja nanti yang dibicarakannya dengan faktanya apakah sama, ada korelasinya enggak gitu ya. Jadi misalnya ulun minta duit mak, katanya minta duit mak untuk beli obat-obatan, beli sesuatu gitu ya. Nah, begitu dia beli sesuatu ternyata obat-obatan, pas kita ketemu misalnya obatnya apa ini, obat apa nih, misalnya itu misalnya Janet Janet misalnya nih di dalam kamar nih Janet. Nah, lalu dia bilang ini anu mai untuk anu ulun supaya yang subuh hawa makan obat ini. Nah, Pak Ibu nih harus paham juga. Jadi jangan sampai ketinggalan anu apa namanya, knowledge, pengetahuan ibu ini. Jadi harus banyak membaca juga. Kalau ibunya ketinggalan ada jarak nanti. Nanti dianggapnya apa namanya, Pak, bisa aja mamaku ini dibunguli gitu, bisa aja. Padahal bisa, Pak Bu, untuk menambah pengetahuan di internet sekarang banyak pengetahuan ya, bahwa bagaimana cara menghadapi anak, hak orang tua ada semua di internetnya. Nah, itulah kenapa jadi tanda-tanda itu jadi bagian indikator bahwa orang penyalur narkoba. Nah, kemudian coba lihat anak ibu nanti. Dia ini rajin enggak sholat, kalau buat Islam ya, kalau Islam ya. Karena Ibu Rahma ini kan Rahma, ini kan Rahma ya. Apakah dia menjauh sekali dengan agamanya gitu ya, nggak ada tahu apa-apa gitu. Jangankan disuruh mengaji ya, sembahyang aja kada, apalagi umpat majelis taklim, apalagi umpat mama supan ya ke masjid, ke majelis taklim, atau kada mau ke masjid. Nah, itu indikator juga sebenarnya, Pak. Banyak indikatornya ya, yang di situ yang arahnya ke narkoba. Nah, coba aja lihat nanti Bu Rahma ya, apakah dia boros dengan uang. Nah, itu hati-hati juga tuh. Kalau boros dengan orang, karena ada jet ya yang sekarang paket hemat, itu harganya sekarang 50.000 sampai 100.000. Kalau dia satu minggu minta 200.000, itu pahe, Bu. Pahe itu. Paket hemat dibelinya itu. Paket hemat. Itu yang bahaya sekali anak-anak sekarang ya. Apalagi sekarang pakai kode, Pak, di internet itu. Ya.
0: Oke, berarti ya, Pak, artinya ya. Sekarang harus, indikasi harus. Pihak-pihak pengedar ini ngeri juga, Pak ya?
1: Ngeri, Pak. Mereka ngeri maju, banget. Pak. Mereka itu teknologinya tinggi ya. Duitnya banyak, jaringannya kuat, kayak apalagi hubungan seluruh dunia ada gitu. Wah, sampai ke kampung-kampung, sampai ke desa-desa.
0: Oke, apalagi yang ada Pak Hai tadi, Pak. Ini saya kaget juga, Pak, ada paket hemat ini 50 ribuan ini istilahnya pas di kantong pelajar jar gitu.
1: Pas ini, Pak. Sanggungnya pas ini. Nanti harusnya sanggungnya kan sehari misalnya ada 50 ribu atau 2 hari 50 ribu. Ini kalau kenapa sehari 100 ribu? Wah, ini bahaya juga.
0: Bahaya juga. Oke, baik, ini mungkin Ibu Rahma bisa dipahami, Bu ya, ini terkait itu. Jadi jangan dikira anak tuh puber aja kenapa Bu kurung diri, ini tanda-tandanya sampai ke Skander tadi harus dicermati juga, Bu Rahma ya. Bagi pendengar dan pemirsa juga yang lainnya nih harus dicermati juga, takutnya nanti ya jangan sampai kuitan ini didustai anak. Nah, artinya harus pintar juga jadi kuitan gitu. Nah,
1: ya harus update, Pak.
0: Harus update juga, inggih.
1: Update ya, ya.
0: Oke, dan ini ya, juga, Pak.
1: Dan ini sering apa? Sharing.
0: Sering apa, Pak?
1: Sering-sering anu sharing, Pak, sharing.
0: Oh, sharing. Ya, oke. Okay. Ya. Benar-benar.
1: Sharing sama teman, sama siapa itu, ibu-ibu itu.
0: Oke. Okay. Dan ini juga, Pak, ada Pak Budi, Pak, di kawasan Handil Bakti. Oke, ini assalamualaikum Pak Iskandar, izin menarik Pak perbincangannya. Ini misalnya Pak ya, terkait program perlindungan remaja dan anak dari narkoba. Nah, misal Pak di lingkungan kawasan perumahan Ulu nih Pak, kadang Pak ada kerumunan anak muda yang kada dikenal, sampai kadang larut malam. Ada juga kadang tuh di pinggir jalan di fasilitas umum. Nah, kami ini warga ini curiga ada transaksi. Jadi Jasidin warga sini ini takutan tapinya jangan melapor langsung ke aparat. Kalau Pina kena intimidasi dan juga identitas kami bocor dan takutan ada aksi balas dendam hancur rumah kami kena Pak Ajar. Nah, ini kira-kira kayak apa Pak Ajar? Prosedur melaporkan pihak kepolisian kah atau ke BNN kah Ajar lo agar kami ini aman sebagai warga biasa, dan apakah identitas kami ini kira-kira kalau dijamin penuh oleh pihak terkait? Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak.
1: Oke. Makasih Pak. Ini juga izin Pak dari Andil Bakti Pak ya. Alhamdulillah ya, ini sering juga dikomunikasikan, sering juga dibahas kita Pak. Ini kerumunan anak-anak malam tidak dikenal dari kampung-kampung mana datang karena ada yang bawa teman Pak ya. Nah, itu juga jadi permasalahan sosial Pak ya. Jadi makanya ada di BNN itu Pak, untuk mengatasi itu sebenarnya kami ada program ketahanan keluarga Pak. Jadi kalau kita pertama untuk melapor itu takut ada diskriminasi, ada apa namanya intimidasi ya, juga memang itu wajarlah sebagai masyarakat melapor itu juga bahaya gitu ya. Kadang-kadang nanti pas kita yang kena gitu, tidak melapor kampung juga menjadi tidak bagus gitu, di kampung kita ada orang kumpul. Kalau kumpul-kumpul malam Pak ya, anak-anak muda itu ya, itu kalau tiap malam Pak ya, kemudian bertambah-bertambah, itu indikasi terjadinya sesuatu yang tidak baik Pak ya. Nah, itu dulu yang di Martina. Kemudian bagaimana melakukannya Pak ya, kita harus melakukan koordinasi dulu dengan RT RW kita Pak sebenarnya itu. Nah, RT RW ini kemudian melakukan edukasi lah semacam kepada anak-anak jangan kumpul karena malam di sini mengganggu apa segala. Nah, biasanya kalau begitu Pak, kalau ada perlawanan kemudian atau terbukti Pak di sana ada minuman, ada orang melihat menyabu misalnya Pak. Nah, itu sudah indikasi narkoba Pak. Itu Bapak melapor ke BNN ya, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten Baritokuala, itu dijamin kerahasiaannya Pak. Pasti dijamin Pak, karena ini undang-undang yang aturnya. Jadi dijamin kerahasiaannya, Bapak tinggal menyampaikan titiknya, kalau bisa ada nomor teleponnya, nanti kami lakukan namanya

0: 184 di BNN itu Bapak terhubung dengan semua BNN, wah, jadi masuk ke pusat juga ya. Jadi pusat nanti langsung melakukan pelacakan, kemudian langsung kena typing itu kemanapun dia berada itu terpantau, Pak. Apakah dia transaksi, apakah dia di kampung situ ada melakukan sesuatu yang berhubungan dengan narkoba ya. Memang tidak semua orang kumpul di kampung itu melakukan penyalahgunaan narkoba, Pak. Bisa aja kumpul-kumpul karena membahas agama misalnya, Pak ya. Mungkin seperti kita kan pernah kumpul-kumpul juga nih, tapi yang kita bahas misalnya masalah program, masalah agama. Tapi kalau sudah kumpul-kumpulnya berubah sifat, Pak, agak mengganggu, kemudian ada indikasi ke narkoba, apalagi ketemu, Pak, kelihatan ya ada orang mabuk, ada orang di situ ada banyak bong-bong misalnya bekas narkoba. Nah, itu pasti, Pak. Pasti penyalahgunaan narkoba. Kalau Bapak negur, kalau Bapak itu sangat juga berbahaya juga ya bagi masyarakat. Tapi kalau lapor ke BNN itu kerahasiaannya jelas, Pak. Ditutupi, Pak, tidak akan terbongkar ya. Nomor telepon Bapak juga tidak akan terbongkar. Karena memang kami komitmen kalau ada pelapor itu kita lindungi ya, kita lindungi. Jadi memang, Pak, itu juga permasalahan sosial, Pak ya. Banyak terjadi ya. Saya juga sering datangi, Pak, anak-anak yang ngamuk di kampung di sini ya. Kita datangi, ternyata memang dia penyalahgunaan obat-obatan ya, sejenis-jenisnya apa genet apa segala, tapi kebanyakan dosis jadi ngamuk-ngamuk. Nah, itu kalau sudah ngamuk, Pak, kalau sudah sifatnya kelainan perilaku itu bisa menjadi gila, Pak. Atau skizofrenia atau psikosis. Kalau sudah gila itu nanti bukan BNN nanti, Pak, dulu, Pak, menanganinya. Itu kita antar ke Sambang Lihum.
1: Oke, benar-benar.
0: Sambang Lihum karena gila kan? Karena gila. Kalau penyalahguna ini biasanya dia kalau tidak makai baru keluar gejalanya, Pak. Namanya sakau ya, atau withdrawal. Namanya sakau. Nah, kalau orang kumpul-kumpul kemudian mengganggu kampung itu, Pak, ya, jadi harus dipantau apakah dia menyalahgunakan narkoba atau hanya kumpulan anak-anak yang kumpul seperti anak remaja lainnya. Tapi tidak mengganggu lingkungan, Pak.
1: Demikian. Oke, baik. Dan ini di ujung perjumpaan, Kak. Pak, kada berasa sudah 55 menit sudah perjumpaan kita, Pak.
0: Banyak, Pak. Cepat malah.
1: Cepat banar.
0: Ini baru jalannya belum, Pak.
1: Nah, ya. Tapi ini satu pertanyaan dulu, Pak. Ini menarik, Pak. Pertanyaan dari Amuntai, Pak, datangnya, Pak. Dari Ibu Erniwati, assalamualaikum, ya, Pak. Kayak apa menghadapi laki misalnya pemakai? Mau singkat pada pertanyaan sih, Din. Laporan aja buai langsung. Oke, silakan Pak Iskandar.
0: Ini banyak, Pak. Lu pernah tugas di Amuntai juga, banyak lakinya yang pakai, Pak ya. Nah, jadi ini kan masalah suami istri ini, Pak ya. Nanti pernah satu kali, Pak, bininya lapor, lalu kemudian kita follow up, kita tangkap, kok bininya juga melamunakan, Pak. Jadi masalah kita nih. Ini masalah hati, Pak. Masalah hati. Iya, bapernya. Jadi takutan kita pukuli, katanya jangan, kita kan ada memukuli, kata ada apa-apa, jangan di anu, katanya jangan ditembak apa segala, kan ada, kita menerima apa-apa, kita cuma mengambil aja, menjemput, mau kita edukasi gitu. Ternyata ini juga melaporkan, Pak, ini juga melawanakan.
1: Nah, bingung.
0: jadi Pak, untuk yang perempuan nih lah, yang suaminya penyalahgunaan narkoba, coba komunikasi dengan dua arah baik-baik. Kalau misalnya sudah kontak fisik, Pak, kalau sudah kontak fisik nih, wajib laporkan, Pak. Nah, wajib laporkan ya, kontak fisik dengan anak, kontak fisik dengan istrinya itu sudah bukan sebagai kepala keluarga, Pak, itu, Pak. Itu adalah namanya benalu di keluarga, wajib kita putus itu, Pak. Tidak usah lagi, karena jangan diberi hati mereka itu. Kalau diberi hati, jantung, beri jantung, anda otak lagi. Iya, Pak. Karena penyalahgunaan narkoba ini Antik, Pak. Antik.

0: gitu.
1: Oke, jadi Bu Irnawati ya, kalau ini sudah ada kekerasan fisik langsung laporkan ya Bu lah. Oke, dan di ujung ini juga Pak, saya ingin membacakan beberapa komentar yang sudah gabung lewat channel YouTube kita Pak. Ini dari ada Selamat Alpian Sanusi ya, mantap, perlu dilanjutkan lagi Jasidin. Kemudian ada Iman Permana Saputra, mantap, War on the Drugs for Humanity. Dan terakhir ini ada Fitriah Yati ya, luar biasa ya. Program Ananda Bersinar adalah langkah tepat untuk melindungi generasi penerus bangsa. War on Drugs for Humanity ya. Terus terakhir ya. Nih ada Rangger Habang. Mantap Pak Kepala, sukses selalu. Oke, terima kasih Ranger Habang, biarlah.
0: Makasih Ranger Habang, apakah itulah Ranger Habang?
1: Kawan pian juga pindahnya, Pak.
0: Ya, bubuan anu kalau bubuan anu apa? Leon Man apa Leon Man apa tuh? Power Ranger.
1: Oke, Pak Iskandar, ini di 3 menit terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk wilayah masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dan juga untuk wilayah Barito Kuala nih Pak. Silakan Pak.
0: Nah, iya, jadi marilah kita sama-sama ya melakukan preventif, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan masing-masing memperkuat individu, keluarga, masyarakat, saling-saling membantu karena majunya satu RT, satu RW, satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten itu adalah masyarakat yang sehat, cerdas, mandiri, hidup sehat.
2: Ya, hilang sinyal, Pak.
0: Hilang sinyal.
1: Oke, masih bisa ditangkap, Pak. Aman, Pak.
0: Ya. Hilang sinyal.
1: Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak, Pak Iskandar, sudah mau bergabung bersama kami meskipun dalam perjalanan. Ini mudah-mudahan sukses selalu, Pak, kegiatannya, Pak, dan selamat sampai tujuan, Pak.
0: Amin.
1: Terima kasih, Pak. Baik, dan terima kasih juga ya. Buat kawan-kawan di tim yang satu mobil. Terima kasih kawan-kawan. Jaga terus Pak Iskandar ya. Baik. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di program Sanksi bersama dengan Kepala BNNK Kabupaten Barito Kuala, Pak Iskandar Adam. Dan mudah-mudahan dengan siaran ini juga bagi masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Selatan, kita benar-benar bisa mendukung program dari BNN RI ini dan BNNK setiap kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Selatan agar terus bisa mendukung ya agar peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan dapat terus ditekan dan melindungi generasi muda kita. Saya Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 12 kita bergabung bersama program 3 mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 2 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan. Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik. Tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bangun Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Terastakul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Saya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prisy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Tolombanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini tuan saya, bawa atlet kalahnya apa-apaan kalahnya. Ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung itu masih ada, fighter itu masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 omanya. Memang kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Selamat menunaikan ibadah. Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau kurang. Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunnahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunnah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
5: Banjarmasin.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda kali ini di program Cerita di Siang Hari Ini, pendengar ya. Nah, di kesempatan hari ini pendengar, di Cerita Siang Hari Ini ya, menemani Anda sambil istirahat siang ya. Mungkin dari aktivitas kantornya, dari aktivitas kerjanya, aktivitas sekolahnya, aktivitas, kalau sekolah sih kayaknya masih belum ya, aktivitas kuliah deh ya. Di siang hari ini tentunya kita akan ngobrol cerita ya, dan tentunya spesial juga di kesempatan hari ini Rabu 15 Juli 2026 kita akan ngobrol santai buat pian-pian seberataan yang punya hobi nyanyi, yang suka teriak-teriak di kamar mandi, yang suaranya merdu. Tapi kali ini ada yang spesial, ternyata nggak mesti harus merdu doh kalau orang suka nyanyi. Nah, kenapa? Karena intinya gak mesti suara harus bagus kalau kita punya keinginan hobi nyanyi ya. Meskipun fals, meskipun tetangga itu ngamuk, bahkan nenek sebelah jantungnya sampai berhenti kayak lagunya, lagu siapa sih, lupa, yang lagunya lupa aku. Fals gak jadi masalah. Karena apa pendengar? Karena saat ini ada gerakan yang namanya Banjar Bernyanyi Bareng ya, dengan tagline-nya yang seru banget, menyentuh semua kalangan, semua suara dan rasa diterima. Nah, sudah hadir pendengar di studio Pro 1 kita ada 3 orang sosok yang luar biasa kreatif di balik layar kegiatan ini. Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio kita ini bersama, ada yang paling tengah dulu deh, ada Kak Latifah. Halo Kak Latifah, biar tambah cantik suaranya boleh dikencengin atau mikrofonnya didekin Kak Latifah.
1: Halo semuanya.
0: Oke, ini mantep ya. Apa kabar Kak Latifah?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hari ini gak naikin motor kan ya?
1: Enggak.
0: Iya, soalnya panas banget, panas di luar ya. Oke, di sebelahnya Kak Latifah yang pakai baju oranye, ini ada Kak Dankai ya. Bener ya, dipakai Dankai ya?
2: Iya, enggak, Dian.
0: Oh, Dankai. Ya. Oh, kupikir Dankai disambung gitu, jadi Dankai ya. Apa kabar Kak Dian?
2: Ya, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini kalau kelihatan dari wajah-wajah Kak Dian ini, biasanya tim promotor nih.
2: Enggak.
0: Bukan ya. Oke, di sebelahnya lagi yang pakai baju biru ini bersama dengan Bang Iqbal Firdaus. Halo Bang Iqbal.
3: Halo.
0: Oke, Alhamdulillah sehat semuanya ya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, keren, luar biasa. Nah, jadi buat pendengar dan pemirsa, bersama 3 orang ini ada Kak Latifah, Kak Dian, sama Kak Iqbal. Kita akan ngobrol terkait kegiatan Banjar Bernyanyi Bareng. Dan ini udah volume 2 ya.
3: Betul, iya, volume 2.
0: Volume 2 ya, artinya ada volume 1-nya aja. Berarti ada volume 1-nya. Oke, kalau pengen tahu dulu nih, ini kan tagline-nya seru banget nih. Semua suara, semua rasa.
2: Iya.
0: Ya. Pengen tahu latar belakangnya dulu deh, lahirnya gerakan Banjar Bernyanyi Bareng ini. Ini siapa dulu yang mau jawab nih, boleh deh.
3: Boleh dari aku ya. Gerakan ini sendiri diawali dari acara awalnya dari charity movement, yang mana diinisiasi dari dua organisasi atau dua komunitas yang ada di Banjarmasin, yaitu Gecraft Kota Banjarmasin sama Puadahan Nananggalu Kota Banjarmasin. Yang mana awal acaranya itu charity movement untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera. Jadi awalnya Banjar Bernyanyi Bareng ini cuma salah satu bagian dari rangkaian acara yang kita buat untuk charity movement. Tapi alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Banyak teman-teman yang ingin berpartisipasi sampai akhirnya teman-teman minta kita lanjut sampai ke volume 2. Mungkin itu dulu awalnya.
0: Awalnya dulu itu ya. Itu pertama kali diadakan kapan? Setahun lalu?
3: Awal tahun ya, kayak.
2: Awal tahun.
3: Bulan Januari
0: 2026.
3: 2026, iya. Karena kan setelah kemarin musibah Sumatera itu, kita langsung inisiasi mau penggalangan dana. Bagaimana salah satunya keluarlah konsep Banjar Bernyanyi Bareng ini untuk menarik massa.
0: Oke, dasarnya memang cuma charity aja ya.
3: Dasarnya.
0: Untuk membantu masyarakat yang ada di musibah Sumatera. Oke, ini berarti antusias waktu itu rame, terus ide jadi volume 2-nya.
3: Nah, karena volume 1-nya rame dan banyak waktu itu masyarakat yang belum tahu, akhirnya kan masyarakat juga ingin nih, kapan volume 2. Alhamdulillah di bulan Juli 2026 bisa kita laksanakan untuk volume kedua.
0: Oke. Cuman karena antusias masyarakat yang masih pengen lagi.
3: Iya betul.
0: Oke, saya pikirnya di awal tadi, apakah ini acaranya akan dilaksanakan setahun sekali gitu ya? Atau mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan ada lagi yang volume 3?
3: Nah, karena diawali dari antusias masyarakat yang tinggi, kemungkinan dan akan pasti akan ada volume-volume selanjutnya, dan mungkin Banjar Bernyanyi Bareng ini akan menjadi entitas sendiri. Mm-hmm. Yang awalnya cuma program dari dua organisasi sangat memungkinkan dia akan segera, cita-cita kita akan membangun dia menjadi entitas sendiri, Banjar Bernyanyi Bareng.
0: Oke. Ini jadi ingat salah satu acara zaman dulu ya, kalau nggak salah tahun 2000-an, yang ada di Kayu Tangi itu, hotel apa sih dekat Masjid Majedi itu, yang nyanyiin lagu-lagu nostalgia apa segala macam gitu.
2: Oh iya.
0: Iya ingat ya Bang ya. Wah, tahu Abang nih.
3: Bang Dian yang tahu itu.
0: Oh, Bang Dian ya. Tapi bukan berarti ini acara ini diadakan karena hanya untuk menggalang dana aja kan ya?
3: Enggak. Nah, untuk yang volume 2 ini memang kita sudah tidak ada galang dana. Jadi lebih ke wadah hiburan baru. Mm-hmm. Dan tempat kolaborasi ekonomi kreatif lah. Dengan konsep yang baru kan, konsep yang segar.
0: Oke. Nah, kalau dari tagline-nya sendiri ya, volume 1, volume 2 apakah sama atau berbeda nih?
3: Untuk tagline 1 itu kita belum ada tagline yang pertama ya, belum. Karena memang fokus di charity dan baru ada tagline-nya di volume kedua ini.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih konsepnya, perbedaan dari volume 1 dan volume 2 apa nih Bang?
3: Nah, kalau yang volume 1 itu karena memang mereka dia rangkaian acara, jadi memang kita belum maksimal di bernyanyinya, jadi masih ada step-step yang masih terlewatkan. Nah, di volume 2 ini kita akan ada satu sesi yang memang sekitar 1 jam yang mana di situ hanya fokus untuk latihan vokal. Latihan vokal, okay. Pembagian vokal, jadi akan dibagi bass, sopran, alto. Jadi nanti setiap peserta atau tiap masyarakat yang datang yang berpartisipasi, dia akan difilter suaranya, akan di kelompokkan apakah dia masuk suara bass, suara alto, dan suara sopran. Nah, untuk yang ahli dalam melakukan itu, kita bekerja sama dengan Gita Bahana Nusantara, Kalimantan Selatan. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, GBN itu atau Gita Bahana Nusantara itu adalah paduan suara pengisi di 17-an, di istana, di kota dan di provinsi. Jadi mereka alumninya itu masih bikin ada pewadahan. Jadi kita kerjasama dengan mereka yang memang ahli dalam memilah dan mengelompokkan suara-suara masyarakat.
0: Oke. Berarti yang volume 1 memang tidak ada konsep sama sekali, waktu itu cuma charity aja, pengumpulan dana. Terus yang volume 2 benar-benar ada konsep tersendiri gitu Bang ya?
3: Iya betul, kurang lebih. Tapi dari volume 1 dan volume 2 kita sudah kerjasama dengan Gita Bahana Nusantara.
0: Oke. Kalau volume 1 kemarin itu berasa kurang itu apa sih waktu itu? Lebih kemana sih konsep acaranya waktu itu?
3: Overall sama. Kita akan menyanyikan lagu bareng dengan nada yang dibagi-bagi. Jadi melepas stres, melepas apa? Berinteraksi dengan orang baru, berinteraksi dengan teman baru, yang stranger, yang dari tidak kenal jadi kenal. Jadi disitulah bondingnya.
0: Oke. Nah, kalau nya volume 2 kan semua suara dan rasa diterima.
3: Ya, betul.
0: Nah, kalau nya dengan volume 1 kan orangnya mikir, wah artinya kita bebas bersuara nih, nyanyi, ngilangin stres segala macam. Nah, sedangkan di konsep di volume 2, jadi kan dipilih nih setiap pengunjung atau masyarakat yang datang dengan keunikan suara masing-masing. Artinya ini nggak semua suara dan semua rasa diterima dong Bang?
3: Nah oke. Jadi cita-cita awalnya itu kenapa kita dapat tagline semua rasa, semua suara dan semua rasa diterima, itu berawal dari teman-teman yang menanyakan, Min, apakah boleh suara yang kada baik umpat? Min, suaraku kada baik tapi aku hendak umpat benyanyian. Min, aku kada bisa bernyanyi dan sebagainya. Nah, di situ kita menekankan bahwa suara itu tidak ada yang tidak baik, hanya saja penempatannya yang salah.
0: Oke.
3: Mungkin kan selama ini suaranya dianggap tidak baik karena dia nggak tahu suaranya bass tapi dia nyanyinya alto. Dia nyanyinya alto, ternyata suaranya sopran. Nah, jadi di situ, di sinilah kesempatannya teman-teman juga menggali apa sih suara teman-teman, apa sih yang sebenarnya cocok untuk kawan-kawan, yang mana bisa jadi penempatannya aja yang salah, bukan suaranya yang gak bagus. Jadi seperti itulah kenapa pembagian ini bukan berarti kita memfilter yang mana jelek dan baik, tapi di sini kita membantu menempatkan kawan-kawan di suaranya yang tepat.
0: Oke. Kali Tifa mungkin ingin menyampaikan juga nih, nambahin.
1: Mungkin yang mau disampaikan ya, mungkin karena yang di volume 1 itu tuh memang untuk penggalangan dana, jadi kayak kemarin itu kan karena gratis ya, mungkin pesertanya itu ratusan ya, sekitar 150 pesertaan gitu. Terus pesertanya juga, kita tuh pengen peserta itu menikmati suasana di volume 1 yang kemarin gitu kan, sama volume kedua nantinya. Nah, kayak misalkan menikmati aktivitas yang ada, misalkan kayak ada photo booth, ada merchandise-nya, terus ada networking antara komunitas juga ya, yang berkolaborasi seperti kayak Nanang Galuh ya Mas ya. Gitu. Terus lebih ke festival komunitas yang dipadukan dari pengalaman bersama gitu. Seperti yang Kak Iqbal bilang tadi kan, bahwa kita ini ada yang gak bisa nyanyi gitu kan, ada yang secara gak sadar bahwa suara kita tuh ada yang ngerasa false gitu, ada yang cocoknya di bass, ada di salto, ada di alto gitu kan. Jadi mungkin di situ kita bisa berkolaborasi juga, ngerasa kayak suara kita itu tuh impactnya bagusnya kemana gitu. Jadi kita percaya dirilah gitu kan, kalau misalkan dari suara kita itu tuh ngerasanya jelek, kok jelek ya gitu. Jadi poinnya di situ sih, kita sebagai ini ya, dari Gekrof gitu, pengennya kita nih yang terbaik ya semuanya untuk Banjar Bernyanyi Bareng ini gitu. Itu aja sih.
0: Oke, Bang Dian.
2: Ya Bang,
0: mungkin dari yang awal-awal kita omongin ada yang ditambahin gak Bang Dian?
2: Mungkin sedikit yang membedakan antara volume 1 dan 2 ini kan, di volume 1 itu kita fokus di charity-nya. Banjar Bernyanyi Barengnya ini cuman bagian dari acara charity itu.
0: Nah, sedangkan volume 2 fokusnya ke
2: Banjar Bernyanyi Barengnya. Makanya di situ nanti kita sediakan waktu untuk melatih vokal, pemberian vokal. Jadi buat teman-teman yang belum pede untuk bernyanyi, bisa silahkan datang untuk kita sama-sama untuk belajar menyanyi kita di situ.
0: Oke, ini berarti konsepnya lebih kepada mirip kayak workshop gitu dong ya?
1: Iya, workshop.
0: Oke, berarti tadi Kak Latifah ada sempat mengatakan volume 1 gratis, volume 2 berarti berbayar dong?
1: Iya, ada pre-sale-nya.
0: Ada pre-sale-nya?
1: Iya.
0: Oke, bisa dijelasin nggak sih, siapa tuh nih bingung nih? Takutnya nanti ini antusias sudah banyak nih. Wah, ini nih, bernyanyi bareng volume 2 bakalan rame lagi nih kayak volume 1. Mungkin mikirnya ada, wah gratis dong nih, seru juga.
1: Jadi ini ya, sekarang itu pre-sale satunya kebetulan udah habis nih Kak. Jadi untuk pre-sale satu itu di harga Rp65.000 nih. Jadi pre-sale dua kita buka Rp85.000. Dan ada paket couple-nya juga. Nah, paket couple-nya tuh sekitar Rp130.000. Itu bisa berdua. Terus ada juga paket family. Jadi kita bisa bawa keluarga atau ajak teman-teman yang bisa nyanyi bareng gitu kan, biar gak suntuk gitu. Jadi di tiket family itu ada Rp260.000. Gitu.
0: Oke, itu berarti family maksimal
1: 4 orang.
0: Maksimal 4 orang ya. Oke. Nah, kira-kira selain tadi cek suara di mana karakter suara masing-masing dipisah, itu selain dapat pembelajaran itu dapat apa aja lagi sih kalau di nyanyi bareng volume 2 ini?
1: Mungkin dapat kayak snack gitu kan ya. Goodie bag, pin, event, voucher dan masih banyak lainnya sih. Mesendes yang lainnya juga.
0: Oke, nah berarti kalau konsepnya berbeda ya, volume 1 dan volume 2. Ini berarti konsep utamanya ini kan artinya lebih ke workshop tadi kan ya, berlatih. Berarti ada narsum tertentu dong yang mungkin menjadi guide-nya, atau hanya benar-benar bagi mereka yang ingin belajar aja untuk narsum-narsum atau pengajar-pengajar lokal nih bang?
3: Untuk yang narsum tadi, itu tadi kita kerjasamanya sama Gita Bana Nusantara. Karena memang Gita Bana Nusantara sendiri kan sudah paduan suara yang terlatih dan memang sudah diseleksi lah dengan kemampuannya. Jadi sebenarnya selain workshop kita juga di sana sebenarnya ingin membuat atau membangun sebuah wisata dengan konsep yang baru. Kenapa wisata? Karena ini memang tempat kolaborasi banyak unit, banyak komunitas, banyak potensi lah di dalam konsep Banjar Bernyanyi Bareng ini bisa lebih kita kembangkan lagi ke banyak arah. Tadi salah satunya ada kolaborasi dengan GBN, bisa kolaborasi dengan tempat wisata, bisa kolaborasi dengan kebudayaan, dengan tema lagu kebudayaan. Jadi awalnya itu karena memang banyak peluang kolaborasi yang ada dalam Banjar Bernyanyi Bareng ini, mengapa kita jalankan Banjar Bernyanyi Bareng ini dengan konsep yang menarik dan konsep yang unik. Karena setahu kami di Indonesia sendiri yang baru ada konsep Banjar Bernyanyi Bareng ini baru ada di Jakarta, Bandung, sama Bogor. Dan di Kalimantan sendiri kita yang pertama Banjar Bernyanyi Bareng. Karena ketika nyanyi bareng-bareng itu vibe-nya akan beda. Akan lebih seru, akan lebih asik, apalagi untuk teman-teman yang mencari kawan baru, mencari relasi baru, itu yang daya tarik kita. Kenapa sih teman-teman tuh mau gabung, kenapa mau beli tiket? Ya salah satunya menambah relasi baru, punya pengalaman baru yang mana sebelumnya tidak pernah, atau yang bahkan sebelumnya tidak pernah nyanyi sama sekali. Di sini kesempatan untuk nyanyi sebebas-bebasnya tanpa judge, semua suara diterima, semua rasa diterima.
0: Oke, luar biasa. Ini nih tagline yang keren banget, semua suara dan rasa diterima pendengar dan pemirsa. Artinya di sini memiliki nilai plus, nilai lebih yang dimana teman-teman atau Anda yang ingin bergabung ikutan di kegiatan ini tanpa ada rasa khawatir, takut dijudge dan segala macam ya, apalagi sampai dikucilkan gitu ya. Karena kebanyakan kan apalagi masalah suara ya, contohnya kayak paduan suara di sekolah, suara kita aja paling kencang cuman salah tempatnya tadi kata Bang Iqbal. Ini disuruh kawan-kawan, kamu gak usah nyanyi, diem aja. Tapi di acara ini aman dong ya?
3: Aman. Mau sumbang, mau apa, nanti kita arahkan dengan baik lah.
0: Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk target sendiri nih, ini kan artinya kalau dalam bentuk workshop, gak bisa di ruangan terbuka kayak di halaman RRI misalnya kan, gak mungkin banget gitu kan. Artinya targetnya ini ada berapa sih biasanya? Masa harus ribuan kah atau gimana?
3: Untuk volume 2 sendiri, target kita itu ada di 200 peserta.
0: 200 peserta? Ya,
3: karena memang keterbatasan tempat juga untuk sementara.
0: Cuma, keterbatasan tempat, ya, oke.
3: Cuma sebenarnya ini tidak ada batasan sih. Mau di outdoor, mau di indoor, itu sangat memungkinkan acara ini bisa terjadi. Bahkan semakin banyak itu sebenarnya bagus, makin bagus.
0: Oke.
3: Karena semakin ramai dia akan semakin suaranya akan lebih keluar. Paduan suara dadakan ini akan langsung lebih keluar dan akan lebih menggema lah.
0: Okay.
3: Nah, itu malah justru lebih baik.
0: Tapi konsep workshopnya hilang dong bang kalau nya di ruang terbuka nih?
3: Kan bisa workshop di taman.
0: Oh, oke, okay. Betul juga.
3: Atau workshop di halaman, kenapa enggak?
0: Kenapa
3: kan
0: enggak ya?
3: Bisa.
0: Oke, okay. Nah tadi sempat Bang Iqbal bilang karena keterbatasan tempat, ini hanya target 250 ya?
3: Ya, betul.
0: 250, tempatnya di mana sih kok sampai dibatasin gitu?
3: Oke, okay, untuk yang volume 2 ini kita di Iris Hotel Banjarbaru di tanggal 18 Juli 2026 hari Sabtu.
0: Oke, bentar lagi dong ya?
3: Sebentar lagi.
1: Iya.
0: Masih sempat nggak sih kira-kira kalau mau ikutan?
1: Masih sempat kayaknya.
3: Pembelian
1: untuk
3: tiket?
1: Satu hari, dua hari.
2: Tiket untuk sementara masih ada, tinggal
1: masih ada kuotanya.
0: Tipis. Tinggal tipis. Tipis, tipis itu saat tipis tisu kah?
2: Sini.
0: Agak nih mumpung masih ada waktu, mungkin bagi pendengar atau pemirsa kita ada yang kepengen bisa mau nanyainnya kemana gitu loh, mau belinya di mana?
2: Oh, mungkin tiba bisa jawab.
1: Oh ya, untuk tiketnya itu bisa lewat ini ya, melalui tiket ibindonesia.com. Mm-hmm. Nah itu bisa juga dikunjungi dari Instagramnya Banjar Bernyanyi Bareng untuk informasi lebih lanjutnya, Kak.
0: Oke. Nah tapi kan artinya untuk informasi kan tidak semua masyarakat atau semua orang tahu nih ya. Ke tiket.co.id
1: tiket.ibindonesia
0: ya, atau ke Instagram. Nah artinya kan ke media sosial penting nih ya. Nah kira-kira selama ini kolaborasi buat teman-teman influencer ada nggak sih? Soalnya kayaknya belum terlalu FYP nih, Bang.
3: Nah untuk kerjasama kita sudah, media partner sudah kita sebar, dan ada beberapa media partner yang sudah share, dan juga bisa dicek di Instagram Banjar Bernyanyi Bareng dan TikTok Banjar Bernyanyi Bareng. Sebenarnya alhamdulillah sudah FYP, Mas.
0: Oke ya. Ya mungkin berarti belum masuk di tempat saya aja ya.
3: Ya. Alhamdulillah setiap konten Banjar Bernyanyi Bareng rame ya FYP. Hmm. Jadi mungkin nanti semoga makin rame. Nah untuk pembelian tiket langsung bisa cek di IG atau TikTok kita, sudah ada scan barcode untuk langsung menuju ke website-nya.
0: Oke. Ini misal ya, kayak saya nih belum masuk nih FYP tempat saya nih. Tiba-tiba di hari ini baru masuk nih, saya tertarik. Kira-kira tiket box-nya langsung ada nggak sih di sana? Atau terbatas gitu?
3: Nah untuk hari ini kemungkinan tidak ada. Okay. Karena melihat stok tiket yang sangat menipis. Mm-hmm. Jadi harapannya bagi teman-teman ambil aja kesempatan pre-sale 2. Yang di pre-sale 2 ini harga Rp85.000, teman-teman sudah dapat snack box dari Hotel Iris, sudah dapat merchandise, sudah dapat sing along kit, dan sudah dapat yang pastinya sudah dapat experience bernyanyi bareng yang tidak dapat ditemui di lain.
0: Oke, nah ini peringatan keras bagi teman-teman pendengar dan pemirsa yang penasaran dengan kegiatan ini, karena nggak ada tiket boxnya, langsung cek IG dan Twitter,
3: TikTok.
0: Oke, nah tidak ada tiket box ya. Terus juga kalau volume 1 kemarin lokasinya di mana? Kalau boleh tahu.
3: Di
1: Duta Mall Banjar.
3: Duta Mall
0: ya. Seru auditorium. Kan di atrium ya. Oke, volume 2-nya di Hotel
3: Iris
0: ya. Ini kira-kira nih ya, ada akomodasinya enggak sih, Bang? Atau masing-masing aja deh menuju ke sana? Nah, kan pindah-pindah lokasi nih.
3: Nah, ini menarik. jadi awalnya kenapa di Iris itu justru karena kita mengakomodir teman-teman yang ada di Banjarbaru. Karena di volume 1 surprisingly banyak yang dari Banjarbaru.
0: Oke.
3: Jadi di netizen juga kapan nih Banjarbaru? Kapan Banjarbaru? Ya akhirnya melihat antusias Banjarbaru yang cukup ekstrim. Jadi yang volume 2 kita putuskan untuk kita adakan di Banjarbaru. Dan tidak menutup kemungkinan volume selanjutnya akan ada di daerah-daerah yang lain, karena kita sangat membuka, khususnya Kalimantan Selatan, kita akan sangat membuka diri. Jika ada yang ingin berkolaborasi dengan kita akan usahakan untuk siap mengadakan Banjar Bernyanyi Bareng di seluruh Kalimantan Selatan.
0: Waduh, ini berarti Bang ada kemungkinan dong kerjasama dengan Nanang Galuh dari 13 Kabupaten Kota di Kalsel sama Gecraft yang ada di 13 Kabupaten Kota di Kalsel dong?
3: Iya, sangat mungkin. Karena yang untuk di Banjarbaru pun kita karena masih diinisiasi oleh Kota Banjarmasin, walaupun acaranya di Banjarbaru, kita juga soan lah. Ke Gecraft DPC Banjarbaru dan juga Nanang Galuh Kota Banjarbaru. Jadi tapi nanti kedepannya jika ada DPC-DPC lain yang ingin langsung kolaborasi, ya mungkin kita sangat terbuka. Apalagi kan masih di ruang lingkup yang sama, dan kita pasti akan sangat welcome lah untuk seluruh kolaborasi yang ada.
0: Oke, udah ada TikTok-an nggak sama teman-teman di daerah lain?
3: Sudah ada komunikasi sih, sudah ada komunikasi. Mm-hmm. Cuma belum ada. Tapi kalau yang untuk volume-volume selanjutnya sudah ada beberapa kerjasama yang sudah mulai menghubungi, tapi mohon maaf belum bisa di spill sekarang.
0: Oh oke, okay. Soalnya udah kebayang, karena Bang Iqbal tadi kan di awal-awal ada kata wisatanya gitu ya.
3: Tuh.
0: Ini kebayangan nyanyi gitu ya, di Bukit Teletubbies misalnya, di Plehari, atau di pantai, atau di Lok Sahado. Kayaknya seru tuh Bang.
3: Ya makanya kita gak bisa sangat mungkin, siapa tahu Banjar bernyanyi bareng di Tahura.
0: Nah, itu kan.
3: Banjar bernyanyi bareng di Lok Sado, itu sangat memungkinkan. Mm-hmm. Jadi selain hiburannya, kita juga dapat wisatanya, mm-hmm. kita memperkenalkan tempat wisatanya, kita memperkenalkan budayanya melalui lagu daerah. Jadi Banjar bernyanyi bareng ini sangat banyak membuka pintu-pintu kolaborasi dan pintu kerjasama dengan nanti bisa kerjasama bintang tamunya bisa dari band-band lokal daerah, band-band lokal daerah Batu Licin, Tanjung, kolaborasi mereka yang aransemen lagunya, nanti masyarakat yang nyanyi bareng. Nah itu yang kita cita-citakan lah kedepannya, agar ini bisa terus berkelanjutan.
0: Oke, berarti potensi kedepannya bukan hanya sekedar Banjar Bakula aja ya?
3: Iya betul.
0: Tembusnya bisa Sekalsel nih.
3: Sekalsel, cita-cita kita Kalsel. Makanya judulnya itu Banjar, bukan Banjarmasin, bukan Banjar Baru. Jadi okay. kita sampai di Banjar, Banjar bernyanyi bareng. Karena memang cita-citanya Kalsel dan tidak menutup kemungkinan Kalteng, Kaltim. Kita lebarkan sayap.
0: Kebayang banget pendengar dan pemirsa kalau benar-benar ini tembus sampai ke Sekalsel deh ya. Itu artinya bisa menjadi agenda tahunan dong ya, yang kegiatannya nggak mesti hanya sehari selesai, tapi bisa ada nginepnya kah, di mana?
3: Ya,
1: betul.
0: Oke. Kalaunya untuk dress code misalnya, bagi teman-teman yang udah daftar, udah beli tiket, itu ada nggak sih Bang untuk kegiatan kali ini?
2: Untuk dress code sih kita nggak menentukan apa ya, tapi kita ada jual merchandise ofisialnya juga. Itu bisa dicek di IG-nya Banjar Bernyanyi Barang. Dari startnya dari harga Rp130.000.
0: Oke, okay, merchandise berarti nggak mesti harus punya dong ya?
2: Ya nggak mesti, nggak mesti.
0: Oke, okay, tapi kalau yang nggak ikut acara, yang nggak beli tiket, beli merchandise-nya bisa nggak?
2: Boleh.
3: Boleh sekali. Boleh.
2: Karena merchandise dari kita itu, merchandise-nya hanya dijual di saat event ini aja.
0: Oh, di saat event aja? Ya. Nggak bisa beli online gitu?
2: Bisa, okay. Tapi ketika event volume 2 ini sudah habis, merchandise itu nggak kita produksi lagi.
0: Oh, jadi untung-untungan ya kalau masih ada bisa dibeli.
2: Ya.
0: Kalau udah habis, ya berelaan.
3: Ya. Ya, bahasanya merchandise eksklusif Vol 2 lah.
0: Oh, eksklusif ya, bener ya. Spill dikit dong. Siapa tahu ini jadi daya tarik juga nih bagi teman-teman dan pendengar kita nih.
3: Apanya itu? Bajunya?
0: Entah baju kan? Entah apa merchandise-nya nih?
2: Nah, ya baju.
0: Penasaran nih kita nih.
2: Baju, kaos.
0: Oh, baju kaos ya. Oke, kalau mau tahu desainnya cek IG dan TikToknya ya. Yeah. Oke, nah kalau untuk lagu-lagu sendiri kan tadi Bang Iba bilangnya Banjar bernyanyi, artinya totally semua dalam kegiatan lagu Banjar aja kah atau mungkin ada lagu-lagu yang lain Bang?
3: Oh enggak juga, nanti tergantung konsep acaranya kita apa.
0: Mm-hmm.
3: Nah untuk kebetulan volume 2 ini kita masih umum ya, belum ada lagu daerah.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk udah bisa di spill ya? Oh bisa. Jadi ada 4 lagu untuk di volume 2 ini. Ada Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Hindia, Everything You Are. Afgan, Panah Asmara. Untuk mengakomodir yang sudah tidak Gen Z lagi.
0: Oke.
3: Okay. Sama terakhir Kahitna. Titik Nadir.
1: Ya.
3: Jadi ada 4 lagu itu yang akan kita nyanyikan. Jadi ada 4 lagu yang dilatih ke teman-teman menemukan suaranya yang tepat.
0: Oh, oke.
3: Okay. Jadi bahasanya suara yang tepat bukan suara yang baik.
0: Suara yang tepat bukan suara yang baik. Kok enggak ada lagu rock sih, Bang? Ala-ala alternatif kayak gitu yang serak-serak basah gitu.
3: Mungkin nanti ke depannya Mas ya, karena kebetulan belum ketemu aransemennya buat dipaduan, dibikin padus kan. Jadi agak susah.
0: Oke. Okay. Nah, dari 4 lagu itu pendengar dan pemirsa ya, ada lagu yang enggak mesti harus untuk anak-anak Gen Z. Boleh tahu nggak sih bagi peserta yang udah terdaftar nih kalau boleh tahu itu rentang usia dari usia berapa sampai berapa sih?
3: Sangat beragam sekali dari ibu-ibu umur 40.
2: Terakhir ini ada yang usia 50-an yang berpikir.
0: Wih, keren.
3: Makanya kita agak kaget juga ya. Teman-teman bilang, ibu-ibu umur 50 tahun boleh join gak, Mas? Boleh. Kalau masih di bawah umur mah 15 boleh lah. Boleh.
1: Semua kalangan ini.
3: Karena tadi semua rasa diterima, semua rasa dan semua suara dan rasa dan diterima, ya semua umur diterima juga.
0: Oke. Berarti kemungkinan volume 3 ada Bukit Berbunga nih.
3: Bisa jadi.
0: Tembang kenangan dong. Oke, tapi kalau untuk pemilihan lagu ini apakah memang sudah ada diskusi nih sama teman-teman Gita Bahana?
3: Untuk yang tiga lagu pertama itu kita sudah tentukan dan sudah diskusi sama teman-teman GBN, benar. Yang satu lagu itu kita lempar ke audiens. Teman-teman mau lagu apa sih? Nah, akhirnya voting yang keluar itu adalah Kahitna Titik Nadir.
0: Nah, memang itu cara everlasting ya?
3: Ya, itu hasil dari voting kawan-kawan di Instagram.
0: Nah kalau untuk kepanitiaan sendiri, apakah full kawan-kawan dari G-Craft sama Nanang Galo atau ada volunteer lain nih, Bang?
3: Betul, untuk sekarang G-Craft dan Naga, tapi ada beberapa yang memang profesional seperti Mbak Adlina. Dia bukan anggota, bukan bagian dari G-Craft dan Nanang Galo, tapi juga ikut berkolaborasi dalam event kali ini.
0: Oh, saya pikir beliau ini mantan Naga loh.
1: Enggak.
0: Soalnya udah cantik banget, udah pas banget sebenarnya, Mbak. Kenapa gak ikut, Mbak?
1: Sudah melewati umur, Mas.
0: Oke. Kalau nya Bang Dai? Nih. Mantan juga?
2: Enggak.
0: Oke.
2: Dari G-Craft.
0: Oh, dari G-Craft ya. Nah, selain merchandise apa tadi? Baju ya. Nah, kalau dari G-Craft sendiri mungkin apa nih yang ditonjolkan dalam kegiatan ini sendiri, Bang?
2: Yang terlihat jelas dari sektor musiknya ya, Mas. Nah, di sini kita pengen mengajak kawan-kawan untuk berkreasi, mengolah suara, bahwa sebenarnya semua suara itu bagus. Cuman kata Mas Iqbal tadi, cuman penempatannya aja yang kurang tepat. Jadi kita ingin meningkatkan minat kawan-kawan ini di bidang musik, apalagi di olah vokal. Siapa tahu berkat event ini ada penyanyi baru dari Kalimantan Selatan yang menuju nasional.
0: Tapi kalau boleh tuh Bang Dian, G-Craft Banjarbaru, Banjarmasin?
2: Iya.
0: G-Craft Banjarbaru, Banjarmasin?
2: Banjarmasin.
0: Dari Banjarmasin.
2: Iya.
0: Atau enggak kepikiran Bang buat bikin kafe sendiri?
2: Amin.
0: Biar apa sih Banjar bernyanyi ini bisa terus setiap minggu lah paling enggak.
3: Kebetulan Bang Dian sudah vokalis band ya.
0: Udah vokalis band. Belum ada kepikiran Bang? Belum.
2: Waduh. Mungkin ada investor yang mau masuk.
0: Kalau investor nanya Bang Iba, gimana Bang?
3: Waduh.
0: Kalau Bang Iba sendiri dari paguyuban Nanggaluh ya berarti?
3: Bukan,
0: ya?
3: Dari G-Craft juga.
0: Oh, dari G-Craft juga ya. Oke. Nah, kalaunya tadi kan volunteernya banyak nih ya. Kan dari lain-lain juga ada, terus dari G-Craft ada, dari Nanggaluh itu peran mereka tuh lebih kemana Bang nantinya, Bang?
3: Untuk Nanggaluh tuh sebenarnya juga bagian dari panitia ya. Umum sama halnya dengan G-Craft porsinya. Cuma yang memang karena bahkan ide awalnya ini dari
2: salah satu
3: Nanang Galuh juga.
0: Okay.
3: Yang memang kebetulan anggota G-Craft juga. Nah, jadi karena hampir kebanyakan juga ya, karena Nanang Galuh ini sangat kental dengan ekonomi kreatif juga arahnya. Jadi kebanyakan dari puadahan Nanang Galuh itu juga anggota G-Craft. Jadi disitulah kita berkolaborasi bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif di Banjarmasin dengan konsep yang baru, konsep yang unik, dan juga kita bisa membuka pintu kolaborasi budaya. Ya tadi mungkin dengan hasil kolaborasi kita bikin bernyanyi bareng Tanjung Batu Licin misalnya. Jadi kita gabung antara dua penyanyi ini sama penyanyi ini, kita gabung, kita jadikan satu lagu daerahnya digabung, yang mana itu akan jadi wadah ekonomi kreatif baru. Akan ada terbuka pintu kolaborasi baru di sana. Seperti yang Bang Dian tadi sampaikan, kita mencari talenta-talenta yang mungkin selama ini tidak pernah terlihat. Yang awalnya takut, tidak pede, ternyata penyanyi. Nah, kita yang itu yang cita-cita yang lebih jauh lagi. Siapa tahu dari sesimpel Banjar bernyanyi bareng kita bisa menciptakan artis baru atau musisi baru lah dari sini.
0: Oke, berarti ada kemungkinan terbentuk band dong kalau selesai acara nih.
3: Sangat mungkin kan, dari relasi baru kan, baru kenal di volume 2. Dia berinteraksi jadi boy band misalnya, boy band, jadi girl band, kita nggak pernah tahu.
0: Itu keren ya, satu frekuensi gitu ya, apalagi sama yang ibu-ibu, kata Bang Dian tadi yang umur 50, ketemu sama mereka yang umur 20-an, cocok gitu ya.
2: Siapa tahu jodoh.
0: Iya.
3: Itu rame juga sih mas, yang nanya, siapa yang sendiri? Siapa tahu nanti sekalian cari jodoh di sana.
0: Waduh, seru juga dong ya, asalnya cuman ide belajar nyanyi yuk. Sambil akhirnya belajar berumah tangga yuk. Oke, nah ini kan gabungan antara kawan-kawan dari paguyuban Renang Galuh dan juga Gecraft. Nah berarti kan ada hubungannya dengan UMKM, ada kolaborasi nggak sih dalam kegiatan ini dengan kawan-kawan UMKM atau mungkin kawan-kawan dari startup gitu?
3: Nah untuk startup sendiri, karena kita konsep tiketingnya ini by website, dan itu kerjasama dengan salah satu startup Banjarmasin yang baru bangun. Itu IB Startup namanya, IB. Jadi dia memang baru berdiri dan kita ajak kolaborasi. Gimana teman-teman bikinkan kami web page buat ticketing. Nah, itu kan salah satu bentuk kolaborasi kita, membuka kolaborasi. Salah satunya juga dari merchandise, itu juga kita kolaborasi sama salah satu anggota Gecraft yang memiliki usaha percetakan. Nah itu juga menjadi pintu kolaborasi lagi. Nah itulah hal-hal kolaborasi yang UMKM, seperti merchandise dan ticketing pun kita mengupayakan, kita coba orang-orang sekitar kita dulu. Jadi mungkin sebenarnya bagi teman-teman yang bergerak di UMKM ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, sebenarnya bisa bergabung dengan Gecraft. Jadi salah satunya itu adalah ketika ada event kayak gini, kita bisa berkolaborasi dengan maksimal, dan kita juga bisa mengangkat teman-teman, kita bisa mempromosikan teman-teman, dan juga kita bisa membina teman-teman agar ekonomi kreatifnya benar-benar bisa kita maksimalkan.
0: Berarti untuk kesempatan kali ini belum ada yang semacam kayak exhibition-exhibition gitu dong ya?
3: Kebetulan belum ya, karena ini di lobby hotel. Jadi belum.
0: Jujur pulang.
3: Harapannya semoga di volume 3 kita dapat kerjasama atau dapat kesempatan mengadakan di open space yang terbuka. Dan mana kita bisa juga kolaborasi dengan UMKM-UMKM agar meramaikan acara tersebut.
0: Berarti ini bakalan seru banget pendengar dan pemirsa, kegiatan Banjar Bernyanyi volume 2 ini ya. Cuman kalau untuk UMKM full ya, itu kayaknya kalau di hotel nggak mungkin deh ya. Takutnya nanti orang hotel ngamuk gitu ya.
1: Di lobby soalnya.
0: Di lobby ya. Tapi ada kemungkinan dong misalnya siapa tahu ada kegiatan kayak di gedung Sultan Suriansah kah, atau di gedung yang lain, ada kemungkinan dibuka booth-booth yang gede gitu dong ya?
3: Pasti, karena kita juga berharap bisa meningkatkan kapasitas acara, bisa meningkatkan keseruan.

0: bisa di chit chat dulu di IG atau di TikTok tadi, siapa tahu untuk kerjasama di kegiatan selanjutnya.
1: Ya betul, ya. Kita sangat open kolaborasi.
0: Oke, ini full di sana aja kan, misalnya kalau ini terkait tentang kegiatannya, apa harus gabung dulu nih ke Gearcraft dulu nih?
2: Enggak perlu,
1: harus. Enggak harus sih. Kalau mau kita kolaborasi di event Banjar bernyanyi bareng aja itu sangat tidak masalah. Kita open kolaborasi lah.
0: Oke, apalagi tambah gabung ya.
1: Nanti kan masalah jatuh cintanya belakangan. Yang penting kenalan dulu kan.
0: Kenalan dulu lah ya. Oke, soalnya kalau udah tahu kenal di sini, terus lihat Gearcraft-nya seperti apa perkembangannya, kayaknya banyak plusnya deh. Oke, yang penting, yang jelas tuh plus relasi dulu.
1: Betul.
0: Itu ya. Soalnya jualan kalau yang di ujung gitu kan ya, kayak gitu kan di daerah hutan mana gitu kan bukanya susah juga ya.
1: Betul.
0: Oke, 53 menit, wah hampir 54 menit pas dari pukul 13 waktu Indonesia di ujung perjumpaan. Mungkin ada yang disampaikan gak sih buat pendengar kita di seluruh Kalimantan Selatan? Mungkin dari Bang Dian dulu deh.
2: Oke.
0: Iya, silakan Bang Dian. Atau di skip dulu, Bang.
2: Oke, Banjar bernyanyi bareng Vol 2 ini bukan sekedar acara hiburan, tetapi juga kita membuka ruang kolaborasi yang menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Selatan melalui musik, kreativitas, dan keterlibatan berbagai pelaku industri kreatif yang ada di Kalimantan Selatan. Acara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi ekonomi serta budaya dan kolaborasi komunitas.
0: Oke, Kak Latifah.
3: Oke, jadi kami berharapnya nih Banjar bernyanyi bareng ini dapat menjadi agenda kreatif yang berkelanjutan ya di Kalimantan Selatan melalui kolaborasi berbagai komunitas, pelaku UMKM, seniman, dan industri kreatif lainnya. Juga kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif nih kepada anak muda maupun semua kalangan ya, sampai ibu-ibu yang udah tua juga gitu kan ya. Terus mampu memberikan peluang usaha baru juga nih terkait dengan teman-teman yang sudah berkontribusi sama ini ya, Banjar bernyanyi bareng ini, terus memperkuat ekosistem kreatif yang ada di seluruh Banjar gitu.
0: Oke, Bang Iqbal, selamat Bang Iqbal.
1: Mungkin pesan aja untuk seluruh masyarakat dan netizen yang adik, kakak, ayah, ibu, bagi yang pengen bergabung dengan Banjar bernyanyi bareng, masih ada kesempatan untuk membeli tiket sampai tanggal mungkin 17 ya. 17. Insya Allah masih ada. Langsung saja cek IG kita di Banjar bernyanyi bareng, langsung scan barcode-nya sebelum kesempatan habis. Karena di sana selain mendapatkan relasi, juga akan mendapat pengalaman yang seru, asik, daripada kawan-kawan cuma menyanyi di WC atau teman-teman hanya jadi menyanyi dalam mimpi. Keluarkanlah suaranya. Keluarkan suaranya, dapat teman baru, mengeluarkan talenta baru, dan siapa tahu juga dapat jodoh di sana.
0: Amin.
1: Hari gabung ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Iqbal, Kak Latifa, Bang Dian juga. Jangan kayak lagunya Jamrut baru ingat.
1: Ah, iya.
0: Jangan teriak-teriak dalam kamar mandi sampai nenek sebelah mati. Susah juga kalau kayak gitu. Mendingan ikut Banjar bernyanyi bersama. Oke, Aditya pamit. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banjarmasin siang ini.
5: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
6: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
5: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
6: Tapi
5: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
6: Gak mau, mager.
5: Ayo.
7: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi

0: hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan, karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Aditya.

0: Memasuki puncak musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kalimantan Selatan mulai meningkat. Menyikapi kondisi tersebut, Polda Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiapkan personil, peralatan, serta memperkuat sinergi melalui Satgas Karhutla guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran di berbagai wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Dibentuk Satgasnya, kita sudah beberapa kali, khusus Polda sudah dua kali melaksanakan apel Karhutla.
2: Polda Kalimantan Selatan menegaskan kesiapan penuh dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang mulai terjadi di sejumlah wilayah, terutama saat memasuki musim kemarau saat ini. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yude Hermawan mengatakan, Polda Kalsel bersama pemerintah Provinsi Kalsel telah membentuk Satuan Satgas Karhutla sebagai langkah memperkuat koordinasi penanganan di lapangan. Menurutnya, seluruh personil beserta sarana dan prasarana telah disiapkan untuk mendukung upaya pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kapolda menegaskan pihaknya secara rutin melakukan pengecekan kesiapan personil maupun perlengkapan agar dapat segera diterjunkan sewaktu-waktu.
1: Dibentuk Satgasnya, kita sudah beberapa kali, khusus Polda sudah dua kali melaksanakan apel Karhutla dan menggelar kesiapan personil dan sarana-prasarana. Dan kemarin kita juga bergabung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk apel bersama dengan menggelar sarana-prasarana dan personil yang kita miliki juga.
2: Sejumlah kejadian Karhutla dalam beberapa hari terakhir tercatat terjadi di wilayah Banjarbaru, khususnya kawasan Pengayuan, Landasan Ulin Selatan, serta beberapa titik lainnya. Dalam penanganannya, personil kepolisian turut membantu BPBD dan para relawan melakukan pemadaman api guna mencegah kebakaran meluas hingga mendekati pemukiman warga.
0: Sebanyak 12 peserta didik baru SMK Farmasi mendapat kunjungan Wali Kota M. Yamin Hair pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin. Saat meninjau lingkungan sekolah, Yamin mengaku prihatin dengan kondisi bangunan yang berdiri di atas lahan bukan milik sendiri. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR memberikan suntikan semangat kepada 12 peserta didik baru SMK Farmasi Mandiri pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran Yamin di sekolah kejuruan tersebut bukan sekedar membuka kegiatan MPLS. Dengan latar belakang pendidikan farmasi yang dimilikinya, Yamin mengaku memahami tantangan yang dihadapi sekolah, terutama keterbatasan lahan dan fasilitas penunjang pendidikan. Saat meninjau lingkungan sekolah, Yamin mengaku prihatin dengan kondisi bangunan yang berdiri di atas lahan bukan milik sendiri sehingga menyulitkan pengembangan sarana kependidikan. Meski pengelolaan SMK berada di bawah kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan, Yamin memastikan persoalan tersebut tidak akan diabaikan. Ia berjanji akan mengkomunikasikan kondisi sekolah kepada pemerintah provinsi agar mendapat perhatian. Di hadapan belasan siswa baru, Yamin juga menyampaikan pesan motivasi agar mereka tidak minder dengan kondisi sekolah. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh megahnya bangunan sekolah, melainkan oleh semangat belajar dan kerja keras.
4: Tentu saya sangat merasa bangga dengan tekad dan semangatnya yang luar biasa, khususnya bapak ibu guru yang mengajarkan untuk anak-anak kita demi masa depan mereka semua, dan tentunya tadi juga dengan bekerja sama dengan beberapa pihak yang ada di Kota Banjarmasin juga menjadikan satu kebanggaan, karena sekarang selesai dan belum selesai pun mungkin sudah ditunggu sama apotek-apotek untuk bisa bekerja di apotek tersebut.
3: Sementara itu, Kepala SMK Farmasi Mandiri Susanti Pusparini mengaku kehadiran wali kota menjadi penyemangat tersendiri bagi keluarga besar sekolah. Menurutnya, keterbatasan fisik sekolah tidak pernah menghalangi komitmen mereka mencetak lulusan berkualitas. Ia menjelaskan sejak tahun ajaran 2020-2021, sekolah telah menerapkan sistem pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan daya saing kelulusan. Bahkan, siswa kelas 11 sudah mulai direkrut oleh apotek-apotek mitra sebelum menyelesaikan kependidikannya.
5: Jadi sekolah kami ini walaupun terpencil, kami insya Allah akan selalu berinovasi menghasilkan prestasi tiap tahunnya. Untuk sekolah ini kami bisa mengangkat moto belum lulus sudah bekerja. Karena dimulai tahun zaman COVID ya, tahun 2021, siswa kami sudah direkrut oleh apotek-apotek di sekitar sini, daerah sini, karena kami sudah kerjasama, itu dari kelas 11 sudah direkrut. Makanya kami pembelajaran di sini dirancang itu mendukung untuk siswa-siswa yang bekerja.
3: Kunjungan Wali Kota Banjarmasin dalam kegiatan MPLS tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap sekolah vokasi yang terus berupaya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Di tengah keterbatasan fasilitas dan jumlah peserta didik baru, SMK Farmasi Mandiri tetap menunjukkan komitmennya melahirkan tenaga profesional di bidang farmasi yang siap memasuki dunia kerja. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berterima, maksud kami, DPRD Kalimantan Selatan terima aksi massa di depan Gedung Wakil Rakyat Rumah Bancar. Berbagai aspirasi disampaikan, salah satunya adalah mengenai persoalan PLN. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
6: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hasyim bin Alwi bin Yahya, dampingi Sekretaris Haji Muhammad Jaini, menerima aspirasi ratusan massa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel. Ratusan massa tersebut tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas Pekat IB Kalsel, dan Gantara. Dalam aksi disampaikan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penegakan hukum. Demonstran menyampaikan aspirasi mengenai persoalan pemadaman listrik, isu pembangunan di Kalimantan Selatan, hingga penanganan perkara yang menyeret konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Babe Aldo. Menanggapi persoalan kelistrikan, Habib Hasyim menyampaikan informasi yang diterimanya bahwa saat ini tidak lagi terjadi pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Meski begitu, DPRD juga mencatat seluruh masukan masyarakat terkait dugaan penyebaban gangguan listrik yang disampaikan dalam aksi tersebut. Terkait adanya dugaan korupsi yang disebutkan sebagian peserta aksi sebagai penyebab pemadaman listrik, Habib Hasyim menegaskan substansi persoalan tersebut berada pada instansi yang memiliki kewenangan dan data teknis. DPRD tidak dapat menyimpulkan persoalan yang masih memerlukan penjelasan dari pihak terkait.
7: PLN tadi sudah disampaikan bahwa sekarang sudah punya ada pemadam. Yang sudah kembali sudah ketika kembali terlalu banyak sudah ada bukan masyarakat di kampung sepaknya lagi dan sampaikan bukan kembali tapi yang saya tidak sampai ke sana tidak untuk dijaga tapi saya juga tidak untuk aspirasi masyarakat apa ini ya sakit banget. Tuh yang sih, rasa kalian di sana mungkin beradanya lebih di atas lagi.
6: Senada dengan itu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Jaini menyampaikan bahwa DPRD akan kembali menjadwalkan rapat bersama pihak PLN Kalsoteng. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai kondisi kelistrikan yang menjadi perhatian masyarakat. Sementara itu mengenai tuntutan demonstran terkait perkara yang menyeret Babe Aldo, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan persoalan tersebut bukan merupakan ranah maupun kewenangan lembaga legislatif daerah. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya berada pada instansi penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Fitriana Rahma melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng dan dengar bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis melawan Spanyol pada Rabu dini hari. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
9: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
10: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
11: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat. Mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
10: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
9: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
8: Dih, sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton barang lagi lah pokoknya.
10: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-13 tahun 2026, Pemkab Hulu Sungai Utara terus melakukan berbagai persiapan seperti pembenahan fasilitas serta pembangunan venue yang ditargetkan akan rampung 2 tahun ke depan menjelang ajang multi-event tersebut.
12: Semua sarana yang ada kami benahi semua. Hasil verifikasi dan apa yang kurang akan kami penuhi.
13: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menegaskan komitmennya untuk melakukan pembangunan dan pembenahan sarana olahraga setelah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ke-13 tahun 2029. Penetapan tersebut dirangkaikan dalam acara Musyawarah Olahraga Provinsi Musor Prof. KONI Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Sabtu 4 Juli lalu. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Syahrujani mengatakan pemerintah daerah tidak hanya menargetkan kesuksesan penyelenggaraan Porprov, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di daerah. Menurutnya, peningkatan fasilitas olahraga juga menjadi bagian penting untuk terus mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Banua.
12: Kami ingin fasilitas dulu dilengkapi agar ada multiplier efeknya dari pelaksanaan Porprov ini. Ya, semua sarana yang ada kami benahi semua. Hasil verifikasi dan apa yang kurang akan kami penuhi di dalam 2 tahun anggaran ini. Ada beberapa bagian yang masih belum memadai, nanti akan kita bangun yang indoor segala macam. Nah, tentunya untuk pembukaan juga harus kita benahi semua. Ya, kayak basket indoor, kalau futsal sudah ada yang bagian yang lain, tinju dan lain sebagainya masih harus kita siapkan. Ya, artinya gini, saya ingin betul-betul atlet itu atlet daerah, atlet yang memang nantinya kita persiapkan untuk ke porpro berikutnya.
13: Yang memastikan seluruh sarana dan prasarana olahraga akan dibenahi sesuai hasil verifikasi tim KONI Kalimantan Selatan. Selain itu, sejumlah venue baru juga akan dibangun untuk bisa memenuhi kebutuhan cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov ke-13. Syahrujani menambahkan pembangunan fasilitas olahraga tak hanya dipusatkan di ibu kota kabupaten, tetapi juga akan dilakukan di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan sarana olahraga, sekaligus mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia juga menegaskan, pemerintah kabupaten HSU bersama DPRD siap memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga di masa mendatang. Menurutnya komitmen tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga internasional. Robi Angga, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta juga melalui media sosial terverifikasi kami, begitu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Kembali bersama Diti yang menemani Anda di Blar Indonesia untuk sesi pertama. Ya, satu lagu tadi sudah membuka perjumpaan kita. Teman-teman semuanya ya, datang dari sepanjang jalan kenangan, dibawakan oleh Henry Rotin Sulu ya. Oke, dan tentunya di Blaria kali ini lagu-lagu yang udah kita siapkan udah Diti share juga di story WhatsApp RRI Persatu Banjarmasin ya. Silahkan yang pengen request monggo ya, di dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Oke, lagu-lagu yang bisa dipilih apa aja yang, oh ya, halo teman-teman yang udah di TikTok, kita baru live ya. Belum ada yang request, lagunya disebutin dulu. Yang pertama, Mantan Kekasih dari Lila. Rama, Bertahan, Ratu, Teman Tapi Mesra, Vidi Aldiano, Bertahan Lewati Senja, Angkasa, Mengalah Untuk Dia, Ada Band, Buang Saja Ragu, Mike, Cinta Kan Membawamu Kembali, Pongki Barata, Meski Telah Jauh, Joy Tobing, Sobat, Noh Saleh, Angin Kencang, Rosa, Nada-Nada Cinta, Ada Meda, Sandiwara Cinta, Bumerang, Pelangi, Seventeen, Hal Terindah, Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, Padi, Seperti Kekasihku, Da Vinci, Rindu Merana, Sherina Munaf, Pergilah Kau, Chris Patih, dan Ternyata, dan terakhir Afgan, Jodoh Pasti Berlalu. Itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih ya di sesi ini ya. Nanti di sesi kedua, gak tahu pasti berkurang lagunya. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo, Blar Indonesia. Halo, selamat siang, Blar Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siap. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dari Puter di Karawitan.
0: Alhamdulillah, apa kabar Put?
1: Kabar baik.
0: Oke, bagaimana hasil penjualan iwaknya semalam?
1: Apanya?
0: Penjualan iwak semalam kayak apa?
1: Kadang-kadang dijual iwaknya.
0: Eh, kenapa Pak? Diulah Pak?
1: Apanya? Nyamatin tong yang apa toh buruk sih orang.
0: Oh, jadi dikubur lah.
1: Sepali ada dikubur, sepali timbai.
0: Oh iya kak.
1: Ini ada Jepang semalam yang mutiki bubuhan apa tuh, dijaga di jembatan Pingarang sana-sana di kandang Sidin tuh, di putiki Sidin.
0: Biasanya akan makan ternak pang tuh, makan itik.
1: Iya lah.
0: Tetak-tatak lu halus-halus ya, lu lah makan-makan itik.
1: Oh iya, anu itik lah yang makan tuh.
0: Bapak apa ayam lah.
1: Kenapa?
0: Masa dimakan sama ayam lah. Aduh, ayo jabat. Tapi sawat ya, semalam tuh ada yang dipanen lah, sawat lah ada.
1: Yang agak sampun kami kah?
0: Kan
1: halus kan, lagi belum sampai masanya dipanen lagi.
0: Bapak kebus ya, mati pulang enak ya apa?
1: Ada ini, habis sudah habisan dah.
0: Oh habisan.
1: Ini,
0: tetap
1: anda dibangkit dananya.
0: Jadi, tapi sawat lah semalam tuh ada yang diangkat lah semalam, belum ada sama sekali.
1: Belum ada.
0: Oh, sawat mati beratan gitu kah?
1: Ini akhirnya kalau sama terpanen bulan apa semalam tuh?
0: Ini
1: anyar kan, isi masih halus lagi kan?
0: Kalau bang marah biar halus lah gitu nah, angkat daripada mati beratan gitu nah. Akhirnya lagunya apa dulu nah?
1: Lagunya itu yang anu tadi ya. Oh, yang Teman Tapi Mesra kah?
0: Ahui, oke.
1: Hai.
0: Tertawa beliau. Oke.
1: Salamnya lah.
0: Ya.
1: Buat siapa tuh, buat Ibu Lia sama Mbak Mei juga di Kota Baru. Buat Mbak Mawar, Ibu Rike.
0: Oke.
1: Buat Abang Ojan. Buat semua aja nomornya. Yang lima pendawa.
0: Oke.
1: Gini. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yo.
0: Oke, di belakangnya Putri ada siapa, kita terima kembali 3251562 ataupun 0811511410. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Mama?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Pinabangin angin lagi di mana nih? Mau kipas kah?
2: Pakipas sama ngebanar di dapur pulang.
0: Dikira tadi lagi nunggu, di jalan mina kipas.
2: Menggiling tapasan.
0: Oh, menggiling tapasan. Jadi pas lagi anu lah. Pas hari panas lah sekarang.
2: Yang dulu panas, ya panas-panas dua kali ya. Belas hari ya Allah.
0: Bawa perumahan kering lah sudah.
2: Kering harus berapa hari ini? Ada banyu.
0: Ah, aduh, ada sebuah kering surut.
2: Lumpur iya.
0: Aduh, surut bujur banyu.
2: Ya. Untung-untung kan ada kayak putri tadi mengaku liwat mengatas benar bang di muka muka yang dapur ningin ningin lah. Sarah bangai pulang.
0: Nah, ibu jur banar. Bahaya. Kalau
2: pulang itu sekapkan sungai ganal hajikin kering apalagi lagi halus. Kalau ini, iya.
0: Makin ya pas yang di muka rumah pihon tuh lah ada sebujur kering bujur.
2: Lagi. Kalau
0: di titik, dah jatuhnya sungainya. Kalau di titik ya, pagi sayangnya
2: tuh dah. Kalau kan dijajak kisah,
0: biasanya
2: kan lumpur di situ.
0: Nah, kecuali bingung haruan lah, kawalah. Banyak
2: barang ke situ. Haruan, pepuyu tuh, awet sajanya.
0: Awet masih banyu surut masih
2: dikit. Pernapasannya panjang.
0: Iya. Atau kan no, apa, kepiting, yurun, apa ngarannya yang di sungai itu? Apa ngarannya kan diingat lu nah nang
2: keliling
0: lain kayak kepiting cuman yang sungai
2: ano apa yul ngarannya
0: nah kadingat lagi yul ngarannya nah itu
2: bakau kayak itu nah apa ngarannya kepiting bakau kah
0: nah semacam itulah
2: nah semacam itulah lah
0: lagunya dulu mah apa mah rikusannya mah
2: itu kan teman tapi mesra ya ini ano yang jauh-jauh tadi apa yang Pongki tadi apa lagunya
0: Pongki Barata tadi itu judulnya Meski Telah Jauh ya
2: nah ya terus apa kaitan lo lagunya
0: boleh
2: di salamnya kasan putri aja lah
0: oke
2: mudahan lekas lekas sepasang pulang banyak nyebut lah,
0: amin.
2: Berkah aja diganti yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi ya.
0: Amin.
2: Yang di grup, yang di TikTok juga salam persahabatan buat Adit doa yang terbaik sukses selalu sehat kita sahabatan
0: sukses. Amin.
2: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya buat Mama Dan. Kita terima satu penelpon di nomor yang sebelahnya. Halo, Blar Indonesia. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wah, baik, Mbak.
3: Alhamdulillah, semua gabung sama Mas Adik.
0: Alhamdulillah. Mbak Maimun, apa kabarnya?
3: Aduh, Dano lagi dah. Panas benar.
0: Anu, pantai surut ke sudah?
3: Mau kale.
0: Bon.
3: Kemarau darinya.
0: Berarti ke awalnya dari pulau seberang tuh ke Kota Baru berjalan?
3: Wah, kayak apa?
0: Kan surut jernih. Mau
3: tinggal dalam negara mana laut? Laut kan ada karing.
0: Kalau pang karing jam musim kemarau, kau mau nyebarang berjalan betis ke seberang?
3: Maksudnya, aja nang karing gitu kayak kolam, tambak, karing lah.
0: Tapi ada juga nang karing. Dompet.
3: Anu somor jadi parah serem deh.
0: Anu bang dompet kering lah.
3: Wah kalau dompet deh, insyaallah deh. Kalau ini bulan tuha bisa kering. Kalau bulan muda
0: belum lagi lah. Ini berarti masih banyak. Anu lah isinya dompetnya belum kering lagi deh.
3: Lagunya lagu Noja Sandiwara Cinta kan deh tadi.
0: Sandiwara Cinta siap.
3: Ya. Salamnya buat Putri, Muhammadan. Berika, Mawar, Abang Oja, Abang Herman, pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya.
0: Okay.
3: Buat
0: Mas Adit
3: sama keluarga, semoga dibikin sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Maimunah yang ada di kawasan pantai seberang ya. Oke, dua telepon, tiga telepon sudah kita angkat ya. Kali ini kita mau nyapa yang udah gabung lewat WhatsApp dari Mama Alfi ya, Ibu Tamrin. Selamat siang Mama Alpi, lagu Rosa. Salam buat semuanya, salam sejahtera buat Adit. Terima kasih, sehat, semangat, sukses. Naik haji umroh, amin. Ya Allah, naik haji umroh kita seberataan. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin lah. Adit semangat. Semangat ya buat Mama Alfi. Oke, sekarang kita sapa lagi yang udah gabung lewat TikTok. Sekarang kita sapa dulu ya. Ada Mama Madan, sudah kita sapa langsung ya. Ada akunten 10. Assalamualaikum Bang, infonya di Tanjung full panasnya. Waduh, sama Bang ya. Abang 10. Bukan 10. Bukan 10, siapa sih namanya? Ini dia ngarannya nah. Ada Putra Bintang. Nah, Putra Bintang di Tanjung full panasnya jadi Putra Bintang aja nah. Oke, siap ya buat Abang Putra Bintang. Yang gagah luar biasa. Pak, sama aja kita wadah kita panas juga nah, Putra Bintang aja nah lah. Mamadan, Putra Bintang Mamadan aja nah. ya kan no, Putra Angin. Terus ada pusat mobil diesel.id menyapa. Oke, halo Karit, halo juga, mantap ya buat admin pusat mobil diesel.id yang mencari mobil diesel langsung follow. Promosi. Ada siapa lagi nih? Ada ini Mama Alpis ya, Mama Alpis sudah disapa juga tadi ya. Ada Iis ya. Iis, halo kecic. Engkau siapa tadi? Kak siapa tadi? Jangan gitu dong. Bisa dengar streaming di mana? Bisa didengar streamingnya di mana? Kalau streaming di rri.co.id boleh, atau di RRI Digital aplikasi boleh. Dan lewat Play Store, di App Store juga ada ya RRI Digital. Atau kalau mau web langsung rri.co.id, cari radio itu banyak pilihannya, hampir RRI seluruh Indonesia ada ya, cari aja yang di Banjarmasin, RRI Banjarmasin ya. Kemudian ada Abang Udin, selamat suri Dit, Banjaraya hadir, siap Bang Udin ya. Oke, yang lainnya masih kita tunggu ya. Nanti yang komentar kita sampai Bang Udin dulu. Nanti selanjutnya kita bacain lagi dan kita putar dua lagu dulu deh ya. Teman-teman mesra dari Ratu, spesial buat Putri dan juga meski telah jauh buat Mama Madan, buat Mama Alfi dan juga buat siapa tadi ya? Selain Mama Alfi tadi. Sandiwara Cinta si ini tadi. Mbak Maimunah ya. Tunggu aja lagunya ya. Oke. Selamat menikmati.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, dari

0: sumber daya dan bantu jaga lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi 59 menit lepas dari pukul 19 waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda. Jadi buat dua lagu buat Mbak Maimuna sama lagunya requestan dari Mama Alfi nanti diputerin sama di sama Mas Adit, Mas Padli ya abis ini ya yang menemani Anda ya. So akhirnya Aditya undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Buat di TikTok Aditya cuma bacain sampai Bang Udin ya, nanti di bawahnya Bang Udin Mas Padli yang bacain semuanya. So terima kasih atas perhatian dan kebersamaan teman-teman semuanya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan, ini tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah penduduk Indonesia per Juli 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0-19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di portal berita rri.go.id dan laman komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa kembali di Cek Fakta edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan lagi Belantika Musik Karya Indonesia sesi yang kedua bersama saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Kenapa? Bame belum datang lagi. Ya, katanya telat sih. Oke, okay, itu dia tadi Mas Adit udah nemenin Anda semuanya, baru aja pamit nih. Tadi kita habis ngobrol, yang di TikTok udah nonton kita tadi ngobrol banget dengan Mas Adit di studio ya. Oke, okay, pendengar, di Belantika Musik Hari Indonesia sesi yang kedua, kita nemenin Anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Di antaranya ada Lila, Rama, Fidel Diano, Angkasa, ada band Mike, Joy Tobing, Noh Saleh. Tadi ada Bu Fatima Umar yang minta lagunya Rosa, kita udah bungkusin lagu Rosanya ya. Terima kasih banyak buatnya Bu Fatima Umar. Lanjut, kita terima telepon langsung buat semuanya yang pengen bergabung, mudah-mudahan sempat semuanya. Selamat sore dari Indonesia.
1: Selamat sore dari Indonesia. Assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jadi di WA ini.
1: Kenapa Mas?
0: Gak jadi di WA gabungnya.
1: Gak jadi, gak masuk di WA.
0: Ini kayaknya tadi banyak banget nih nelpon di WA nih tadi. Saya lihat nih.
1: Iya, padat ya.
0: terakhir tadi jam 14.45 ya tadi yang nelpon ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ke mana kabarnya, sehat di sana?
1: Nih.
0: Masih sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Sama. Alhamdulillah. Lagunya apa aja Mas Adit?
0: Lagunya silakan dipilih, ada Lila Mantan Kekasih, Rama Bertahan, ada band Buang Saja Ragu, Cintakan Membawamu Kembali, Mike, Noh Saleh Angin Kencang, Seventeen dengan Hal Terindah, Geindrawar Jiwa Yang Bersedih.
1: Kencang apa?
0: Yang Angin Kencang ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salahnya buat yang udah masuk tadi siapa? Yang
0: Putri
1: ya, di sesi pertama kayaknya.
0: Iya, sesi pertama tadi Putri masuk.
1: Terus ada Mbak Maimunah, Mama Mandan.
0: Oke, okay, siap.
1: Bang Ojan, ada Pak Picau juga.
0: Oke, okay.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Banyak tadi ya.
1: Itu siapa? Bapak Tima Umar.
0: Itu di TikTok lagi gabung beliau tuh.
1: Itu semuanya aja Mas ya. Salamnya kompakan Mas Adli.
0: Okay.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Rika tadi ya kalau tidak salah ya. Apakah benar? Oke, okay, ada yang ngechat nih Pak, kenal Farah. Benar, kenal kita Farah Latifa ya kalau tidak salah ya. Kalau benar ya itu berarti. Oke, okay, kita lanjut lagi terima telepon berikutnya di WA. Sudah ada yang bergabung Bang Herman. Kita coba sapa dulu, selamat sore Bang Herman.
2: Mas sore Pak Adli.
0: Iya, kabar sehatnya? Yo. Waalaikumsalam. Panaskah Banjarbaru Bang Herman?
2: Menyala benar Pak Adli.
0: Menyala benar, sama lalu Banjarmasin menyala jarang tuh. Nasib aja lagi sudah. Iwak karing menaung nih bisa nih. Ini panasnya mulai ini tadi bujur. Pagi jam 10-an udah mulai panas sampai sekarang.
2: Iya, panas lah. Sampai ini
0: nah. Iya makanya.
2: Sebenarnya ya.
0: Allah Akbar. Mudah-mudahan ini iya, jadi berkah aja buat kita ya.
2: Disyukuri aja lah.
0: Iya, disyukuri aja pokoknya. Mudah-mudahan.
2: Lagunya Rama aja Pak.
0: Yang mana?
2: Lagunya Rama aja kan.
0: Rama dengan judulnya Bertahan itu ya?
2: Iya.
0: Oke
2: iya.
0: Deh, kita siapin dulu.
2: Yang turun nanti Pak.
0: Mbak Rika tadi yang turun kalau tidak salah.
2: Ya, salamnya Mbak Rika, salam sehat ya.
0: Siap.
2: Ah masuk udah sih Kakak Hendy ya.
0: Tadi saya lihat di sesi pertama belum masuk nih kayaknya Kakak Hendy nih.
2: Belum ya.
0: Iya belum.
2: Ditunggu ya lo.
0: Betul. Nanti ditampung
2: Mbak
0: dulu
2: Mbak
0: ya.
2: Mbak Maimunah, Mbak Mawar ya lo. Ya semuanya Pak Tana.
0: Buat semuanya ya.
2: Ya salam sehat semuanya lo.
0: Oke deh, siap.
2: Ya masih lo. Bro Padli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang request lagunya Yofi Nuno, mudah-mudahan sempat kita putarkan Bang Riki ya, karena kalau Yofi yang secara playlistnya nggak ada nih. Tapi kalau yang requestan nanti mungkin di akhir-akhir ya. Pak bisa request lagu nggak? Bisa, tapi di akhir-akhir ya. Kalau yang sekarang ini sistemnya pilih lagu, nanti saya bacain lagu-lagunya, silakan dipilih ya. Kita ke 562 dulu. Selamat sore Belari Indonesia.
3: Selamat sore Indonesia.
0: Asik, apa kabarnya dari Kai Fadil kah ini benar atau bukan?
3: Lain, orang Balangan.
0: Oh, Bang Faridi ya?
3: Ya.
0: Ya mirip-mirip saya.
3: Bang Faridi di Balangan, lawas termasuk.
0: Makanya saya mirip-mirip dengan Kai Fadil juga yang di Sungai Dua tuh. Suaranya mirip, lawan Pian.
3: Suara ya.
0: Jangan-jangan kembar Pian nih ya kalau lah.
3: Kita ada kompernya lagi Bang, itu udah
0: sanak tuh deh. Saking miripnya suara jadinya kayak itu ya kalau. Oke, okay, Bapak Ridil, lagunya apa dulu nih silakan.
3: Lagunya ada band
0: Mm-hmm. Ada band judulnya Buang Saja Ragu ya?
3: Ya, Buang Saja Ragu gitu.
0: Oke, Buang Saja Ragu ya, kita
3: salam
0: tampung dulu.
3: Salam menunggu Herman tadi di Banjarbaru, salam kenal aja ya.
0: Siap.
3: Cuacanya pas kena hari ini nah,
0: asli. Di Balangan, hari ini sekal-selan kayaknya lagi panas-panasnya jarang tuh ya kalau.
3: Iya, hujan belum.
0: Makanya hati-hati.
3: Dan lepas hujan jangan nanti dingin-dingin ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan lekas dingin, ya, lekas adem.
3: Ada karing lagi anu banyu ya Allah.
0: Oh, banyu di sana karing benar ya kayaknya.
3: Ini ada belum kering belangan banyu.
0: Tapi lumayan lah kering ya sudah
3: lumayan,
0: ya.
3: Lumayan masih ada lagi banyu.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja insya Allah ya.
3: Sepali kering-keringnya semua.
0: Tapi sepali juga ada yang berbanyu ya Allah sumurnya.
3: Iya. Dalam okay. Kecepatan aja nah.
0: Ada apa tuh?
3: Dari
0: Asia. Oke, deh siap.
3: Sampai selalu.
0: Siap.
3: Dan banyak umur, banyak rezekinya, banyak
0: amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih siarannya.
0: Siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Faridi yang ada di Balangan. Lanjut lagi kita terima telepon WA. Ada Bang Eja di Istanbul. Selamat sore, Bang Eja.
4: Mas sore, Pak.
0: Iya.
4: Para kasar sudah nah.
0: Iya betul, para kasar sudah. Sehat masih
4: nah,
0: kabarnya ya?
4: Kan aja dua aja nah patai nah.
0: Dua aja lagunya, ada Noh Saleh Angin Kencang dan Rama Band dengan Bertahan. Mau yang mana kira-kira?
4: Bertahan aja, anak bertahan, anak berduduk kan nah, di atas angin.
0: Oke siap, lagunya kita
4: Mama
0: tampung dulu.
4: Mama dihingga lagi bapak, nah tak tahu lah. Doakan aja patah, mudah-mudahan bisa kau berjalan aja. Nah itu aja Pak Ulon. Tadi Amang Haji Boy sudah.
0: Iya, tempat lagi masih di sini sih, tapi di mana nggak tahu nih keberadaannya dia.
4: Nah, kali kau apa sih ini?
0: Iya betul, kita tunggu
4: makan
0: nanti ya.
4: Makan sih ini tuh. itu ketua RW kita
0: mana? Iya makanya kita doakan beliau sehat selalu ya insyaallah ya.
4: Iya amin amin. Nah, itu aja patah lagunya okay, nama
0: siap.
4: Aja nah.
0: Siap siap siap.
4: Sama mama aja nah yang lagi dihingga mudah-mudahan sehat aja. Apa juga mudah-mudahan lancar rezeki, mudah-mudahan barokah aja sehat aja.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Salam okay. Buat yang bertugas malam kena kalau ada.
0: Siap oke okay, terima kasih
4: berganti
0: banyak dulu.
4: Berganti pulang YouTube-nya mang.
0: Iya sementara berganti dulu kita ke RRI Banjarmasin live streaming judulnya ya.
4: LRI streaming ada iya. Yang melihat dia mudah-mudahan banyak yang melihat itu amang
0: amin ya Rabbal Alamin mudah-mudahan ya
4: itu aja
0: oke okay, terima kasih banyak nanti. Dulu
4: makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ada Mama Rahma pilihan lagunya kada di share lagi di grup Jading Fadliai kada kau jual milih ulun. Oke, lagunya kita bacain dulu yang bisa Anda pilih Mama Rahma yang ada di Barambai ataupun juga dimanapun Anda berada. Selagi kita bacain lagunya, kita mau terima satu telepon terakhir. Jadi kita mau bacain ada Noh Saleh Angin Kencang, ada Rama Band dengan Bertahan, Lila dengan Mantan Kekasih, Buang Saja Ragu dari Ada Band, Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih, Hal Terindah Seventeen, ada Sobat dari Joy Tobing, Chris Pati dan Ternyata Pergilah Kau dari Sherina Munaf, ada Padi Seperti Kekasihku, ada Afgan Codoh Pasti Bertemu. Selamat sore Blari Indonesia.
5: Selamat sore Gloria Indonesia.
0: Hei, selamat sore. Apa kabarnya?
5: Kabar baik.
0: Kabar baik. Suara pinabet, anu na betahan na apa nek? Pinabet anu, pinabet apa beringan jorang tuh?
5: Iya kah?
0: Ah, ketahuan aja padahal mirip-mirip aja tadi tuh.
5: Iya, bujur juga pak.
0: Ya Allah, apa kabar buan pian di sana? Sehat aja kah?
5: Aku punya masuk lah, anak ketawa aja padahal.
0: Anu bang lah, apa nih jorang tuh? Kawajo lu nangguhi ya kalau?
5: Iya.
0: Allah Akbar. Ya nih bang, gabung ada aja suara nang muncul.
5: Oh iya kah? Banyak suara ya pak?
0: Anu bang, di daerah apa jorang tuh? Daerah Dubai ya kalau?
5: Daerah Dubai macam-macam.
0: Iya makanya banyak suara jadinya yang gabung ya.
5: Macam-macam, orang ada atau rebut dagang macam-macam, serba macam-macam tuh bang.
0: Dejar Mamadan, kada kawa disembunyikan suara jarna. Dengarkan, tapi coyai piana.
5: Iya kak. Halo Mamadan, apa kabar? Laskar berdapat lah.
0: Mudah-mudahan sehat beliau ya, insyaallah ya.
5: dan sehat aja pada Nes, keluarga Anda.
0: Amin ya rabbal alamin. Sehat aja
5: yang lala, kesempat cucu.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Dari buat cucu, kamu mau pada
0: Nes. Nyaman ya kalau jarang tuh. Oke, okay, Papi Coy, lagunya dulu silakan, Papi Coy. Mau yang mana nih?
5: Lagunya, apa ada lagunya lah, hanya monitor yo lah.
0: Ada Noh Saleh, Angin Kencang, Rama Band dengan Bertahan, ada Band Buang Saja Ragu, ada Lila Mantan Kekasih, Mike.
5: Mantan Kekasih aja lah.
0: Iya,
5: salamnya sama Madan lah.
0: Oke, okay, siap.
5: Salam aja ya Allah. Rike juga lah.
0: Siap.
5: Gasan. Apa itu aja sebarat anjir lah bener lah tanpa terkecuali kalau pas ada orang nah.
0: Oke okay, oke okay, siap
5: sukses happy dan selamat bahagia perlilah.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papi Coy. Oke okay, kita puterin dua lagu Noh Saleh dan juga Rama Band.

0: Oke, kita lanjut lagi di Belantika Musika Indonesia sesi yang kedua. Selamat sore buat semuanya, selamat beraktivitas sekali lagi ya. Saya tadi habis makan dikit. Oke, ada Mbak Mama Rahma ya. Padi Haja Ding Padli, thanks lagunya. Oke, kita siapin lagu padinya. Judulnya adalah Seperti Kekasihku. Nanti kita akan putarkan ya. Kita lanjut lagi, terima telepon berikutnya di 562. Selamat sore, terputus. Aduh, sayang sekali. Boleh dicoba lagi ya. Ke WA ada gak ya yang bisa gabung ya? Oke, di WA lagi kosong dulu. Oke, ada Galuh Lastri ternyata ya. Kita coba sapa dulu Galuh Lastri. Ada Galuh Lastri di Barabai. Selamat sore, Belari Indonesia. Iya, menghubungkan dulu nih Galuh Lastri nih. Halo, selamat sore. Nah, terputus. Aduh, Galuh Lastri di WA-nya kayaknya lagi error ya. Kayaknya ya. Gak tahu juga nih. Kita coba 976, kayaknya udah mulai ada yang bisa bergabung nih. Selamat malam, Melodi Belari Indonesia. Kalau selamat malam sih. Halo. Iya, terputus juga ternyata. Oke, gak apa-apa, boleh dicoba lagi nanti. Yang di WA ini lagi berjuang banget, ada Galuh Lastri. Teleponnya gak bisa nyambung, tapi ini Galuh Lastri. Jadi kita angkat tadi, tiba-tiba keputus nih. Saya mohon maaf sekali ya kalau misalkan terputus teleponnya. Kita coba 976. Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terputus terus.
0: Iya, makanya ini kenapa nih?
1: Biar aja lu kada idola do Prancis do Inggris aja, tapi malam ini sedih nah. Menteri anu ketaguring pian pas senang detik-detik terakhirnya tuh si dua lah.
0: Kenapa bisa teguring?
1: Nah, karena kalau melihat guring, taguring ngantuk bener adik muka di muka anungnya juga.
0: Ya Allah, biar kenapa?
1: Tapi taguring ada sempat, tapi apa kabar mah bari? Anu Jakal aja Prancis nih, syukur aja. Oh, Spanyol idol anu yang menjagokan Spanyol, tapi aslinya Inggris, Bang. Juga Inggris lo.
0: Iya, malam ini Inggris dengan Argentina nih.
1: Tahu lih, kada menang nah lo. Kayak mana pian sebenarnya sebabnya Argentina tuh gimana mak dari tahun ke tahun menang terus lo. Kan.
0: Iya. Kada ada kalahnya. Lagunya silakan dipilih, ada
1: buang. Bang.
0: Pun.
1: Boleh lah minta Menteri Haji ini sebutin tapi tolong kabulkan yang itu nah.
0: Yang mana
1: berharap
0: tuh?
1: Berharap, ini kan kalah, jadi berhenti berharap.
0: Oh, Shailan Seven ya, berhenti berharap ya. Oke, siap.
1: Halonya, nah itu aja gini.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Fadli yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya requestan berarti ya, nanti kita siapin berhenti berharapnya dari Shailan Seven. Kayaknya di akhir deh buat Mbak Amah ya. Oke, buatnya yang di TikTok pusatmobildiesel.id, jiwa yang bersedih kayak Indrawari katanya minta request lagu itu. Oke, kita siapin dulu lagunya. Begadang pulang malam ini Om Yahyan, iya dong. Malam ini lanjut lagi kita nih. Dengar lagunya aja. Dengar pertandingan antara Argentina melawan Inggris. Kita coba sapa dulu di WA Galuh Lastri, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore kembali Bung Padli. Apa kabar Banjarmasin?
0: Iya, sehat. Kabarnya cuaca panas Banjarmasin ini. Sebaliknya bagaimana di sana Barabai?
2: Sama juga, kalau di Barabai panas. Beberapa hari ini nggak ada turun hujan.
0: Aduh,
2: Bung Padli.
0: Sama ini berarti kita Banjarmasin. Barabai kayaknya sekalselan deh ya kayaknya ya. Makanya aduh, mudah-mudahan ini sehat-sehat aja kabar kita semuanya. Berjuang terus pokoknya buat semuanya, insya Allah sehat ya.
2: Insya Allah selalu sehat, selalu happy di sini.
0: Iya, betul.
2: Semoga juga buat Bung Fadli di sana ya selalu sehat, selalu happy.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Tercapai ya Bung Fadli.
0: Amin. Galuh Lastri, silakan lagunya dulu, mau yang mana kira-kira?
2: Lagunya bisa yang di akhir untuk menghibur, kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa nggak apa-apa.
0: Nanti kita lihat dulu ya, kita lihat skornya dulu, mudah-mudahan kita bisa putarkan ya. Lagunya apa nih?
2: Kepengen aja.
0: Ya apa-apa?
2: Kepengen gadis manis Kementan aja.
0: Oh, Syahriadi ya berarti ya.
2: Iya, siap.
0: Oke, siap. Kita tampung dulu lagunya. Salamnya dulu Galuh Lastri buat siapa aja?
2: Salamnya buat Sum Center RI Pelatu Banjarmasin. Semoga selalu sehat, selalu berkah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Utamakan kesehatan,
0: iya.
2: Jaga keselamatan gitu. Semoga eksis selalu ya, Bung.
0: Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih buatnya Galuh Lastri. Sehat selalu juga. Doa yang sama untuk Galuh Lastri juga ya.
2: Ya, amin. Makasih, kita saling mendoakan sama. Makasih banyak Bung Parli atas
0: sama-sama
2: waktunya ya.
0: Siap.
2: Nanti
0: iya.
2: Di belakang ya.
0: Siap, baik. Terima kasih dulu ya.
2: Nanti di belakang aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Sama aja yang promosi.
0: Iya, siap. Baik, terima kasih dulu ya.
2: Saya bertugas kembali buat Bung Parli.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih banyak buatnya Galuh Lastri di Barabai. Ada Bu Rika di Jember. Assalamualaikum Mas Padli, yang di Jember muncul lagi. Ini ada pantun buat Mas Padli. Katanya, pergi ke Bali beli durian. Durian dimakan enak rasanya. Mas Padli memang keren, banyak pendengar yang mengidolakannya. Maaf Mas, tadi gak sempat baca pantunnya. Ada orang minta kopi, makanya tadi buru-buru banget kayaknya ya. Ya Allah, mudah-mudahan sehat selalu buatnya Bu Rika sekeluarga ya. Yang di TikTok nanti kita akan bacakan. Kita mau, oh ada yang minta lagu Jiwa Yang Bersedih juga. Kita siapkan juga buatnya Mbak Yani di Alabio. Ini dia dua lagu untuk ada Ben dan juga Lila.

0: Oke, itu dia tadi ada Lila Mantan Kekasih. Lagunya udah full pendengar ya. Jadi saya mohon maaf banget kalau misalkan ada yang tidak bisa kita putarkan, termasuk lagu Mama Alfi dan juga ada Papa Uji. Saya nggak tahu nih apakah sempat kita putarkan atau tidak. Sisanya berarti kita cuma bisa salam-salam aja di sesi yang terakhir ini. Kita coba ke 562 dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat sore Belaria Indonesia.
1: Assalamualaikum Mr. Pak.
0: Waalaikumsalam Mr. Hendy, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Apa nih Puncitan masuk nih?
1: Nah, Pak gitu tak.
0: Aduh, Puncitan masuk ya, apa kisah ini? Aduh, helah, ada nasib aja lagi jorang tuh.
1: Tapi sini udah redup, tapi mendung-mendung nyaman
0: nanti dah. Alhamdulillah, adem berarti nih sore ini, siap-siap ya.
1: Iya, lebih sejuk bener-bener masin loh, bener masih panas.
0: Banjar masin masih panas. Biasanya tuh dulu banjar baru terus bang lah.
1: Lebih dingin sih, lebih tinggi lah.
0: Iya, mungkin lebih tinggi di sana atau mungkin daerah pegunungan lah hampir ya.
1: Banyak anu pepohonan masih banyak paten.
0: Iya, pegunungan ya kalau jorang tuh.
1: Iya, lebih segar lah.
0: Betul. Oke, lagunya dulu Bang Hendy nih cuma ada 4 pilihan lagu, Padi, Gendra Waris, Shalom Seven, Syahriadi. Mau yang mana gak kira-kira
1: burang,
0: nih?
1: Burang.
0: Iya, soalnya kita udah banyak nih, padat nih jangan.
1: Iya, ada padi.
0: Padi seperti kekasihku enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa dah.
0: Oke deh, kita siapin dulu. Salamnya dulu Bang Hendy, silakan buat siapa aja?
1: Buat seberatan aja. Nanti malam jam berapa, Pat?
0: Nanti malam jam 2 nanti.
1: 2 WITA kah?
0: 2 WIB. Ya.
1: Berarti jam 3 sama ya.
0: Jam 3. Sama kayak semalam, bedanya nanti yang perebutan juara 3 itu jam 5.
1: Oh,
0: siang
1: lah.
0: Kalau nya di final nanti jam 3 lagi, sama kayak yang semifinal ini jamnya.
1: Nah,
0: ditunggu.
1: Jam 3.
0: Nanti mudah-mudahan dengerin ya.
1: Ya bagus bang, pas tuntungan pas subuh ya lo.
0: Iya, pas tuh sembahyang subuh ya kalau. Anyar guringan pulang. Anyar guringan ya kalau.
1: Iya tadi malam aku goreng songsong sang sepuluh gorengnya mah. Bubuan itu begadangan tuh majaku baku bahaya untuk kesehatan tuh begadangan tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Goreng aja mendingan sore ya lo. Bangun yang dingin aman lah, langsung kartu guring lagi.
0: Iya, jadi mending tidur lebih awal tapi bangun lebih pagi gitu ya kan.
1: Nah itu pas tuh beramen begadangan
0: ya. Begadangan tuh masalahnya mulah kita siangnya tenang ya, begawian kada nyaman, kada fokus jadinya.
1: Lawan anu sekarang banyak ini dari stroke gara-gara kurang tidur.
0: Iya makanya, tidur. Aduh itu hati-hati ya.
1: Kita okay. Kan ya, semangat sorang yuk.
0: Betul. Oke, Bang Hendy, lagunya kita siapin dulu Bang Hendy ya.
1: Oke. Terima kasih Pak Leh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendy. Ada siapa lagi nih? Oke, kita udah close semuanya ya. Berarti ya Bang Hendy tadi terakhir penelpon kita. Berarti nih habis ini kita puterin 4 lagu. Enggak tahu nih apakah nanti sempat semuanya kita putarkan atau tidak, atau nanti kita potong setengah-setengah kayaknya. Langsung aja ada Padi dan Gendra Wari dan ada lagu berikutnya nanti kita akan putarkan jam 4 sore ya. Ini dia dua lagu untuk ada Padi dan Gendra Wari. Nanti di pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat udah masuk sore sih sebenarnya ya, pendengar. Selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini sedang bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan program Indonesia Cerdas, di mana program ini membahas terkait dengan diskusi ataupun juga informasi terkait isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengatasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan juga Sekolah Rakyat. Nah, di sore hari ini kita akan hadirkan berbagai topik informasi tersebut yang kita kemas selama beberapa menit ke depan sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pastinya kita sambil temani Anda yang lagi pengen pulang kerja ataupun juga yang lagi dalam perjalanan menuju suatu tempat, atau yang pengen jalan-jalan aja sore ini di Banjarmasin dan sekitarnya, atau yang lagi ada di daerah lain, misalkan di Tabalong yang pengen jalan-jalan misalkan, ataupun juga di Batu Licin, Tanah Bumbu dan sekitarnya. Pokoknya sambil menikmati suasana sore di tempat Anda, sambil kita hadirkan lagu-lagu terbaik. Tadi di Belaria Indonesia sebenarnya saya ngutang satu lagu lagi, pendengar, yang akan kita putarkan. Jadi langsung aja kita puterin satu lagu dari Syahriadi, Biar Katanya Terhibur, untuk seluruh pendengar, dengan judulnya Gadis Manis Kalimantan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Bilang I love you dari Solja menemani Anda mendengar di sore hari di Banjarmasin. Masih panas, bagaimana di daerah Anda? Apakah sama juga panasnya dengan Banjarmasin? Atau jangan-jangan ada yang adem? Atau malah, apa ya, mendung jangan-jangan? Kabarin juga dong di WA kami di 0811-5111410 sambil kita kabari Anda dengan berbagai informasi yang sudah kita siapkan di sore hari ini ya. Dimana salah satunya anggota DPRD Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Makmur, ini menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat nih pendengar. Terkhusus banyak terkait pendataan penerima bantuan sosial dari pemerintah. Katanya masyarakat banyak yang belum ngerti terkait syarat mendapatkan bansos tersebut. Pasalnya ungkap dia, banyak masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial RI, demikian juga dari pemerintah daerah. Dan ungkap Pak Makmur juga mendengar saat verifikasi di lapangan terkait warga yang diusulkan untuk mendapatkan bansos, banyak yang tidak memenuhi syarat. Karena katanya di rumahnya ada kulkas, ada TV LED, dan lain sebagainya. Nah, karenanya dia mengharap ada kelonggaran dalam syarat yang ditetapkan, tidak terlalu ketat, hingga masyarakat yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan juga. Dan juga selain masalah itu, pendengar, masyarakat juga banyak menyampaikan aspirasi terkait program kesehatan, infrastruktur, dan juga lingkungan. Nah, informasi ini dapat Anda baca juga selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id.

ada Judika tadi lagunya Pendekar. Aduh, lagu yang begitu pedih ya. Bukan dia, tapi aku menemani Anda di sore hari ini. Nah, masih menemani Anda di Banjarmasin Sore sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan satu informasi dari Balangan kali ini, di mana perwakilan dari 8 kecamatan di Kabupaten Balangan menampilkan beragam inovasi olahan pangan lokal dalam lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA sebagai upaya mendorong pemanfaatan pangan lokal yang bergizi, kreatif, dan bernilai ekonomi. Lomba tersebut digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan di Mahligai Mayang Maurai Parigin pada kemarin Selasa 14 Juli 2026. Nah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Balangan Dewi Diniati mengatakan, lomba ini nih menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal. Jadi kata beliau nih pendengar ya, kreasi menu para peserta ini katanya nih dapat diterapin buat menu-menu rumahan mungkin atau menu seharian keluarga. Jadi tujuan lombanya ini pengen supaya nginfluence atau mempengaruhi peserta lombanya dan mungkin yang datang menyaksikan atau nonton biar apa ya terinfluence kayak wah ini nih enak nih dibikin di rumah nih, resepnya dibagi-bagi dong dan lain sebagainya. Ini upaya yang menarik juga didatangkan oleh dinas tersebut pendengar untuk yang namanya bisa membuat makanan homemade yang dicintai oleh keluarga. Jadi gak mesti harus makan keluar rumah terus, jajan terus, ataupun juga makan yang mungkin mohon maaf ada yang sehat, ada juga yang kurang sehat di luar sana.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
8: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

93,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Rhapsody dari JKT48 menemani Anda berdengar di sore hari ini. Suasananya masih sama, panas. Suasananya masih hangat dan macet ya pastinya di daerah kita yang sedang jam-jam pulang kerja menuju rumah. Hati-hati yang sedang kemacetan di jalanan, jangan lupa gunakan yang namanya itu keselamatan dalam berkendara. Buat yang mobil jangan lupa dikenain sabuk pengamannya, depan belakang kalau bisa juga ya. Atau juga yang mungkin lagi pengen jalan-jalan dengan menggunakan roda 2, jangan lupa pakai helm SNI-nya biar aman, karena aman itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Nah, mendengar di sore hari ini kita kasih informasi satu lagi dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang kabarnya terus melakukan pemantauan harga bapok nih pendengar di seluruh kabupaten kota. Ini untuk menjaga yang namanya stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi daerah. Berdasarkan hasil pemantauan harga pada minggu kedua bulan Juli 2026, dari tanggal 6 sampai 10 Juli 2026, sejumlah komoditas pangan strategis masih mengalami fluktuasi. Nah, namun beberapa di antaranya menunjukkan tren penurunan dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan, pemantauan harga secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar. Hal ini dikonfirmasi beliau hari ini Rabu 15 Juli 2026 pagi tadi, di mana hasil monitoring komoditi bawang merah masih mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya dengan harga tertinggi mencapai Rp55.000 per kilogramnya di Kabupaten Tapin, harga terendah di Kabupaten Batola sebesar Rp32.000 per kilogramnya. Lumayan jauh nih bedanya ya, dan antara Tapin dan juga tadi Batola. Nah, untuk bawang putih sendiri harga tertinggi tercatat di Tapin ini sebesar Rp45.000 per kilogram, sedangkan harga terendah di Kabupaten Banjar sebesar Rp30.000 per kilogramnya. Sementara itu telur ayam ras justru mengalami penurunan dibanding minggu sebelumnya. Harga tertinggi berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencapai Rp34.000 per kilogram, sedangkan harga terendah tercatat di Kota Banjarmasin ini sebesar Rp26.000 per kilogramnya. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di portal berita resmi kami di rri.go.id. Dan demikian program Indonesia Cerdas hadir menemani Anda sore hari ini. Jangan lupa tetap up to date pastinya bersama RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita masih hadirkan informasi yang menarik, tidak kalah unik dari media lainnya, yang pastinya akan selalu setia menemani Anda di setiap harinya. Sesaat lagi kita akan bergabung juga dengan RRI Samarinda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya makan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita bergabung dengan RRI Samarinda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Barangkaraya saat ini dengan rekan saya Seno. Halo Seno, selamat sore. Apa kabar Anda di sana?
1: Dita, alhamdulillah kami di Palangkaraya sehat. Cuaca tadinya panas, sekarang agak mendung. Mungkin karena Dita kali ya.
0: Oh gitu, berarti sama ya di Samarinda. Mungkin sama karena ya. Samarinda ya.
1: Iya, kan sama-sama aja di sana ya.
0: Betul. Baik Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya di sore hari ini Seno?
1: Baik, Dita, ada informasi terkait sekolah rakyat permanen yang sudah dioperasionalkan.
0: Baik, kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
3: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
4: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang nggak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
5: Itu kan? SMP betul.
4: Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada ijazah, kan kalau nggak salah ada ijazahnya itu.
5: Ya, cuma ditahan.
4: Tinggal masuk SMA aja.
5: Berarti lanjut ke SMA?
4: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada dirintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
3: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cilikriwut kilometer 39 memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
2: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan, kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan, kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, berpaknya. Jadi jangan khawatir, kalau bila tadi memang harus desil 1-2, tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
3: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Dita, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Seno. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar rekan-rekan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Iya, selamat sore Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca dan juga kabar teman-teman di Tarakan sore hari ini?
1: Iya, untuk kabar hari ini untuk teman-teman di Tarakan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Dan juga untuk cuaca di Kota Tarakan cukup terik nih untuk sore hari ini, Dita.
0: Masih terik ya berarti Bayu ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, kalau gitu ada informasi apa dari Tarakan untuk mendengar kita sore hari ini, Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama, Dita.
0: Oke, baik. Kalau gitu silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelatihan dan penyusunan SOP produksi ikan asin gulama untuk meningkatkan daya saing UMKM hingga naik kelas. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Kristofan.
2: Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka.
3: Pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP untuk produksi ikan asin gulama membawa harapan besar bagi masa depan industri pengelolaan perikanan. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, tim dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan mendampingi para pelaku usaha kelompok usaha wanita amal dalam merancang sistem produksi yang lebih higienis, berkualitas, dan berdaya saing. Inisiatif ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan nilai jual ikan asin gulama sambil membuka peluang memasuki pasar yang lebih luas. Nurasia SEMM, selaku akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya agar pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Selain pendampingan dan pelatihan, pihaknya juga memberikan bantuan oven untuk proses pengeringan ikan asin. Ia menyebut bahwa pengenalan teknologi pengeringan ini bertujuan untuk mendongkrak produksi dan penjualan yang lebih baik sehingga berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Awalnya mereka melihat kelompok ini masih menggunakan metode tradisional seperti rak kayu dan jaring-jaring. Nurasya juga menekankan pihaknya juga turut membantu dalam pengemasan produk ikan asin gulama yang bekerja sama dengan dosen perikanan Universitas Borneo Tarakan.
2: Ini adalah bagian daripada upaya kami agar pendanaan dari Kemendikbudristek itu, BIMA, bisa benar-benar berdampak kepada masyarakat. Memang kebetulan untuk kelompok nelayan ini dia ada di pesisir pantai. Harapan kami supaya dengan adanya penerapan teknologi pengering ikan asin ini bisa meningkatkan produksi mereka dan tentunya meningkatkan penjualan mereka sehingga benar-benar berdampak bagi kehidupan sehari-hari ibu-ibu nelayannya.
3: Di sisi lain, Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan bahwa kelompok ini memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terjangkau oleh tren modernisasi produk. Ia menyarankan agar ikan asin gulama dapat dikemas dalam bentuk beku atau plastik berlabel. Ada banyak cara kreatif untuk mengelola produk agar bernilai lebih tinggi sebab Kota Tarakan memiliki potensi besar dalam produksi ikan asin.
4: Ini memang perlu ada binaan, sebenarnya potensi sekali. Cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka.
3: Sementara itu, Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, menyampaikan apresiasi atas kegiatan dan bantuan yang diberikan. Dukungan dari pemerintah dan para dosen sangat luar biasa. Pihaknya berharap ini akan membawa perkembangan yang jauh lebih baik.
5: Berkat ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu selain ilmu yang kami dapat, yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin open pengering rumput laut, luar biasa dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami.
3: Lanjut Asma, melalui pelatihan ini, pihaknya mendapatkan wawasan baru tentang cara produksi dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan pemahaman baru ini, pihaknya bertekad untuk menciptakan produk-produk inovatif dengan menggunakan oven pengering bantuan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dita, di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin di sore hari ini?
1: Selamat sore Dita, kabar tim baik dan juga cuaca di Banjarmasin sangat terik sekali Dita.
0: Berarti sama dengan Tarakan ya tadi ya, sangat terik ya.
1: Betul, kayaknya matahari ada 3 deh hari ini.
0: Bisa jadi.
1: Coba tahu ya.
0: Baiklah, kalau gitu Padli, ada informasi apa untuk mendengar kita di sore hari ini Padli?
1: Nah, karena ini lagi cuacanya panas, ini berhubungan sama karhutla nih Dita, informasi yang kami sampaikan.
0: Wah, bisa jadi menarik ini, ada korelasinya. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap dampak dari karhutla mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan armada di titik rawan kebakaran. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahila saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
3: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9. Selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran lahan hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
2: Sementara itu warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
4: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
2: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Dita Rania di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Fadli. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, selamat sore.
1: Halo rekan Dita, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Rista? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah, saya dan juga kru RRI Nunukan sehat semua. Terus cuacanya di sini cerah aja sih, nggak seterik itu, tapi mataharinya masih ada.
0: Masih ada matahari ya, berarti iya. Memang nggak beda jauh gitu ya. Matahari di Kalimantan ini sama-sama iya. Aja.
1: Setia banget kayaknya ya dia.
0: Betul. Baiklah Rista, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini dari Nunukan?
1: Ada informasi terkait SD Negeri 005 yang belum tersentuh MBG nih.
0: Oke, baik. Silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ahmad Ilham.
2: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini, peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan.
3: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu, kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat SD 05 Nunukan mendapatkan MBG, dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah, apa bisa atau tidak, karena dia punya mobil khusus kan, sehingga itu disimulasikan, itu masuk terus memutar di lapangan, dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya, kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
2: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
3: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa. Tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
2: Ia menambahkan, pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TVRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur, termasuk SD Negeri 005 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program di SD Negeri 005 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Dita.
0: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara ya akan kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur, salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati dirakanya Jojo Hadi Kusumo mendorong pengembangan desa wisata di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, keberadaan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Saraswati saat kunjungan kerja ke kantor otorita IKN, Kecamatan Sepaku, baru-baru ini. Menurut Saraswati, wisatawan, khususnya mancanegara, umumnya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja. Karena itu, kehadiran IKN dapat menjadi pemantik agar wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata di wilayah sekitarnya.
2: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing, sehingga mungkin mereka stay-nya di sini, tetapi mereka bisa dengan apa tol itu kan jadi membuat transportasi jauh lebih mudah, mereka bisa mencoba desa-desa wisata di sekeliling dengan adanya wisata lokal. Yang seperti di Bali itu kan ada yang dengan adat lokalnya, NTT juga ada desa wisata yang adat lokalnya. Saya rasa di sini juga perlu ada.
1: Saraswati mencontohkan konsep desa wisata berbasis budaya lokal yang bisa dikembangkan di sekitar IKN, seperti desa budaya Dayak atau desa konservasi hewan endemik. Menurutnya, pengembangan desa wisata di sekitar IKN tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata, tetapi juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di wilayah sekitar IKN. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Ya, dan pendengar pemirsa, laporan reporter Sela tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 15 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Suara Bola Dunia. Sudah 7,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar fans sepak bola Piala Dunia 2026. Kembali berjumpa di Suara Bola Dunia edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026. Seperti biasa, Suara Bola Dunia hadir menemani Anda sambil menemani aktivitas sore hari Anda bersama saya Fadli dan satu teman saya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan sampai jam 18 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Mei di... Belum diangkat, sorry, bentar, tunggu. Tunggu, saya kenalin dulu.
1: Iya,
0: saya kenalin dulu.
1: Udah langsung ada yang nelpon ya, kayak.
0: Iya, ini enggak tahu nih nelpon beneran apa enggak ya. Tapi kita belum buka topik loh sebenarnya.
1: Oh iya, iya benar.
0: Tunggu dulu yang nelpon, tunggu dulu.
1: Sebentar.
0: Jangan nelpon dulu. Jadi kita ngangkat topik nih, Meh. Malam ini ada pertandingan antara Inggris lawan Argentina. Ini negara yang sama-sama besar, negara yang sama-sama legenda dua-duanya. Di Inggris ada Harry Kane, di Argentina ada Lionel Messi.
1: Ya, Messi. Ya, tahu Messi.
0: Messi tahu kan?
1: Tahu Messi.
0: Bang Messi ya.
1: Tahu Bang Messi.
0: Ya. Nah, kalau Messi udah identik di anak muda, tapi Harry Kane tahu enggak kira-kira?
1: Nah, kalau Harry Kane enggak terlalu tahu sih.
0: Harry Kane belum tahu kan ya. Nah, ini dua-duanya menjadi apa ya, rival malam hari ini.
1: Okay.
0: Karena si Harry Kane ini mencetak gol di Piala Dunia sudah ada 6 kali. Di Argentina ada Lionel Messi mencetak gol itu udah 8 kali.
1: Wow.
0: Selisih 2 gol aja di Piala Dunia.
1: Jadi kayak sengit banget ya mereka dipertemukan di sini ya.
0: Iya, wow. Jadi seolah-olah kayak pertandingan ini akan menentukan siapa sih yang menjadi pemain penyerang terbaik di Piala Dunia gitu.
1: Oh iya benar, karena sama-sama pencetak gol yang
0: terbanyak
1: gitu.
0: Okay, iya betul. Bener. Jadi kita lihat malam nanti apakah bakal Messi yang akan naik ke final atau jangan-jangan Inggris ini dengan Harry Kane-nya dan pasukannya juga ya. Kita ngajak juga nih pendengar dan pemirsa. Mei udah hafal nomor teleponnya belum?
1: Belum.
0: Oke.
1: Nanti dihafal ya.
0: Oke, nanti dihafal. Nomor teleponnya di 3 line telepon yang kita sediakan di 0511-325-1562, 0811-40976, dan 0811-5111410. Saya pengen ngangkat di 562 dulu. Kita coba sapa dulu, Mei.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Acil Amah.
0: Acil Amah di mana, Acil Amah?
2: Di rumah,
0: iya bujur, pin di rumah.
1: Minggi, gak ada salah.
2: Kan malam ini jangan teguring, nah malam tadi teguring kada cepat habis penonton.
0: Malam tadi pin sayang banget teguring.
1: Oh, ingat ulun nih yang ini.
0: Tahu kan,
1: aman
0: kan?
1: Tahu ulun.
2: Untuk paling hobi kan Inggris, dan dulu Inggris.
0: Beliau ini fans Inggris keras nih.
2: Satu elek sabitnya Inggris, suka.
0: Lagu-lagunya
2: Inggris suka, sama pengairannya suka.
0: Waduh.
2: Pengairan William,
0: ganteng.
2: Waduh. Dan Harry kada.
0: Loh kenapa pengairan Harry kada?
2: Ganteng. Cantik tuh, Putri Diana tuh wanita. Kalau babinian tuh bangai kalau wanita muslimah tuh wanita soleha lah, suka ibaratnya.
0: Siap.
2: Luhur baik banget, sangat berbudi luhur beliau tuh. Sampai ini kan masih dicintai rakyatnya loh, karena baik sama rakyat, sama orang-orang miskin, sama orang nanti jompo tuh selalu mengayomi itu nang sukanya dari
0: kemarin
2: jadi wanita seperti itu.
0: Nah, itu. Iya, benar.
2: Perlu diteladani persaulun. Masalah agama tuh ya tergantung Allah Ta'ala aja menyandak membuka hatinya bisa masuk Islam ya. Kalau
0: teman
2: rasanya masuk Islam beliau tuh
0: tidak
2: sempat.
0: Oke, okay. Acil Amah, kita mau bahas, mau lanjut dulu nih Acil Amah nih. Nanti kebanyakan bahas ratunya nanti nih.
2: Inggris
0: ya, Acil Amah nanti megang ya.
2: Kalah tetap Inggris, idola pada 2 hari.
0: Kira-kira prediksi berapa Acil Amah malam ini?
2: 2-1 nah dulu.
0: Kemenangan Inggris.
2: Banyak-banyak soalnya saingannya kuat kalau tuh pengen Argentina tuh. Tapi Argentina tuh kada pernah luntur, makan jam selalu juara. Nah, ini kemarinnya.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan Allah Ta'ala aja lagi. Mudah-mudahan kalau menang sampai habis.
0: Ini berarti Acil Amah berharap keajaiban kira-kira malam ini nih.
2: Sebabnya harap banget Pak Argentina tuh.
0: Oke.
1: Iya, bener.
2: Salah kan
0: Iya.
2: Kalau Bang Haaland tuh semalam lo kuat juga, tapi kenapa jadi kalah lo depan Inggris?
0: Itu Norwegia itu mainnya acak kemarin tuh. Mainnya urak-urakan kemarin Norwegia kemarin.
2: Apa menendam kurang?
0: Iya, makanya.
2: Itu udah Bang Adit lawanannya sama
0: dananya. Pokoknya Norwegia kemarin kena kesialan lah pokoknya kemarin tuh.
2: Padahal harap gue pemainnya jadi itu aja gin.
0: Oke,
2: salam
0: siap. Salam olahraga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Amah. Kalau Acil Amah yang masuk nih kayak udah balap-balapan kita nih. Nah ini Mei, pelajaran nih nanti Mei. Kalau Acil Amah yang masuk tuh cari momennya yang tepat, kayak main bola juga. Kalau misalkan ada waktu luang, masukin
1: Acil Amah ya.
0: Gak bercanda ya Acil Amah ya. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi Acil Amah. Di belakang Acil Amah sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa lagi. Oke. Okay, terputus, boleh dicoba lagi atau ke WA deh ya. WA-nya udah kita konekin, silakan nanti yang pengen telepon di 0511 3251562, 0811 5111410. Acil Ahmad tadi udah bilang 21 katanya.
1: Iya, 21 untuk Inggris ya, untuk berarti Inggris. Ya.
0: Nah, Mei, kamu kan orangnya tipikal yang enggak terlalu ikut bola ya, enggak terlalu paham bola. Tapi kalau secara orang awam memprediksi kira-kira siapa yang bakal jadi juara menang malam ini deh.
1: Sebenarnya karena sama-sama kuat ya tadi kayak tadi juga udah ada searching, katanya itu kayak peluangnya tuh antara 51,9% itu buat Inggris katanya. Okay. Terus Argentina tuh 48,1% kayak gitu.
0: Ada yang ngunggulin Inggris
1: iya,
0: ternyata nih.
1: Iya, ada yang bilang kayak gitu nih di sebuah berita yang namanya tadi bacanya di Detik Jateng.
0: Okay.
1: Tapi kalau nya dari karena tadi nanyanya ke Lun lo lu sendiri 50-50 sih, karena
0: 50-50.
1: Iya, tergantung dari dia gimana lagi. Nanti kan kita akan balik lagi ke stamina pemainnya seperti gitu. Dan juga untuk pemain bola ini kan sebagai atlet ini kan bukan hanya fisik ya, tapi juga mentalnya dia.
0: Mental,
1: gitu loh.
0: Strateginya juga ya.
1: Strateginya dia gimana cara dia saat bermain itu begitu.
0: Kalau berarti 50-50 ini ada potensi untuk imbang.
1: Iya, ada potensi untuk imbang sih sepertinya ya. Karena sama-sama kuat nih kalau dari ulun yang orang awam gitu.
0: Okay. Tahu nggak kalau di bola dan di babak knockout biasanya kalau imbang itu berlanjut ke babak yang namanya extra time.
1: Iya,
0: tahu nggak?
1: Tahu.
0: Di extra time kalau nya masih imbang berlanjut ke adu penalti. Kira-kira di adu penalti atau di extra time pasti harus ada pemenang dong. Masa 50-50
1: ya,
0: cuma imbang
1: sih,
0: aja.
1: Benar sih, gak bisa.
0: Misalkan contoh aja deh ke babak adu penalti. Ada kemungkinan siapa yang di sudut pandang Mei nih dia bakal menang untuk adu penalti kira-kira?
1: Kalau ada penalti ya.
0: Iya, iya.
1: Kemarin tuh sebenarnya Ulun sama Bu Amah nih.
0: Ya, Mbak Amah ya tadi ya.
1: Iya. Kemarin Ulun bilangnya dukung Inggris.
0: Nah, berarti harus dukung Inggris nih malam ini. Enggak mungkin dong. Harus dukung Inggris dong.
1: Dukung Inggris sih. Bismillah ya.
0: Berarti Inggris menang ada penalti malam ini. Kalau misalkan ada penalti.
1: Misalkan.
0: Oke, ada penalti. Kita lihat ya. Karena nih memang dari beberapa pengamat sepak bola yang saya baca juga, Mei ya. Ini dari Nova Arifianto katanya Messi yang akan membawa Argentina ke final lagi. Banyak yang bilang katanya ini Messi dan juga Harry Kane yang ada di Inggris ini sama-sama imbang dua-duanya. Mirip kayak pendapat Mei tadi, 50-50 juga. Kebanyakan orang bilang kayak gitu. Terus yang berikutnya ada pengamat namanya Askar Fatih bilang katanya lagu Wonderwall antar Inggris ke partai puncak. Nah, fun fact nih, Mei, tahu lagu Oasis Wonderwall kira-kira? Pernah
1: tau,
0: denger? Pernah denger atau pernah denger atau apa? Kayaknya gak inget.
1: Kalau nya Oasisnya tahu, Wonderwallnya gak dengerin.
0: Wonderwall tuh kayak apa ya lagunya ya? Saya lupa deh, coba saya buka lirik dulu. Wonderwall itu judulnya, dia tuh lagu yang dinyanyikan fansnya Inggris ketika mereka menang biasanya. Jadi misal kalau Norwegia biasanya pakai penabuh gitu ya, pakai gaya Viking. Nah kalau nya fans Inggris mereka nyanyinya lagu Oasis dengan judulnya Wonderwall. Yang lirik awalnya kayak gini nih. Today is gonna be the day that they're gonna tell that to you. Paham gak?
1: Oh kayaknya pernah dengerin deh. Oh iya right pernah. Kayaknya lewat-lewat di FYP TikTok biasanya.
0: Iya kan? Yang refnya itu because maybe you gonna do it that saves me and after all. Nah gitu lagunya. Ini mahal loh saya nyanyi loh.
1: Lagi dong gak?
0: Enggak. Nah ini ada Pak Amrullah nih yang pengen nelpon. Kita coba sapa dulu Pak Amrullah. Mudah-mudahan bisa bergabung. Kita coba sapa Mei. Ada Pak Amrullah tersambung.
1: Halo. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Mei kah?
1: Iya Mbak Mei.
3: Penyiar baru ya Pak Adli?
0: Rencananya begitu.
3: Soalnya Pak Pauji itu di WA kita betakun gitu nah.
0: Iya, benar.
3: Baru Bang Adit ya.
0: Iya.
3: Udah menjawab.
0: Nah, ini nih.
3: Ya, kok ada bikinian? Cuma ngarannya belum tahu. Mei, bulan Mei lahir ya?
1: April.
0: April sebenarnya. Pak Amrullah. Saya pun jujur pas nama pertanyaan pertamaan nanya kayak gitu saya tercengang. Kok bisa nama Mei bulan April lahirnya? Dan berdekatan dengan tanggal lahir saya juga loh.
1: Teduh dulu daripada prediksi.
3: Anunya apa karannya lah ngaran panjangnya siapa Bang Padli?
1: Meilina Ariani.
3: Oh, Mei padahal bujur tuh juga nul pasti Mei.
0: Bulan Mei loh, nggih. Ulun aja merasa kayaknya ini bulan Mei deh. Kok bisa tiba-tiba bulan April lahirnya gitu loh.
3: Ini berarti ini kakak Wanan yang hobi bola, bola. Ini yang mungkin apa? Ada anu komentar di sini nah ya kalau mumpung ya, diberi kesempatan ya kalau kayak Pak Paudi Amonta atau siapa kayak itu nah. Ya. Gitu. Ini malam sebentar. Kita betul. Nonton bareng jadi kalau lah di
0: oh, jadi dong. Ini. Malam tadi udah nonton bareng Pak Amrullah ditunggu loh malam tadi loh.
3: Aku anu bayar nih lagi persiapan mengajar.
0: Oke.
3: Jadi ini menyiapkan. Padahal kepengen jo ngumpul kadang-kadang.
0: Iya.
3: Apa membuang stres kah jurang tuh?
0: Malam tadi saya nungguin loh. Malam tadi ada Kian. Malam tadi kami bagi-bagi hadiah.
3: Oh ya.
0: Malam tadi ada.
3: Sampai malam Senin kah?
0: Sampai malam Senin.
3: Malam Senin lah.
0: Nanti kalau yang hari Minggu saya yang MC-nya nanti Pak Amrullah. Jadi kalau misalkan mau datang hari Minggu yang perebutan juara 3 ketemu saya nanti ya.
3: Kalau malam Minggu siapa malam Minggu?
0: Kalau malam Minggunya nanti yang dinas siarannya kah atau yang jadi MC-nya nanti?
3: MC-nya yang kena.
0: MC yang hari Minggu itu Ulun rencananya 19 Juli itu. Nah, kalau bisa datang nanti ya Pak Amrullah ya. Iya, ditunggu.
3: Oke, kita ini Inggris, malam ini Inggris dan apa
0: Argentina.
3: Tadi? Argentina. Sebenarnya kalau kita kaji pengalaman mereka ini, kalau dilihat memang baguslah pengalaman mereka ini. Wah. Artinya ada jago-jagonya. Cuma sebenarnya kalau dikaji dari kejuaraan di negara mereka, itu kayaknya lebih banyak atau lebih terdengar itu di Inggris kan?
0: Iya, karena Liga Inggris ya.
3: Oh, Liga Inggris itu. Jadi kemungkinan orang lebih banyak main daripada yang kurang kan sudah ada bayangan gitu sebenarnya.
0: Betul. Lah,
3: artinya tadi PPPT lah.
0: Kata Messi PPPT ya.
1: Iya, kalau sih ya.
0: Kalau saya jujur Pak Amrullah saya dukungnya Argentina malam ini yang naik nanti.
3: Aku 4 ikam.
0: 4 ulun kok 4 main nih.
3: Ini kadang-kadang anu kan ada apa yulah ada keberuntungan.
0: Eh bujur. Ya,
1: bujur.
3: Ingatlah dunia bola dunia berapa nang si di Argentina kalau juara dulu tuh tahun berapa nang tangan Ronaldo kan nang sebenarnya kena tangannya.
0: Aduh lupa itu tak. 2022 ya bukan ya?
3: Pokoknya kita ingat itu kan satu contoh kan kalau dihitung itu keberuntungan gitu nah.
0: Saya lupa itu tahun berapa itu. Sama ya, tangan kan, tangan dewanya Maradona ya kalau tidak salah ya.
3: Ingat kalau ada istilah itu dulu itu jadi keberuntungan. Kalau penalti pun demikian ada ya? Ada nilai keberuntungan.
0: Nah, gitu. Argentina loh Mei yang menang Mei malam ini Mei.
1: Inggris ya, Inggris.
3: Aku tuh umpat raminya aja. Okay. Yang kalau siapa menang pada berharap jaka Indonesia lah kawak itu nah.
0: Iya,
3: tapi ini umur U15 kan ini rencana yang dunia juga diduniakan.
0: U17 yang akan ditayangkan di TVRI rencananya sama FIFA World Cup yang woman, yang ceweknya nanti.
3: Kalau yang ku dengar rencana U15 juga ya kan rencana gitu nah.
0: Oh, berarti ada.
3: Mudah-mudahan kita berharap juga Indonesia ya kalau mewakili Asia paling tidak
0: yeah.
3: ada umat bermain juga.
0: Amin.
3: Tapi minimal sepak bola kita di dalam negeri jalan aja terus ya.
0: Amin. Kalau, semoga insyaallah.
3: Pak Menteri yang sekarang.
0: Si anu ya Pak Erick Thohir ya.
3: Iya betul sekali. Paham banget dan gebrakannya bagus gitu ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
3: Itu aja. Mudah-mudahan sehatan aja yang nonton malam ini.
1: Amin.
0: Ya, amin. Oke, enggak apa-apa, aman. Terkendali malam pokoknya.
3: Sambil monitor aku tetap monitor aja lah.
0: Siap.
3: Biar ane tetap di radio, utamanya tetap monitor.
0: Oke.
3: Makasih Padli, Mbak Mei ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 1-0 buat saya dulu yang pertama.
1: Ayo nih gak ada lagi nih yang dukung. Tadi Aja Oma iya dukung Inggris satu-satu kan.
0: Berarti imbang ya kita ya imbang. Berarti ya ada potensi ya. Inggris Argentina imbang juga malam ini
1: ya, bisa jadi penalti ya tadi ya.
0: Tapi katanya tetap Argentina sih kayaknya ya
1: Inggris.
0: Karena saya percaya konspirasi FIFA.
1: Apa tuh?
0: Konspirasinya bilang katanya Argentina melaju lagi ke final. Katanya sih ya. Tapi ini off the record aja gitu. Ini rahasia aja ya. Saya kasih tahu ke Mei nih katanya nih. Mereka lagi ngatur-ngatur katanya biar Argentina menang gitu loh. Katanya
1: ada yang kayak gitu?
0: Katanya. Gak tahu sih.
1: Sumpah ini baru tahu kayak.
0: Enggak. Itu obrolan di warung aja maksudnya. Kayak wasit yang berat sebelah gitu-gitulah. Oke, Mei, satu penelpon lagi terakhir. Okay. Boleh kita sapa dulu di 562? Ya, 562 keputus terus. Coba lagi dong 562 atau ke WA 0811-531410 atau di 0811-40976. Buat yang enggak bisa gabung di 562, boleh beralih ke telepon yang satunya lagi. Saya coba lagi nih. Ini baru masuk nih. Ah, langsung terputus loh. Ini kenapa nih? Gak tahu nih saya ya, Mei ya, dan lagi juga.
1: Bukan kakak yang ngeputus kan?
0: Bukan. Saya nggak berani ngeputus ya, karena itu adalah hak segala bangsa.
1: Iya betul.
0: Oke, pokoknya pertandingan malam ini nanti Mei akan megang Inggris.
1: Nah ya.
0: Saya akan megang Argentina pastinya ya. Coba lagi dulu satu ya. Bisa nggak ya? Oh.

0: Senyumnya kayaknya ya terkenal ya.
1: Oke.
0: Atau apa deh kayaknya. Ini sekali lagi dong penasaran, bisa nggak ya gabung ya? Halo, selamat sore.
1: Nah, bisa.
2: Malam.
0: Dari siapa di mana ini?
2: Abang Ali.
0: Abang Ali, pina lain suara Abang Ali. Ini pian terus kenang tepaget mulai tadi Bang Ali. Biasanya di 976 Bang Ali.
2: Iya, iya.
0: Kenapa nih tumben ke anu nih ke 562 nih?
2: Anu, udah nyaman di situ, mami cek.
0: Oh iya, bojo. Lebih anu lah, lebih apa jarang tuh. Lebih relax.
2: Aku anu aja nah, Argentina aja menang.
0: 2-1. Oke, okay. Bang Ali ya, Argentina berarti ya.
1: Baiklah.
2: Supaya main anu apa jarang dah.
0: Supaya main kalah.
1: Kayak itulah pian lah, aduh.
0: Pokoknya kalah. Argentina ya kalau Bang Alilah.
2: Iya, Argentina.
0: Tim ulun berarti pian Bang Alilah.
2: Iya.
0: Oke, okay, mantap. 2-1 nih. Nih kita coba angkat satu telepon lagi habis ini siapa tahu dukung Inggris ya.
1: Bisa jadi.
0: Oke, okay, Bang Ali terima kasih banyak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ali ada kali lagi
1: semoga
0: satu.
1: Semoga Inggris dua-duan.
0: Oke, okay, selamat sore ya, halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Putri, Argentina atau Inggris Putri?
3: Yalah,
1: mau
3: ikutan sama Mbak
1: Mai
3: ya.
1: Yes.
0: Kok gitu sih? Biasanya Putri dukung saya loh, biasanya loh. Kok tiba-tiba dukung Mei?
3: Anak berubah haluan.
0: Ya Allah, kasiannya aku di sinilah. Aduh, sabar aja. Langsung dipagat Putri. Singkat banar Putri lah Uma 2-2. Oke, baiklah.
1: Yes.
0: Berarti imbang sudah ya kita ya.
1: Ya,
0: gak ada
1: imbang.
0: Yang menang banget, gak ada yang kalah banget.
1: Berarti okay. Sisanya tinggal kita serahkan ya, Kak ya.
0: Serahkan ke Dewi Fortuna.
1: Nah, loh.
0: Ya, kan biasanya di bola, biasanya istilah Dewi Fortuna itu keajaiban biasanya.
1: Ya, keajaibannya dan bagaimana pemain kita.
0: Iya, kita gak tahu nanti keajaibannya seperti apa. Oke, satu lagi boleh deh, Mei.
1: Boleh.
0: Saya pengen menang pokoknya. Kita coba lagi satu penelpon lagi, selamat sore. Halo. Dengerin.
4: Halo, selamat sore.
0: Oke, okay, selamat sore dari
4: Kota Baru.
0: Dari Mbak Lia atau Mbak ini Bu Lia ya nih ya?
4: Ibu Lia.
0: Ibu Lia. Bu Lia singkat Bu Lia. Satu Argentina atau Inggris kira-kira malam ini?
4: Inggris.
1: Yes. Nah, bujur pian mendukung Inggris 3 kalah Kak Padli.
4: Insyaallah.
1: Insyaallah, bismillah ya kita Bu ya. Kita doakan
0: ini,
1: Inggris.
0: Ini kong kali kong ya kayaknya ya. Kok tiba-tiba Bu Lia dukungnya Inggris sih? Perasaan kemarin Argentina deh.
4: Kada lain.
0: Perasaan Inggris loh, perasaan Argentina loh. Kita terakhir ngomong Argentina loh kemarin loh. Ini saya coba pengaruhi nih.
4: Mas Padli.
0: Pun kenapa tuh?
4: Jangan anu, jangan umpat-umpatan, pokoknya sekali-kali lah Inggris.
0: Ya nih nasib aja lagi. Ulun yakin Argentina menang.
4: Insyaallah.
1: Ya Allah, belum tentu ya lagi ya Bula.
4: Iya, insyaallah.
0: Ya udah deh. Makasih Bu Lia ya, makasih banyak dukungannya.
4: Jam berapa mainnya nih?
0: Nanti sekitar jam 2 dini hari WIB, berarti jam 3 di sini.
4: Jam 3 ya, oke. Okay.
0: Ya, nanti didengerin ya di radionya ya. Atau di TVRI.
4: Iya.
0: Oke, okay, nah, terima kasih.
4: Lancar dan sukses ya Allah.
0: Amin.
4: Apa yang didoakan dan terkabul.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
4: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib aja lagi sudah. Ayo jabrelah anak kita ya kalalah bulialah. Hey, makasih banyak lah beratan kita ya kalalah.
1: Yes, 3.
0: Ya 3-2. Saya pengen angkat satu lagi boleh deh ya. Biar ngimbangin Argentina siapa tahu nih.
1: Kompetitif ya.
0: Iya, saya pengen nih. Mumpung masih ada waktu sedikit lagi. Satu penelpon di 976. Ya. Selamat sore.
5: Dukung Inggris juara.
1: Langsung
0: sih. Ini Acil Amah nih. Sama aja.
5: Dukung Inggris.
0: Ini bukan Acil Amah, ini anu Mbak Maimunah ternyata.
1: Langsung Sidin. Inggris jar Sidin.
0: Biasanya Mbak Maimunah dukung ulun loh biasanya loh. Kok bisa gitu sih?
1: Pindah haluan tadi kan.
0: Oke, makasih. Langsung singkat. Ini kayaknya ketujuh ulun kalah di buahnya. Lain karena bolanya deh kayaknya. Oke, berarti 4-2. Kita lihat Inggris apakah 4-2. Menang malam ini atau Argentina. Kalaunya misalkan Argentina yang menang, ulun huluti buahan pian seberatan yang tadi dukung Inggris. Berelaan pokoknya lah. Esok misalnya ulun dinas, ulun huluti buahan pian berataan lah. Lama Mei jo ulun huluti. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa Mei. Nanti kita akan nemenin pendengar sampai nanti pukul 19 ya. Kita bersama nanti. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Selamat sore. Bye.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18, berikut adalah cek fakta bersama saya Melina Ariani. Dan berikut adalah beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan bahwa Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, walaupun Bahlil saat ini tidak mundur. Dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai ketua umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Dan untuk ini kami langsung mengutip dari komdigi.co.id. Berikut cek fakta. Terima kasih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
9: Pukul 18 bersama saya Melina Aryani dari Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Ada sebuah berita mengenai pemerintah Kota Banjarmasin menggelontorkan bonus sebesar 679 juta rupiah kepada seluruh kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang mewakili Kota Banjarmasin pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Baritokuala tahun 2026. Menariknya, bonus tidak hanya diberikan kepada para juara, tetapi juga kepada peserta yang belum berhasil meraih prestasi. Bonus tersebut diserahkan dalam acara pembubaran kafilah MTQ Kota Banjarmasin Rabu 15 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para kori-koriah, hafiz dan juga hafizah yang telah mengharumkan nama daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabak Kesra, Setdako Kabanjarmasin, Juli Khair mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan komitmen pemerintah kota dalam memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan prestasi. Dan berita ini dapat Anda akses lengkapnya di web resmi kita yaitu rri.co.id.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

Sudah 7,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Radio Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Happy by Skinny Peps menemani Anda di sore hari ini. Dan mendengar kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, yang kurang lebih akan tiba sekitaran pukul 18:29 waktu Indonesia Tengah. Kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'ah Rahmawati. Bacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan seterusnya. Kurang lebih pada pukul 18:29 waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: 10.000 per orang.
9: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
8: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
9: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
10: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
11: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM bersama saya Melina Aryani. Dan kali ini buat kamu yang suka banget, pencinta kuliner banget, maupun juga suka banget makan, terus kalaunya lagi sedih tuh pengennya makan, ataupun juga lagi senang-senang tuh pengennya makan, nah kali ini adalah info menarik untuk pencinta kuliner yang ingin makan sepuasnya dengan pilihan lauk sesuai selera, yaitu ada di Warung Sambal Jurik di Komplek Kayu Tangi 2, yang mana berbeda dengan warung makan prasmanan pada umumnya, pelanggan ini bebas mengambil lauk sendiri sesuai keinginan. Sementara kayak nasi, sambal, dan juga minuman itu dapat dinikmati dengan sistem free refill. Misalkan nanti mau minum teh, itu bisa direfill. Lalu warung makan ini juga mulai melayani pelanggan sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan juga menawarkan beragam pilihan menu, yang mana harga makanan itu dimulai dari 15.000 aja per porsi, dan juga menyesuaikan jenis serta jumlah lauk yang dipilih pelanggan. Yang mana berita ini dapat Anda akses lengkapnya di web resmi kami di rri.co.id.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi Shiren dan juga Wisnu dengan judulnya Cinta Kita yang merupakan theme song dari sinetron atau FTV ikonik dari Cinta Fitri menemani Anda di petang ini pendengar. Nah tadi Mei sudah ngasih banyak informasi untuk Anda, menarik sekali informasi yang disampaikan.

Rabu 15 Juli 2026 atau malam tadi juga ya. Dan kondisi ini menjadi sorotan dikarenakan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Ahmad Maulana menyatakan pihaknya ini bakal segera meninjau lokasi. Nah, pagi tadi jam 10-an kurang lebihnya Wali Kota Banjarmasin sudah meninjau kondisi di jalan tersebut. Memang sangat parah sekali dan mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi jajaran dari pemerintah agar menangani hal tersebut dengan serius dan pastinya tidak mendatangkan kerugian lebih lanjut. Dan saat ini informasi terkini yang kami dapatkan, jalan Pramuka menuju ke arah Rahayu sangat macet sekali pendengar. Bagi Anda yang ingin menuju ke arah Sungai Lulut, Anda bisa mencari jalan alternatif, bisa melewati jalan Semanda, tembus ke arah Interna, dan juga tembus ke arah Pembina 4, ataupun juga bisa melewati jalan lainnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Saya Fadli pamit, habis ini ada Yaumil Manda yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini, dan sesaat lagi ada Tablik Udara bersama Ustadz Johansyah yang akan menemani Anda sesaat lagi. Sampai jumpa dan terima kasih sekali lagi. Hati-hati di jalan bagi Anda dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan. Jangan lupa malam ini kita akan hadirkan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris yang akan kita siarkan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa ikuti nonton barengnya di halaman RRI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Kita tutup dengan lagu berikut ini, Harga Diriku by Wali.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin malam hari ini. Mudah-mudahan penuh berkah semuanya ya, dalam keadaan yang sehat walafiat, dipenuhi dengan rahmat yang maha kuasa. Kita sudah di tablik udara pendengar edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama Mada tentunya ya. Dan hari ini pendengar, kita akan mengajak Anda semua juga untuk bergabung bersama kami mendengarkan di FM 97,6 MHz ya, terus juga streaming di RRI Digital atau di rri.co.id, dan silakan menyaksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Live Streaming Banjarmasin ya. Hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Johan Syah pendengar, spesial biasanya kalau hari Rabu malam ya, dengan topik kita hari ini adalah fitnah akhir zaman. Bagaimana lebih lengkapnya nanti silahkan bergabung bersama kami. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Ini menarik Pak Ustadz ya, karena akhir zaman ini sudah banyak banget contohnya. Hingga hari ini waktu terasa cepat ya Pak Ustadz ya, kadang ya. Terus juga bermacam-macam hal yang sudah muncul. Jadi orang nih parah sudah akhir zaman kita ya loh. Atau kita sebenarnya adalah memang di akhir zaman gitu. Nah fitnahnya seperti apa yang kita akan bahas hari ini. Silahkan untuk bergabung di dua line telepon kami pendengar 0511 325 1562, dan juga di 0811 5111 410, nomor WhatsApp Pro 1. Baik Pak Ustadz Johan Syah, mungkin bisa dimulaikan dulu, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita sama-sama untuk mengucap alhamdulillah rabbil alamin sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita siang dan malam. Baik kita pinta ataupun tidak kita pinta, Allah sudah menyiapkan nikmatnya. Salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hendaklah senantiasa kita perbanyak dan kita tunjukkan kepada baginda rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Kita sudah di penghujung daripada bulan Muharram dan akan memasuki bulan Safar. Kalau tidak salah malam ini adalah 30 Muharram. Okay. Nah, jadi kalau mau puasa sunat bulan Muharram, mulia ya. Muharram, okay. Besok Kamis. Dan yang puasa rutin mungkin hari ini tadi ada juga yang buka, besok puasa lagi mereka. Nah, karena itu kita melanjutkan pembahasan kita pada malam Kamis yang lalu tentang fitnah akhir zaman. Banyak sekali fitnah akhir zaman ini. Pertama itu adalah dari keluarga kita sendiri, lingkungan kita sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW diuji oleh Allah, yaitu dengan adanya pihak keluarga yang tidak sependapat dengan dakwah beliau. Bahkan ada beberapa orang paman beliau. Nah, demikian juga dengan nabi-nabi yang lain, karena memang Allah menciptakan setiap nabi itu adalah musuh juga, yaitu syayatin, daripada syaitan yang sebagai ujian, sebagai contoh kepada umat manusia, para pengikut nabi dan rasul, bahwa segala sesuatu yang baik itu akan diuji oleh Allah. Nah, maka fitnah pada akhir zaman itu adalah samping keluarga dari luar. Pamannya beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar fatwa Majelis Ulama tentang haramnya pemikiran atau aliran liberal. Liberal ini yang menganggap semua agama sama. Kemudian assalamualaikum sama saja dengan selamat pagi, selamat sore, selamat malam sama. Nah, ini sudah dijelaskan Majelis Ulama bahwa aliran seperti ini akan merusak akidah kita. Nah, karena menyamakan.
4: Betul.
3: Nah, berarti Tuhannya bisa sama juga. Nah, pada orang yang beda agama sendiri, meskipun itu dang sanak atau saudara sekandung, beda agama tidak boleh mewarisi hartanya. Nah, kemudian ayat kemarin kita bisa teruskan mengatasi kemarin Allah mengingatkan fahzaruh, waspada terhadap istri-istri dan anak-anak kalian, karena di antara mereka ada yang jadi musuh. Nah, kemudian kalau sudah terjadi, maka diharapkan kepada orang tuanya, keluarganya yang merasa dikhianati, yang merasa dipitnah, diuji dengan anak dan istri ini adalah memaafkan. Ya, memaafkan. Kemudian setelah memaafkan, anak dan istri tadi yang durhaka tadi, itu adalah apa istilahnya, mendoakan untuk kebaikan. Nah, setelah mendoakan kebaikan, disantuni mereka lagi. Nah, masih dibaiki, disantuni, diampuni mereka. Maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang tuanya tidak berputus asa. Kalau ada melihat atau diuji dengan anak, ini ada kita berita kemarin di apa, membuka YouTube. Lupa apa di Jawa Barat apa Jawa Tengah. Gara-gara ibunya membuka HP anaknya karena banyak sekali mainan perempuan ini. Mainan aplikasi yang membahayakan begitu, lalu dihapus oleh ibunya. Nah, maka marah anak perempuan ini, akhirnya ibunya dibunuhnya. Nah, ini kan fitnah nih, ujian nih, ujian. Dibunuhnya ibunya. Nah, gara-gara artinya anak ini sudah terikat dengan aplikasi mainan-mainan yang ada di HP-nya itu. Nah, ini juga ujian. Nah, lalu setelah itu, setelah ayat yang ke-14 kemarin surah At-Taghabun itu ditafsirkan oleh Allah, dijelaskan ayat berikutnya secara ringkas. Sesungguhnya kata Allah, hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Nah, jadi memang cobaan, ada ujian. Nah, lalu untuk mengatasinya tadi, baik istri, anak, harta, maka ayat ke-16 Allah perjelas pada surah At-Taghabun, dijelaskan oleh Allah, fattaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi serahkan kepada Allah tanpa jadi fitnah tadi. Umpamanya istrinya tidak menyangka suaminya ketika bekerja mungkin sebulan dua bulan meninggalkan rumah, ternyata istri selingkuh.
4: Ada di rumah di lain.
3: Kemudian juga istrinya baik sekali orangnya, suaminya baik juga, enggak ketahuan, tahu-taunya suaminya selingkuh. Maka ini Allah menyuruh fattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah setelah ada sudah ikhtiar segalanya. Kemudian diteruskan mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah, kemudian juga menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan berinfaklah harta yang baik untuk dirimu. Nah, jadi artinya kita rasa sakit hati tadi ada obatnya, bertakwa kepada Allah, kemudian berinfak bersedekah. Nah, mudah-mudahan dengan berinfak bersedekah ini kita terlepas daripada sifat kikir. Nah, baik kikir beramal mengeluarkan harta atau kikir berilmu beramal ibadah. Nah, tahu sudah diberi doa, diberi amalan, ternyata kita kadang amalkannya juga banyak catatan. Doa malam, doa siang, doa waktu sujud, doa waktu tahiyat akhir diberi sudah oleh guru, kita catat. Nah, untuk mengamalkannya ini kita malas, maka minta kepada Allah tadi bersedekah agar diberi kita kelapangan dada untuk beramal ibadah, termasuk anak dan istri tadi yang sebagai fitnah tadi. Nah, Rasulullah jauh-jauh hari mengingatkan juga, ketika kita banyak harta dibukakan oleh Allah, tambang batu bara banyak, emas kita banyak, nikel banyak, kemudian perdagangan baik, perekonomian baik, sehingga berkecukupan kita. Nah, maka Rasulullah jauh hari mengingatkan, kata Rasulullah, artinya Di sini jelaskan Rasulullah tentang fitnah harta ini, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yubtahu alaikum mirruhrati dunya wa zinataha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan, aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku nanti. Nah, jadi Rasulullah sudah memberitahu nih, aku di sini juga Rasulullah khawatir awan bagian umatku ini setelah aku wafat, setelah aku meninggal. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Yaitu terbuka lebarnya kemewahan dan keindahan dunia. Jadi harta-harta yang di dalam perut bumi itu dikeluarkan oleh Allah. Ada alat yang mengetahui, batu bara, nikel, kemudian di dasar laut ada mungkin mutiara. Nah, kemudian orangnya diberi berkecukupan. Nah, ini kalau tidak dibawa bertakwa kepada Allah, Rasulullah mengkhawatirkan dengan banyak hartanya ini, bukan miskin yang didapat, tapi kemewahan, berlomba-lomba dia lupa kepada Allah dengan kemewahannya. Kita lihat umpamanya daerah yang dekat dengan Makkatul Mukarramah dan makam Rasulullah di Madinah, ada suatu tempat yang itu ketika pasukan Rasulullah lewat, pasukannya disuruh menengok saja tidak boleh, apalagi berhenti. Sekarang ini dibuat oleh pihak kerajaan Arab Saudi untuk tempat wisata.
4: Apa itu namanya? Lupa
3: Madinah. Al-Ula. Nah, itu beberapa ratus kilo dari Madinah, dengan Rasulullah, dan tidak jauh juga dengan Makkah. Itu sejak dulu tidak ada yang beraninya
4: mendekati
3: itu. Ya? Karena pasukan Rasulullah ketika lewat, jangankan berhenti, karena itu di situ tempat daerah yang azab diturunkan oleh Allah dulu.
4: Turunkan bala dulu ya.
3: Karena banyaknya maksiat mereka. Artinya sudah didakwah aja segalanya pada zaman dulu. Nah, ternyata katanya untuk menjelang tahun 2030 itu dijadikan wisata. Karena mereka yakin bahwa kalau sumber minyak nanti akan berhenti habis, maka wisata yang dibuat. Maka dibuatlah tempat wisata siang malam di Riyadh sebagai kota internasional, dibuat diskotiknya apa segalanya, kafe-kafenya. Sehingga untuk masuk daerah ini sulit mencari wanita-wanita Arab itu yang bercadar.
4: Sudah banyak yang terbuka.
3: Wah, sudah terbuka. Nah, kalau kita melihat di YouTube itu kan, mereka juga bercampur baur dengan artis-artis dari luar negeri. Nah, makanya bagi kita Indonesia yang ingin umrah, di tampaknya ada sudah merancang, artinya ada umrah plusnya ke situ.
4: Ada paketnya biasanya.
3: Ada paketnya. Ya. Padahal itu dilarang Rasulullah. Apakah yang membawa umrah ini lupa dengan hadis ini? Nah, ingin supaya dapat banyak peserta umrahnya, bawa ke sana. Tapi itu yang dilarang oleh Rasulullah, daerah itu didatangi. Jangankan kita berdiam diri beramai-ramai di situ, menengok saja tidak diberikan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita berani, nah itulah kayaknya menjadi fitnah yang dikhawatirkan Rasulullah setelah harta dunia ini banyak, harta dari bumi ini dikeluarkan oleh Allah, kemakmuran artinya mulai dimunculkan, tapi bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi jauh pada Allah. Nah, jadi artinya ini fitnah yang apa istilahnya, yang harus kita waspadai cobaan ini, agar kalau kita membawa umrah ini jangan dijadikan bisnisnya ke sini. Nah, artinya hal-hal yang dilarang Rasulullah itu tetap kita ingat, karena nanti akan berbahaya. Meskipun pihak kerajaan tadi, ya apa istilahnya, anak Raja Salman ini membuatkan itu. Kemudian juga kalau ada yang mampir di Dubai, Qatar, itu semua tempat maksiat disediakan. Nah, siapa yang mau tarik telanjangnya apa segalanya, artinya
4: ibadah jalan.
3: Nah, ibadah ini jalan
4: maksiat juga ada.
3: Padahal gitu ya, kekayaan yang dikhawatirkan Rasulullah tadi itu supaya ada kekayaan mendekatkan diri kepada Allah.
4: Kepada Allah. Baik.
3: Okay. Nah, jadi artinya ini hal-hal yang fitnah ini. Nah, kabarnya bulan Agustus ini juga di Jakarta akan ada, panitia sudah lapor akan ada pertemuan LGBT internasional.
4: Astagfirullah.
3: Ah, baik. Jadi kalau tidak salah bulan Agustus ini akan ada pertemuan LGBT internasional. Nah, mudah-mudahan rakyat kita bergerak, khususnya masyarakat Jakarta tidak menerima. Ini juga nanti akan bisa menjadi lehal, menjadi bebas seperti di Amerika, karena ini pengaruh dari luar. Dan siapa yang menerima biasanya diberi dana mereka ini ya. Nah, jadi artinya mudah-mudahan kita terhadap fitnah-fitnah seperti ini kita bisa berhati-hati dan waspada, dan memohon kepada pemerintah untuk membuatkan aturan, kemudian pihak DPR RI, kemudian pemerintahnya DPRD, daerah itu ada aturan bahwa ini mereka tidak boleh bebas. Ya.
4: Baik, ya. Luar biasa. Terkejut gitu ya tadi Mas Fian sebutkan bahwa Mas di Agustus ada seperti itu. Kita mudah-mudahan berdoa jangan sampai di Indonesia gitu.
3: Mereka
4: ya.
3: Sudah keliling dunia kan di mana-mana sudah.
4: Iya, kalau kita lihat di luar tuh luar sekarang biasa nembus, diterima gitu
3: mau
4: ya.
3: Mau nembus Indonesia ini. Nah, apakah masyarakat kita yang mayoritas ini baik semua beragama diam gitu atau berontak gitu.
4: Baik, silakan nanti kita juga berdiskusi dengan para pendengar yang mau bergabung bersama dengan kita di 0511325162 atau juga di nomor WhatsApp 0811531410. Sepertinya di WhatsApp sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Inggih, Mang Eza kan nih?
5: Inggih.
4: Alhamdulillah, apa kabar Mang Eza?
5: Alhamdulillah sehat aja nah.
4: Alhamdulillah, lo sudah mendengar suara pian lah.
5: Ini untuk acutnya hari itu nahi'ih, mudah-mudahan jangan nahi'ih.
4: Amin. Ini ada Ustaz Johan,
5: silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Ini pujukan ciri-ciri fitnah akhir zaman ini, apakah perubahan iman yang drastis, hilangnya apa itu ilmu agama, urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, berlaku dua durhaka yang terbalik, merajalelanya pembunuhan dan kekacauan, munculnya fitnah terbesar. Nah itu aja lah Pak Ustadz dan Betakun.
4: Ciri-cirinya banyak lah tadi lah, emang aja lah ilmu tadi ya.
5: Itu kekacauan pembunuhan gitu.
4: Kekacauan pembunuhan. Berlaku
5: durhaka yang terbalik, munculnya fitnah terbesar, urusannya diserahkan bukan kepada yang bukan ahlinya, sama yang satunya dua lagi nih, perubahan iman yang drastis dan hilangnya ilmu agama.
4: Perubahan iman dan
5: tolong dijelaskan Pak Ustadz, jangan salah. Itu aja, mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat,
4: lancar
5: rezekinya, selalu damin dengan Allah.
4: Mudah barokah aja lah.
5: Mada juga mudahan selalu istiqomah aja.
4: Mudah-mudahan
5: jadi wanita yang paling syar'i dah.
4: Terima kasih banyak Pak Eza.
5: Terima kasih ya Pak Ustadz, jangan salah. Mada juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Bang Eza, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah, ada Bang Herman, apa kabar?
6: Ada.
4: Alhamdulillah. Silakan Bang Herman, ada Ustaz Johan Syah di sini.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mudah-mudahan sehat sekali.
3: Amin.
6: Tadi apa temanya fitnah akhir zaman gitu kah?
4: Betul, fitnah akhir zaman.
6: Saya kacau Bang, zaman fitnah akhir zaman itu lah.
4: Kacau.
6: Kacau ya, banyak anak. Ini bagaimana caranya Ustaz kita menghindari ya loh, menghindari akhir zamannya nah.
3: Bagaimana menghindarinya?
6: Kita lebih berdiam diri saja kita nih ya loh.
4: Berdiam diri itu bagus aja lah Pak Ustaz, kita lah inggi, bujur inggi.
6: Atau kita bergaul tapi kita akan nasib sebentar aja kan gitu. Boleh nggak? Nah itu aja Ustaz.
4: Siap. Terima kasih Bang Herman.
6: Atau amal yang membaca doa kan apa penghindarnya itu aja.
4: Oh nggih, doa apalah.
6: Iya, makasih ya. Tapi kemajuan saya mada.
4: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari dua pertanyaan ini sepertinya banyak yang sudah merasa lah Pak Ustadz. Dari ciri-ciri Abang Eza tadi juga kita bahkan ulun sendiri gitu ya mengiyakan, ini benarkah gitu ya ciri-ciri akhir zaman. Dan tambahan juga satu nih Pak Ustadz, mungkin nanti bisa dijelaskan juga dari YouTube kita. Ada Ahmad Zaini ya, mungkin salah sini di Amuntain lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz, apa fitnah yang paling berbahaya untuk para remaja atau siswa di sekolah sekarang ini? Bagaimana usaha kita untuk membentengi mereka jika sudah diketahui mereka ini terkena fitnah gitu ya, terkena ujian? Itu seperti apa? Apalagi kan remaja, siswa nih Pak Ustadz lah adalah calon-calon generasi ibaratnya setelah kita nih ada estafet lagi berikutnya harus kita jaga. Jangan sampai tadi salah satunya ada pesta yang itu juga mempengaruhi nantinya untuk anak-anak gitu ya. Baik, silakan mungkin dijawab dulu Pak Ustadz ya, dari pertanyaan Mang Ezat di Istanbul tadi.
3: Iya, Pak Ezat di Istanbul ya, jadi bahwa ciri-cirinya tadi sudah memang benar itu sesuai hadis.
4: Semuanya itu ya.
3: Nah, apa yang disampaikan sesuai hadis, jadi kita melihatnya saya sekarang ini, apa sudah itu muncul. Kemudian tadi pertama, urusan yang diserahkan kepada bukan ahlinya. Nah, pantazirus sa'ah, maka kata Rasulullah, tunggu kehancurannya. Nah, tunggu kehancurannya. Nah, itu kemudian banyak anak durhaka terhadap orang tua, ya. Kena akibat pergaulan tadi, apakah medsos segalanya, dan ini sudah sering berurusan dengan pihak aparat. Jadi orang tua sudah tidak sanggup lagi. Kemudian juga ilmu, dicabutnya ilmu, ya jadi
4: hilang ilmu agama. Ya,
3: dicabutnya ilmu itu adalah pertama di belahan dunia di mana-mana satu dua ulama yang memang ahlinya diambil oleh Allah, diwafatkan. Menunggu penggantinya kadang-kadang puluhan tahun tidak muncul.
4: Nah, yang termasuk seperti di itu. Banjar nih.
3: Nah, di Banjar masih ini banyak lah ulama-ulama kita itu. Nah, muncul ulama-ulama baru yang kadang-kadang kapasitasnya tidak memenuhi untuk menghadapi akhir zaman seperti sekarang ini. Nah, jadi kalau dia sudah laku gitu ya, banyak penggemar, punya puluhan ribu pengikut, kadang-kadang terlena dengan banyaknya pengikut. Tidak turun lagi ke bawah.
4: Mewahnya dunia tuh lewat-lewat
3: ya, itu juga. Ya, itu lewatnya. Nah, kemudian bisa ada juga oknum ini pilih-pilih jadwal. Kalau kita diundang mungkin ke Kalteng atau ke Kaltim atau di sini saja, dia pilih-pilih lihat. Nah, berapa kira-kira kalau ke Kaltim? Berapa kalau ke Kalteng? Berapa di dalam daerah?
4: Oh.
3: Nah, ada oknum ini.
4: Iya.
3: Jadi Allah menguji dia dengan kealiman dia itu, keulamaannya. Tapi di akhirnya bukan punya modal, tapi cari modal melalui itu. Jadi penghidupan.
4: Padahal ilmu agama, nah,
3: ilmu agama ya kan, gitu. Kan namanya tadi ada fitnah.
4: Betul.
3: Nah, kan betul. Orang alim itu iblisnya alim juga. Nabi iblisnya juga diciptakan oleh Allah, ilmunya tinggi juga setan-setannya. Nah, jadi yang kadang-kadang ini kesempatan termasuk tadi membawa umrah untuk ibadah baik, tapi menyinggahi tempat yang dilarang oleh Rasulullah itu fitnah. Nah, itu ujian. Nah, ujian. Kemudian tadi dicabutnya ilmu, ya. Kemudian kurang berkahnya sudah usaha dicabut. Usaha-usaha kita nih harta ada, kemudian barangnya ada, tapi kurang berkah. Contohnya apa? Kita sudah berkecukupan di rumah, malas beribadah. Dulu sebelum harta datang,
4: minta banar.
3: Siang malam sembahyang doha, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang apa tahajud, sujud terakhir meminta ini. Setelah diserahkan harta, datang orang minta sumbangan, bantuan. Karena tahu-tahu. Atau memberi 2.000.
4: Ya Allah.
3: 2.000 itu.
4: Pada sebanding dengan harta seorang. Iya.
3: Bersedekah juga. Tapi itu tingkatan orang nang kada penghasilan jelas. Nah, saya ngelih banyak keluar 5.000. Alasannya nang datang tuh banyak ya orangnya. Sehingga aku 2.000 nyumbari. Kemudian ketika orang sudah area korban, panitia jauh-jauh hari mendatangi. Tolonglah pian senama dua nama kah pian. Aku sudah semalam ya. Kayak naik pulang. Nah. Padahal lihat mobil sidin. HP na anak aja harganya 3 juta. Ayo HP na anak. Okay. Anak 5 ikong bisa HP semuaan. Ketika orang anak berkorban. Aku sudah semalam ya. Nah, ini ya tiap tahun ini orang ini. Seperti ini seharusnya. Seikong sapi. Tapi tak jangankan keluar, seikong sapi. Nama sebuting aja kada wani membuat. Nah, tapi kalau piknikan, nah berjadwal.
4: Lain kisah.
3: Nah, berjadwal nih libur anu ke anu, libur ke anu sudah berjadwal. Nah, ini itu fitnah juga itu. Nah, jadi tadi sudah apa yang disampaikan Bung Ezra tadi itu memang ada hadis ya. Jadi artinya dicabutnya ilmu, keberkahan dicabut, kemudian diadu domba, pembunuhan ada di mana-mana. Belum dajjal lagi belum nih. Ini anak buahnya dajjal aja, belum aslinya lagi belum. Makanya kata Rasulullah, kamu sempatkan setiap tahiyat akhir sebelum salam, baca itu yang dibacakan Pak Idam kemarin hadisnya itu. Doa, berlindung daripada dajjal, berlindung daripada fitnah kehidupan. Mimpi tatil mahya wal mamat. Nah, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Nah, berlindung pada Allah, fitnah kubur. Nah, ini jadi artinya memang di situ. Kemudian Pak Herman di Banjarbaru, artinya sudah paham fitnah akhir zaman. Kayak apa kita mengatasinya? Ya, berhati-hatilah. Kemudian mendekat majelis taklim, ya, mendekat kepada ulama. Kemudian beribadah, apa yang ilmu yang ada kita tambahi. Nah, kemudian banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang belum kita. Sunnah itu ringan, besar pahalanya, tapi kita kada menggawi. Bapaknya setiap hendak sholat, hendak kami salim, ada siwak. Nah, yang kami sampaikan kemarin ada siwak itu. Itu ringan aja.
4: Bujur.
3: Kayunya kada bar sama kada sama setengah kilo.
4: Nyaman aja pulang di Banjar aja mencari
3: ini. Kadang-kadang karena ibu-ibu kan galang aja kadang 20 gram.
4: Kawanya
3: membawa kelenteng-kelenteng gitu kan.
4: Ini siwak jana.
3: Siwak aja. Hendak kami salim, hendak toko, anak apa setiap anak sholat. Nah, itu pahalanya luar biasa. Kemudian kita sering-sering singgah di majelis taklim. Biar mengantuk-antuk singgah bareng setengah orang sejam, seorang setengah jam bareng. Itu diberi pahala seperti 1000 rakaat sholat sunat. Nah, Itulah, jadi bergaul tadi Jasidin bener ya?
4: Berdiam diri kah bergaul Jasidin lah?
3: Artinya berdiam diri jangan juga pulang karena kayak apa kodok dalam tempurung pulang karena nah artinya karena kejadian fitnah ini banyak banget aku udah dengar lagi jangan juga pulang ketinggalan zaman karena pulang jadi kita ikuti aja
4: tapi disaring tadi
3: ya disaring lah. Ya makanya kita bakawan pun ada batasnya doanya ya tadi doa terakhir baca tahiyat akhir ya Allahumma inni a'udzuka min jahdil bala pokoknya berlindung pada Allah dari bala ya. Kemudian juga di apa pada tahiyat akhir bacanya itu doanya Allahumma inni a'udzuka min azabil qabri berlindung daripada azab kubur kemudian daripada api neraka kemudian min fitnatil mahya wal mamat dari fitnah hidup dan mati kemudian min masyid dajjal daripada fitnahnya dajjal nah jadi itu dibaca ya kesempatan kalau ada kalau kita sembahyang sunat ke apa ke rumah nah jadi kemudian doanya itu ya diantaranya banyak doa yang lain kemudian nih Pak Ahmad Zaini kalau sudah takana pangnya siswa nih kayak apa matasinya hadap ya bersama-sama lah ada bagian konselingnya kemudian ada pembina kesiswaannya kemudian dengan orang tua kita bermusyawarah kenapa anak kita nih sudah nah kecanduan badan medsos kemudian nasihat kada mampan lagi perlu direhab kah kira-kira ini rehabnya datangkan psikolog kah artinya kada siapa ke sambang lihum kan ke sambang lihum tuh tertawa terus atau merangut terus tuh kan ini karena kecanduan medsos ini nah pokoknya kan nah kemudian mengatasinya tadi ya kita musyawarahkan kita tadi pertama kalau di dalam ayat tadi kan anak istri itu didoakan disantuni kemudian kita bersedekah bersedekah niatakan gasan anak hari Jumat habis asar itu bersedekah nah ini gasan si anu nah ya Allah ulun bersedekah anak ulun si anu namanya sebut gasan bini
4: nah jadi disebutlah telah
3: disebut waktu kita
4: lawan bintinya berarti ya
3: ini anakku nah kita sambut aja anakku ini ngarannya nah, sudah tahu aja Allah itu punya nah 5.000 punya kan kemudian pulang ke masjid 5.000 nah kemudian pulang ada sepupu-sepupu nang kada anu perlu duit ini 5.000 pulang nah terserah lebih kan tuh kenapa jadi 5.000 ini memang halus didengar tapi mun sawat sehari itu 3 kali berapa 15.000
4: kali pulang
3: nah isuk lain pulang batu malam-malam tertentu nang saat hati kita ini sudah doa sudah nah jadi sedekah ini makanya kan tadi ayat tadi menjelaskan ketika pada ayat ke-16 ini penjelasan tafsirnya mengatasi nang dua masalah tadi ya fitnah tadi bertakwalah bertakwa kepada Allah setelah bertakwa ya bersedekah supaya kita jangan kikir bersedekah ini kan penolak bala tut baul bala nah jadi artinya bersedekah kita meskipun sedikit habis subuh pokoknya kan dilanggarin majelis barang aja 2.000 ke 3.000 nah ada orang minta-minta di jalan pokoknya kan nah apalagi memang nini-nini kayak-kayak menanai benar batu sidin incang nah itu perlu benar kira-kira ada 2.000 lagi tuh kalau perlu nasi bungkus kah ada aja
4: makan barang lah
3: ya ada aja nasi bungkus nah harga 10.000 12.000 nah itu serah itu kan wadai kah nah langsung di makannya karena apa istilahnya barang kata dalam hari susah barang yang dimakan oleh manusia apakah itu wadai atau nasi itu hampir-hampir pahalanya seperti orang haji dan umrah nah, jadi artinya itu langsung
4: baik.
3: Nah, itu diantaranya jawaban kita
4: ya. Baik ya ini mungkin sebelum nanti kita jeda ya Pak Ustadz ya tadi mudah-mudahan juga pertanyaannya sudah bisa menjawab dari rasa penasaran pendengar ada yang mau gabung lagi di WhatsApp kita assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Inggi, ini dengan siapa di mana? Ini kita kenalan dulu nah.
7: Ulun Ahmad Uya di Kota Baru.
4: Oh, Inggi, Pak Ahmad Uya, apa kabar pian? Lo sudah mendengar suara pian nah.
7: Kabarnya baik aja.
4: Inggi, alhamdulillah. Ini ada Ustaz Johansyah, silahkan Pak Ahmad Uya.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sampean?
7: Alhamdulillah.
3: Panas juga di Kota Baru nih.
7: Inggi. Panas benar pian arinya.
3: Kami ajar aja minggu-minggu
7: pokoknya
3: dulu.
7: Punya kipas angin pian kada bermati ya.
3: Boleh ke tanah bumbu kami ajar aja juga kan biarai kaitan kami orang kami orang lahir tanah bumbu. Ya silakan.
4: Silakan Pak Mati ya.
7: Ke Humapan lain kepanasan Pak.
3: Padahal parak pinggir laut nih lah.
4: Cabur jalap set lah.
7: Ini kada jauh benar. Ulun di ade Pamukan Selatan.
3: Oh Pamukan. Iya.
7: Nggih. Anu empat betakun Pak Ustaz lah.
4: Ya, silakan.
7: Iya, ulun mengisah nanti sekitar ulun saja, kadang mengisah di daerah urang.
3: Iya.
7: Tentunya mun Pak Ustadz kan ibadahnya sudah tahu kayak itu nah tanda-tanda apa. Nah, nah ulun pertanyakan ini nang di sekitar ulun kada mengisah nang di daerah urang.
4: Inggih kenapa tuh?
7: Tanda apa yuk Pak Ustaz? Ta paling hitungannya Pak Ustaz teh mun di sekitar ulun hitungannya nang salah tuh seolah-olah itu dianggap bujur.
4: Contohnya kayak apa salah dianggap bujur tuh?
7: Ya ya kada perugin ulun panjang lebar berarti kan Pak Ustaz lebih memahami apa kayak itu nah zaman apa sudah sampai apa maksudnya kayak itu nang Jaroma Ajuhan, nang Jaroma kan kayak itu lagunya kan. Nah, amun ulun tadi yang pendek aja gini kalimatnya menyampaikan apa sudah ibaratnya tuh nang nyata-nyata tuh nah itu salah, tapi masih aja banyak nang mendukung, nang
4: dinormalisasi melunakan, kayak itulah.
7: Siap. Kada perugin ulun kesahkan apa kesalahannya kalau nah di Pak Ustaz jelas pasti paham Pak Ustaz ibaratnya sudah tahayal Pak Ustaz apa itu nang salah.

0: jadi bujur, okay. Nang bujur jadi salah. Nah, okay. Pak Ustaz, apa itu ngarannya?
1: Iya, siap.
0: Nah, itu aja Pak Ustaz.
1: Itu aja siap, Nggi. Terima kasih banyak Pak Tuya.
0: Nggi, mohon maaf, Nggi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Uya di Kota Baru ya. Ada lagi Pak Idham Syah tadi mau bergabung sama kita. Waduh, tampaknya terputus, nanti dicoba ulang lagi Pak Idham ya. Kita ke 562 dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Bang Masri apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya
1: baik ya, alhamdulillah.
2: Tidak lupa deh.
1: Alhamdulillah. Bang Masri silahkan ya, ada Ustaz Jahan Syah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka puasa tadi lah. Puasa Daud nih.
2: Parah
1: izinin besok, lah nah.
3: Besok lagi ya.
2: Insyaallah
1: esok. Alhamdulillah. Insyaallah.
2: Ya begini saja kalau saya kata, yang dimaksud fitnah dajjal itu seperti apa, dan dimaksud fitnah dunia itu seperti apa, apakah misalnya kita tuh sering dipandirkan orang, nah itu apa dikatakan fitnah dunia. Nah, yang fitnah dajjal seperti apa? Itu aja minta penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Siap. Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita angkat lagi telepon Anda, ini tepat di jam 19.42 waktu Indonesia Tengah, saatnya Dzan Isya berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi bagi Anda, kaum muslimin kaum muslimat yang ingin menunaikan salat Isya gitu ya, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Kita lanjut sedikit ya Pak Ustadz ya. Ini sudah bergabung bersama kita, sepertinya menarik malam hari ini. Banyak yang ingin bergabung, ada Pak Muhammad di Binuang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muhammad.
4: Waalaikumsalam Mbak Made.
1: Enggi, apa kabar? Pian sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan pian sehat selalu.
3: Amin.
4: Apa yang pian sampaikan tadi, ada ulun menyikapi ada yang namanya ujian tadi dong.
3: Iya.
4: Nah, sekarang pertanyaan ulun muncul, bagaimana kita menyikapi ujian ini? Itu satu. Dan yang kedua, apa ada hikmah di balik ujian itu? Yang ketiga, ngalih bana, apa Ustaz lah setan ini kada beikung Bang.
1: Ada kelihatan Pak Muhammad tai, jaga kawal lah.
4: Kada beikung, cuman di mana-mana kalau kita ada. Lupa insyaallah ada terus Pak Ustaz lah. Ya, mudah-mudahan apa yang pian sampaikan dan ulun ya, apa yang ulun tanyakan, kalau memang ada sesuatu hal yang kedepas, ulun mohon maaf.
1: Siap,
4: semoga pian sehat selalu.
1: Amin.
4: Dan
1: amin.
4: Ada, selalu sukses selalu.
1: Amin. Allah. Terima kasih Pak Muhammad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita sambung lagi nih, mungkin boleh Kak Ustaz?
3: Bisa.
1: Mungkin karena pian ramu sendiri nih menjawabnya.
3: Yang ketujuh siapa nih?
1: Assalamualaikum. Nah, terputus ya. Ini ada masuk panglah di pertanyaan WhatsApp kita dari Pak Samli di Klayan. Assalamualaikum ya Sohib Jarsiden.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 10 berkah yang diangkat malaikat Jibril, apa aja yang belum diangkat di fitnah akhir zaman ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya itu ya. Kita ke 562 dulu nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam Dinda.
1: Nggih, Bunda Hani apa kabar?
5: Alhamdulillah, saya monitor tadi saya mau gabung tapi masih kerja Dinda.
1: Alhamdulillah. Ini silakan pertanyaannya nih apa? Bunda
3: Hani. Dari Makassar ya.
1: Kasih, dari Sulawesi Dinda. Tenggara.
5: Sulteng. Sehat selalu ya. Mm-mm. Salam kenal Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah sehat. Ya, mudah sama-sama kita sehat.
5: Ya. Ini yang dibahas ya. Mm-hmm. Saya itu sudah dari pertama itu pesaskan dulu ini tidak ada itu TikTok.
3: Iya.
5: Yeah. Mm-hmm. Mengapa kita ini sekarang ditipu dengan Amerika? Mm-hmm. Mengapa kita ini mengaku umat Islam tidak menghindari yang tidak disyariatkan mm-hmm. dalam agama Islam? Nabi kan menurunkan surat-surat, tidak ada seperti itu Pak Ustaz.
3: Iya.
5: Yeah. Itu maksiat-maksiat memang itu. Sekarang itu membunuh masyarakat yang punya beragama itu sudah tidak begitu terlalu hiraukan dengan agamanya. Mereka lagi beraktivitas itu melalui TikTok. Itu gejek pemahaman saya itu yang saya pelajari itu Pak Ustaz. Apa gunanya kita membaca Al-Quran? Kan tidak ada hadisnya itu di gejek. Itu di HP. Yang bermanfaat kita lakukan. Kenapa kita mau ditipu dengan Amerika? Ini dari luar ini mempengaruhi kita ini.

0: agama Islam.
1: Baik, siap.
0: Mengapa kita tidak apa itu jalan yang ada amalannya itu?
1: Ini sesuai dengan sunan dan hadis gitu ya.
0: Memang kita sudah teranu dengan tipuan ini. Macam-macam sekarang aliran-aliran Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu saya sudah tahu dan saya sudah ajar-ajarkan kepada teman-teman, kepada anak-anak saya, keluarga saya. HP itu bisa dipakai ada waktunya. Belajar apa yang ada manfaatnya. Seperti itu menurut saya Pak Ustaz. Dan mohon yang sudah tahu ini dibahas ini dalam isinya itu kita lakukan.
1: Terima kasih Bunda.
0: Dalam Al-Qur'an tidak ada mengajarkan seperti itu. Terima kasih buat Dinda,
1: sama-sama.
0: Maaf Dinda terlalu banyak pertanyaan saya. Mudah-mudahan kita yang ketakwaan kita kepada Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda.
0: Dari semua dari yang tidak bermanfaat itu. Mudah-mudahan tak jauh dari sama kita. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita ini bertakwa kepada Allah. Jangan melesen lidah kita, ucapan kita, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhirlah Pak Ustadz lah. Ini mungkin nanti di akhir boleh kita ini kan semuanya ya. Assalamualaikum Pak Idham.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggi, sehat aja kalau pian, silahkan langsung nih pertanyaannya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat terus Bapak.
3: Anu Pak Ustadz.
2: Ya.
3: Pak Ustadz sehat aja kah?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat aja, gagah masih sidin. Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Enggi.
3: Jadi anu LGBT ini kan penyakit dunia sebujurnya. Nah, cuma orang luar negeri itu nya kada mau sakit sorangan jadi bebawaan. Jadi bebawaannya itu sampai ke Indonesia. Jadi menurut para ahli kesehatan kalau lesbian itu yang merasa laki-laki itu kan bebinian. Itu karena hormon laki-lakinya lebih banyak dari hormon bebinian. Nah kemudian yang gay itu hormon bebiniannya lebih banyak pada hormon lelakiannya. Nah itu penyakit sebujurnya. Orang luar negeri itu tahu ini penyakit. Cuma ini kalau mau sakit sorangan. Jadi pembawaannya ke Indonesia.
1: Berarti penular juga lah penyakitnya nih baratnya lah.
3: Dilemanya itu.
1: Enggak, siap.
3: Jadi nah kayak di Australia dulu kan. Daisy Bini bungas. Sidin kada mau, Sidin mencari lelakian lain.
1: Baik.
3: Nah, akhirnya Nang Bini mencari pacar juga. Pas lagi menerbangkan helikopter gugur lawan pacar. Lalu habis kan. Nah, jadi itulah penyakit sebenarnya penyakit. Aturannya pemerintah kita ini harus tanggap obati bubuhan yang LGBT ini.
2: Mudah-mudahan
3: ya dihatakan ininya.
2: Mudah-mudahan DPR-nya sudah mulai anu ada bepander lah itu sedikit lah.
1: Iya. Oke, siap.
3: Jadi jangan dilihatakan ininya itu hak asasi manusia aja. Padahal itu hak asasi setan sebujurnya itu.
2: Ini agak Agustus kabarnya nih. Tanggal berapa Agustus mau pertemu di Jakarta nih rencananya?
3: Makanya itu kalau anu kita kalau bisa kayak apa caranya mahasiswa-mahasiswa turun ke jalanan. Tolak ya. Itu lah rencana yang
1: mudah-mudahan ya
3: besar
1: sadar semuanya gitu. Baik, siap. Terima kasih Pak Idham.
3: Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama berelaan.
3: Jadi kita jangan hakun maharagu penyakit. Itu aja.
1: Siap.
3: Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jansyah, Ustaz Jansyah.
2: Ya.
1: Silakan langsung di
2: jawab di sana. Pak tadi Pak Ahmad Uya ya.
1: Nggih.
2: Di
1: Kota Baru.
2: Jadi artinya pada sidin aja kita nantinya kan artinya ada nang salah dianggap bujur.
1: Normalisasi betul lah.
2: Kemudian nang bujur dianggap salah. Ini juga sudah digambarkan Rasulullah beberapa hadis bahwa nanti akhir zaman itu seperti itu. Jadi kalau orang yang berbicara benar itu nanti dianggap salah. Kalau kita mungkin dianggap radikal, teroris yang mempertahankan ini dianggap melanggar HAM padahal itu salah. Nah, jadi benar saja ya. Memang ada itu, jadi artinya meluas juga sekarang sudah ke internasional bahwa yang salah dianggap benar, kemudian yang benar dianggap salah. Nah itu, jadi artinya yang menghalangi kehendak mereka meskipun itu benar dianggap salah, tapi yang mendukung kehendak mereka itu dianggap benar. Seperti banyak ketika Pat Wamui mengatakan bahwa LGBT itu adalah akan menjadi ancaman dan bahaya dan perlu dipidana, maka ada 37 ormas di Indonesia ini yang menolak Pat Wamui itu dan mendukung LGBT, katanya itu hak pribadi. Nah itu hak asasi. Nah, kita juga punya hak asasi untuk menghalangi mereka, karena tadi bisa jadi muncul penyakit. Nah, ada penyimpangan kan. ada penyimpangan itu. Nah, jadi hati merusak rumah tangga juga bisa. Betul. Kemudian juga ini bisa apalagi generasi muda gitu kan. Nah, itu. Okay. Nah, jadi benar saja apa yang dikatakan Pak Ahmad Uyan Kota Baru tadi bahwa memang sudah meluas juga ini dan sudah digambarkan sudah nanti pada suatu saat sebelum kiamat itu akan ada muncul ini. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kemudian Pak Masri Jorong, apa yang disebut fitnah Dajjal dan fitnah dunia. Fitnah Dajjal ini ya menghalangi orang. Artinya Dajjal ini menghalangi orang daripada kebaikan dan mengajak orang kepada kemungkaran. Nah, kemudian fitnah dunia, ya macam-macam tadi. Artinya bisa disambati orang. Kemudian juga dengan al-fitnatu asaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kemudian fitnah ini bisa menggibah orang. Kemudian juga bisa menyebabkan runtuhnya iman seseorang gara-gara menggibah orang. Nah, itu maksudnya. Kemudian Pak Muhammad di Binuang, ada ujian ya, bagaimana menyikapinya? Ujian memang disiapkan oleh Allah ya. Menyikapinya ambil hikmahnya. Kenapa kita diuji? Ini untuk membuktikan iman kita kepada Allah atau ikut ujian itu.
1: Supaya naik kelas lah.
2: Ya, supaya naik kelas. Jadi harus ada ujian sesuai dengan keadaannya. Kalau orangnya apa hasilnya kalam-kalam saja, mungkin ujiannya kalam-kalam juga ya. Mungkin nih, hanya diatasi lingkungan keluarganya, hartanya. Makanya tadi Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah la tulhikum amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, lalai kamu daripada mengingat Allah, mentaati hukum Allah. Barang siapa gara-gara harta, anak, istri lalai mengingat Allah, melanggar hukum Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka ini dikatakan nanti merugi, merugi ternyata masuk neraka. Nah, itu fitnah juga ini. Nah, fitnah juga. Nah, jadi artinya itu tadi ujian. Hikmahnya ada. Hikmahnya kita menyadari bahwa kita ini mengikuti takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada kita terima, kemudian kita ikhtiari sesuai dengan petunjuk agama kita. Makanya kita banyak bertanya kepada ulama, kepada tokoh masyarakat, kepada psikolog, bagaimana ini. Nah, kemudian setan memang ada terus. Nah, bahkan di ayat lain dijelaskan berulang-ulang ulama sudah mengungkapkan ayat ini. Artinya barang siapa yang sering luka kepada Allah, ya, wa may yaksu an zikrillah, wa may yaksu an zikrillah, bahwa syaitan bahwa karin, bahwa siapa yang sering lupa kepada Allah, wa may yaksu an zikrillah, ya, maka Allah akan, siapa yang sering lupa, sering maksiat kepada Allah, Allah akan menyiapkan satu setan, ya, syaitan bahwa karin, setiap diri nih setan ini akan bergerak. Syaitan pahwalahu qarin. Setan ini diciptakan oleh Allah untuk setiap diri, setiap orang. Bila kita lengah, hianat kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka dia bergerak. Pahwalahu qarin. Maka si setan tadi menjadi sahabat setianya yang mengatur otak kita, mengatur jantung kita, mengatur aliran darah. Sehingga arah kita ini maunya ke maksiat. Nah, tapi kalau sering zikir, taat kepada Allah, maka setan ini dia berdiam aja. Ya, ini namanya korin. Setiap orang diciptakan oleh ada korin. Nah, namun di luar aja tuh masih jauh. Ini yang ada di higa kita nih. Allah sudah menyiapkan juga namanya rakib atid. Nah, mencatat baik buruk. Kemudian Allah menciptakan malaikat di muka belakang, samping kiri, samping kanan, bawah atas. Apa itu? Akan diciptakan oleh Allah bagi orang yang senantiasa berwudu. Keluar rumah berwudu. Hendak guring berwudu, bila asa marah-marah berwudu. Nah, ini Allah akan ciptakan penjaga malaikat. Nah, di samping tadi ada juga setan tadi, bila lengah. Nah, itu setiap kita ada setannya.
1: Makanya harus dibentengi.
2: Itu nang saikong, lain nang banyak. Nah, itu. Nah, dan itu kelasnya kelas kita-kita juga. Artinya kelas bidak lah, lain kelas menteri lagi. Karena kelas presiden lain pulang. Nah, kan ada penataran juga mereka.
1: Betul.
2: Mereka ada kepala bidang, kepala seksi juga. Kan ada jenderal-jenderalnya. Sama dengan kita juga. Nah, makanya zikir, sholawat, dan yang lainnya itu untuk membentengi diri kita. Betul. Tadi. Okay. Agar kada diketawakan setan. Baja setan ini nyambati aku aja. Ini aja kayak aku juga kelakuan.
1: Sadangailah aja makinnya.
2: Nah, itu jadi. Apa sihnya itu hikmahnya. Kita berdekat berdala. Kemudian Pak Samli ini sohib di klien. Ini pada tahun 80-an, 82, 87 ini sohib kita. Artinya 10 berkah yang sudah diangkat, apa yang belum diangkat? Nah, artinya banyak sudah diangkat oleh Allah. Mungkin yang belum diangkatnya adalah berkah umur kita masing-masing, masih kita

0: makhluk itu ya, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi kamu, siapa yang terbaik menghadapi apa diberi umur kemudian sampai dia meninggal itu. Nah, itu tiap-tiap ujiannya. Mm-hmm. Kemudian tadi Ibu
1: Bunda Hani.
0: Bunda ya? Hani ya di Sulawesi Tenggara. Terima kasih ini. Jadi memang TikTok ini sedang musim ya. Mm-hmm. Jadi memang ini jebakan-jebakan juga. Setiap kita membuat TikTok, duitnya itu masuk kepada orang yang bosnya. Mm-hmm. Nah, melalui itu. Dan memang kita senang-senang kadang-kadang melihat TikTok ini, tapi itu enggak bisa dihapus, itu juga dihapus. Nah, kalau itu untuk kebaikan, untuk amar ma'ruf, mungkin bisa kita lanjutkan. Tapi kalau banyak yang mungkarnya, buka aurat, kemudian berjoget-joget wanitanya, mengajak orang segalanya, itu TikTok tidak bisa dihapus. Sampai ini menjadi, apa sih kalunya itu ke arahnya ke dosa, menjadi dosa jariah. Tapi kalau asal arahnya ke ibadah, mengajak orang untuk berbaik, maka itu amal menjadi jariah. Amal jariah. Nah, jadi artinya kita yang mengerti. Jadi memang kita terima kasih kepada Bunda Hani di Sulawesi Tenggara yang selalu monitor kegiatan RRI Pro 1 ini, bahwa beliau sudah memahami tadi, artinya hal-hal di medsos ini kita berhati-hati.
1: Betul.
0: Artinya memang yang namanya Amerika, Israel itu mereka buat tipuan-tipuan. Kelihatannya menyenangkan, tapi itu adalah
1: ada jebakan juga.
0: Nah, itulah juga ya, salah satu daripada senjatanya Dajjal. Ya, terima kasih, Ibu.
1: Mungkin singkat dari terakhir tadi,
0: Pak Idham, terima kasih juga bahwa yang namanya gay, kemudian lesbian, biseksual ini adalah penyakit. Karena penyakit, maka pemerintah perlu menghadang. Artinya membatasi mereka ini, kalaupun melarang kegiatan mereka. Nah, harus dibuat aturan. Ya, masyarakat boleh bertindak sesuai aturan juga. Nah, tapi kalau memang apa pemerintah tidak menyikapi dengan baik, masyarakat bisa menggunakan haknya.
1: Okay.
0: Apakah demo atau datangi DPR atau di mana kegiatan mereka dihadang.
1: Okay.
0: Nah, jangan takut melanggar HAM. Jadi kadang-kadang apa yang benar dibilang melanggar HAM, tapi yang nyatanya melanggar HAM tidak melanggar HAM. Nah, jadi artinya kalau kita hendak bertindak seperti ini, ini dianggap kejahatan, mengundang bala, maka perlu segera kita bertindak. Para ulama, tokoh masyarakat bersama-sama aparat turun. Artinya jangan dibiarkan mereka. Dan sudah kejadian kan, kejadian di Pitobo ya, di Palu dulu, daerah Palu itu kan mereka mengadakan pertemuan, akhirnya digeser bunyinya oleh Allah. Nah, jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kemudian di Venezuela itu kan, ketika mereka berpawai, si LGBT di berpawai, gempa. Itu 3,000-an yang apa istilahnya tewas
1: korban
0: termasuk yang LGBT-nya ini tadi. Nah, jadi artinya mudah-mudahan kita jangan hakun dibawai memelihara penyakit ini. Nah, kita harus tegas, apakah nanti dituduh radikal kah, teroris kah, terserah aja dah, ini anak orang perang juga kita, orang buanian juga kita. Nah, jadi artinya sekarang ini kada boleh kita tadi berdiam diri aja. Nah, jadi Pak Herman lah, kita boleh berdiam tapi ada amaliahnya, kemudian boleh melawan ada amaliahnya. Mari kita bersatu dari ada fitnah ini tadi, termasuk fitnah dunia, fitnah kita. Nah, mungkin waktu kita
1: terbatas, pas banget
0: sudah berhenti. Jadi kita untuk pertemuan ini marilah kita bersatu bersama-sama untuk kebaikan, kemudian kita hadapi fitnah ini, ujian ini tentu ada hikmahnya. Allah mengadakan ini, kita ada hikmahnya supaya kita berhati-hati, waspada terhadap anak dan istri, pergaulan masyarakat, kemudian gerakan-gerakan, aliran-aliran yang kelihatannya mengarah kepada kemaksiatan. Okay. Dan kita dukung tindakan pemerintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk para ulama, majelis ulama, agar kita tidak dilalaikan oleh pergaulan bebas, kemudian fitnah dunia tadi. Nah, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita untuk selalu berada bersama para pemerintah, para ulama untuk kebaikan. Dan diberikan kita kekuatan untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, yang mana sudah digambarkan oleh Rasulullah bahwa fitnah itu ada hikmahnya, dan kita selalu bersatu. Demikian, dan mohon maaf, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Johansyah ya, mudah-mudahan ilmu hari ini banyak manfaatnya untuk kita dan jadi amal jariah segan pian.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita ketemu pulang minggu depan dalam keadaan yang sehat ya. Baik pendengar, kita akhiri dulu untuk tablik udara edisi hari ini. Ada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sesaat lagi akan kita hadirkan untuk Anda Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang di elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun rupiah atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dibawakan langsung di Pro3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar ya, malam hari ini kita udah di malam Kamis ya pendengar ya. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan yang baik, berbahagia. Yang lagi mau menuju ke suatu tempat, hati-hati di jalan. Pastikan untuk perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Atau juga yang baru pulang ya ke rumah, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Baik pendengar, kita hadirkan di ruang dengar Anda juga sesaat lagi untuk malam hari ini, mimbar agama Hindu pendengar ya. Kita akan memutarkan siaran ulang dengan penyaji Nikomang Salma Melisa dengan tema malam hari ini adalah Pancasila.

RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengenjali umat dari saya, Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan Kidung Dewa Yatnya, Kawitan Warga Sari.

artinya. Permulaan dalam mengarang keindahan di dalam hutan yang bergunung-gunung yang indah bagai diukir bertepatan dengan datangnya musim keempat sasi kapal Kartika yang penuh keindahan saat bunga-bunga sedang mekar dengan indah menaungi pohon tangguli yang harum semerbak menghiasi tanaman jangga yang daunnya menjuntai indah. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada serta umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas anugerahnya kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dalam ruang siaran rohani pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Salma Melisa, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan tema Pancasrada, lima dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, ada pedoman yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan keberagamannya, yaitu berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Dengan menerapkan lima keyakinan umat Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Oleh karena itu, semua orang yang menganut agama Hindu wajib meyakini ajaran Pancasrada. Namun, banyak umat kita yang tidak memahami pentingnya mengetahui Pancasrada, ajaran dasar kita. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan dianggap dapat menunjukkan kebenaran kepada mereka. Setiap ajaran agama menginginkan pengikutnya untuk dapat mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam hidup mereka. Sebagaimana ditunjukkan dalam agama Hindu, dengan mencapai keharmonisan terdiri dari tiga hal yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia yaitu pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya yaitu palemahan. Pancasrada merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada. Demikian pula Atman itu ada. Kita harus percaya bahwa hukum karma itu ada.
kita juga harus percaya bahwa reinkarnasi itu ada. Sedangkan bakti adalah sebuah persembahan kerja tanpa memikirkan hasil dan penyerahan diri secara total. Serada dan bakti semestinya senantiasa menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Perkembangan, pemahaman, dan pengamalan serada dan bakti umat Hindu diharapkan semakin meningkat dengan memahami dan melaksanakan swadharma kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bagian-bagian panca serada, yang pertama yaitu Brahman atau Widi Serada. Widi Serada berarti keyakinan akan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan akan adanya Tuhan sudah terdapat sejak manusia itu ada. Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa tidak nampak oleh mata biasa, namun beliau ada. Sangat sulit untuk mendefinisikan atau merumuskannya, sebab Tuhan berpredikat serba maha dan mengatasi segalanya. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa secara rutin, melakukan sembahyang atau puja Trisandhya setiap hari sebagai wujud syukur dan penyerahan diri. Yang kedua, menjaga ciptaan Tuhan, merawat lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, karena semua berasal dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, bersyukur saat menghadapi masalah. Setiap ujian, hidup dengan keyakinan bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang keempat, berbuat baik, menolong sesama manusia karena meyakini bahwa Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Adapun bagian yang kedua, yaitu Atman atau Atma Serada. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Paramatma, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, yang berada dalam makhluk hidup disebut Atma. Atma di dalam badan manusia disebut Jiwatma, yang menghidupkan manusia. Atma dengan badan diibaratkan seperti kusir dengan kereta. Kusir adalah Atma, sedangkan kereta adalah badan. Demikian, Atma itu menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria-indria manusia tidak dapat bergerak jika tidak ada Atma yang menghidupi tubuh kita. Jadi, jelaslah bahwa Atma yang mendampingi tubuh kita, Atma yang berasal dari Brahman atau Tuhan, sebagaimana halnya matahari dan Atma sebagai sinarnya yang terpancar memasuki tubuh makhluk hidup. Atma itu sempurna karena berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia itu tidak sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atma, itu disebabkan karena persatuan Atma dengan badan, sehingga menimbulkan Widya. Jika manusia lahir dalam keadaan Awidya yang menyebabkan ketidaksempurnaan, Atma disebut jiwa karena memberi hidup raga atau badan jasmani. Adapun bagian yang ketiga, yaitu karma pala atau karma serada. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala, berasal dari bahasa Sanskerta. Karma artinya perbuatan dan pala artinya buah, hasil atau pahala. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Karma pala serada
adalah keyakinan tentang kebenaran adanya karma pala atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan baik atau susila atau perbuatan buruk yaitu asusila yang kita lakukan pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perbuat. Perbuatan baik yang kita tanam, maka hasil yang kita petik pun adalah hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karma pala inilah yang akan membawa roh kita nanti setelah meninggal. Sang Hyang Yamadipati sebagai Dewa Dharma tentunya akan mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah akan mendapatkan moksa atau neraka? Tetapi sebagai umat Hindu, tujuan kita mendapat moksa atau neraka akan dilahirkan kembali di dunia. Tetapi jika kita bisa mencapai moksa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Karena Atman telah bersatu dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Ada cara untuk membebaskan diri dari hukum karma yang selalu mengikat diri oleh ikatan duniawi, yaitu dengan cara mengubah perbuatan menjadi yoga. Maksudnya, segala perbuatan dan hasil yang kita lakukan dan kita peroleh wajib kita persembahkan terlebih dahulu kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Karena kita yakin semua yang ada dan akan ada berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pembagian karma pala, yang pertama, Sanchita Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita di masa lalu akan kita nikmati sekarang. Yang kedua, Prabhabdha Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita sekarang akan kita nikmati pada saat ini juga. Yang ketiga, Kriyamana Karma Pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Adapun bagian yang keempat, yaitu Punarbawa atau Punarbawa Srada. Kelahiran berulang ini menghasilkan kesenangan dan kesedihan di seluruh dunia. Kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali mempengaruhi jiwatma yang menyebabkan terjadinya punarbawa. Saat kita dilahirkan kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana punar berarti kembali dan bawa berarti menjadi atau lahir. Jadi, punarbawa dapat dimaknai sebagai proses kelahiran kembali. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri atas tubuh jasmani yang bersifat sementara dan atman yang bersifat kekal. Ketika seseorang meninggal, tubuh akan hancur, tetapi atman tetap hidup dan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran berikutnya. Kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma, yaitu seluruh perbuatan, pikiran, dan ucapan seseorang selama hidup. Karma baik akan membawa kelahiran yang lebih baik, sedangkan karma buruk dapat menyebabkan kelahiran yang penuh penderitaan. Punarbawa berkaitan erat dengan konsep samsara, yaitu putaran lahir, hidup, mati, dan lahir kembali yang terus berlangsung. Selama jiwa masih terikat oleh keinginan duniawi dan akibat karma, maka siklus tersebut akan terus terjadi. Oleh karena itu, tujuan utama umat Hindu adalah mencapai moksa, yakni
terbebas dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Ajaran Punarbawa juga mengandung nilai moral yang penting. Umat Hindu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersifat jujur, membantu sesama, dan menjaga perilaku. Karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, Punarbawa tidak hanya menjelaskan tentang kelahiran kembali, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang bertanggung jawab. Adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu moksa atau moksa serada. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat manusia, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata muk yang berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa, yang berarti kelepasan atau kebebasan. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam kitab suci Weda, yakni Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa ialah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya, serta dapat bersatu kembali dengan sumbernya atau dengan Brahman Ide Sang Hyang Widiwasa dan mencapai kebebasan tertinggi. Moksa terjapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya, tetapi dalam dunia ini pun moksa itu tercapai. Hanya dicapai apabila sudah dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian. Keadaan ini disebut jiwa mukti atau moksa semasih hidup. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui 4 cara, yaitu dengan mencari kesatuan yoga dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut catur yoga, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bhakti yoga atau jalan bhakti. Yang kedua yaitu karma yoga atau jalan perbuatan. Yang ketiga jnana yoga atau jalan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu raja yoga atau jalan yoga. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani mengenai Pancasrada, 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suluh penerang, membimbing setiap langkah hidup agar menjadi lebih sadar, lebih suci, dan lebih damai. Semoga ajaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga dapat memahami ajaran dasar kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Rityor Ma Amertam Gamaya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
4: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung seperti biasa kalau hari Rabu ada Ruang Rindu Nasional pendengar di RRI Pro 1 Jakarta yang akan kita relay selama beberapa jam ke depan ya, mungkin sampai di jam 11 malam. Dan malam hari ini kita akan hadirkan bersama dengan host Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail, beserta juga ada gestar di sana, ada Tiga Dara pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku perkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya.
0: Jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Oh, iya.
2: Wah, wow, kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya.
2: Ya
1: sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu. Amin.
2: Keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sob, kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF,
2: lalu betul. Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di di ini yang sama
1: label, label Billboard Indonesia,
2: Indonesia. Ya, lalu ketemu Ano. Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Ya, saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. BASF Award, nih, kita dapat BASF Award 1991.
2: Jalan-jalan, ya.
1: Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru iya, banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Selamat malam. Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih.
3: Ita, iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan?
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Okay. Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu
2: pengen, ya, cuman minta tips dong. apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah juga. Dong Mas.
0: Siap
3: iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: oke, itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad, selamat malam.
0: Mas fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam.
5: Mas Yudi, selamat malam. Mbak Ita, baju pink yang cantik. Mas Yudi, baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Hadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap,
5: hitam.
1: Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak. Pak Mito tadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti tanya, dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mito tadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama agenda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salaman jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita tuh anu dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja gitu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, saya ini soalnya saya.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi
1: ya,
2: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: jadi begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya yang, juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Enggak ya. usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat. Itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana?
7: Ya, kita 89 dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga
2: jadi bukan teman kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
8: 40 tahun ya.
1: Masyaallah.
8: Masa sih?
1: Iya. Enggak kroso.
8: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecemplung ya,
2: bakso
1: makanan Jepang juga.
2: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat
2: di hati jika.
8: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan pernah nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Oh, Jakarta, okay. Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan juga.
1: Pokoknya kan bertiga kita.
8: Iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
8: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
8: Pernah ke Lampung
1: pernah,
8: ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
8: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang khas sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
8: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
8: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya, mukanya kan us member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
8: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
8: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
8: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya, Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap. Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ika?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
6: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
6: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Siap.
6: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
6: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
6: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
6: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
6: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam.
1: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu Mbak Ida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ida, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
7: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
7: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi. Masih janjiku.
0: Oh, janjiku. Oke, siap.
7: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
1: siap. Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
7: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia dari semua kamera.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
8: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap, Teteh. Ini ada tiga darah ya, Teteh.
8: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin, amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
8: Untuk Tak Purnama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Ya, kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 Kak.
2: Oh, masyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Kak Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya, itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sih, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya gak lulus-lulus
1: ya. Nostalgia jadi, terus
8: pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
1: sukses.
2: Oh, alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa?
2: Adiknya
8: namanya
2: siapa?
8: Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Oh, Ani. Salam buat saya ya.
1: Ani.
8: Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Mantap.
8: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong.
2: Insya Allah
8: ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
8: Oke lah,
0: terima kasih.
8: Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Banget, ya. Betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur amin. Nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
1: Baik
0: kabar kita.
9: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Iya. Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian.
2: Tapi ini
1: kita.
2: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
9: ini
2: mau nonton
9: saya,
2: nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, habis ini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
9: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo silakan.
9: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Okay.
1: Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siapa
9: barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
10: selamat
0: darah.
10: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
10: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: enggak
1: tahun, boleh. Jadi boleh.
0: Nggak boleh.
10: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba, gimana?
1: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
2: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
2: karena
1: gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Hanya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja

0: zaman dulu film zaman
1: film itu ya, ya
2: kan film Tiga Darah kan inget nggak
0: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu, jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa, kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
2: lagu-lagu yang dulu mas.
0: Jadi bukannya nggak mau berkarya, kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah ini memang agak sulit gitu, kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya, itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
2: Doain aja ya mas ya.
0: Terjebak di
2: nama Tiga Darah.
1: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
2: Karin.com ah.
0: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan, kata ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah, bikin dong lagu daerah yang kekinian.
2: Bukan banyak sekali lagu Indonesia
3: yang bagus-bagus.
0: Coba sekarang kita bikin polling di RRI, kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang cocok.
1: Ganti nama
2: ya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana.
1: Siap
0: kita pilih deh nanti yang paling
1: cocok. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu Ano?
2: Ano.
1: Ya kok ketawa?
0: Dia apa sibuk terus? Kalau di
3: banyak hal. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
3: hari
0: lah,
3: akhir gitu ya maksudnya.
2: Karena gini loh, karena gini Ano,
3: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
2: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Itu
2: kita jadi malu hati loh.
1: Bisa macam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
1: Amin.
0: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
2: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
0: Juara.
1: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
0: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
2: Indonesia. Betul
0: jadi tetap
2: sekali.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Wah seru.
0: Itu
2: banyak lah pokoknya.
0: Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata Anda dewasa ya, bukan semakin
2: senior.
0: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
2: Malah sibuk betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi nggak apa-apa.
1: Oh gitu.
0: Kalau
1: ya
0: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar quality time.
2: Betul.

0: Kumpul sama teman sambil istirahatan, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi betul. Beda lagi sekarang.
1: Betul. Siap kalau gitu.
2: Betul.
3: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
3: Ya, lah kan aku tahu pendengar.
2: Oh, iya.
3: Ya, makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh, iya. Bareng Mas Duki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Vicky.
0: Satu paket soalnya.
3: Satu paket ya, bener.
2: Mau gak mau, itu.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin Janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janji.
2: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul apa, punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, waduh, liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget.
2: Apa sih?
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman. Ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
3: Ya,
0: ada lagi
3: baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
1: Monggo. Siap.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
3: Baru salam.
0: Silakan.
3: Kita ketemunya untuk semuanya.
1: Pak Faris kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
2: Tiga-tiganya main lupus ya.
1: Cuman lupus tiga. Iya, minta tolong. Aduh.
2: Kita
0: sebenarnya
2: kita
0: layar lebar ya. Iya, benar. Lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, ya karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: nih. Oke,
1: makasih ya.
5: Mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga sama, gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu.
0: Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya, mantap.
3: ya. Tertular, aku kira itu aja ya, Mbak.
1: Tertular.
3: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: makasih,
3: selalu.
1: Makasih, Mas Firman.
2: Mas Firman.
3: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini,
1: Martini
6: di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Hmm.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
6: Harian. Iya, aku makasih waktu ya. Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik,
6: Mbak Ita ya. Juga nggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa?
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martina.
0: Oh iya. Yeah. Siap.
6: Mbak, Mbak Silvia.
1: Silvana.
6: Silvia ya.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
1: Oh iya, Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke. Okay.
1: Nanti akan dijawab.
6: Denger di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah. Menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi itikaf di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya.
6: Ngedoain
2: ya.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Yaudah.
1: Yeah,
2: okay. Okay.
1: No. No. Okay. No. Okay. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo. Okay. Yuk.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Okay.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Allah,
2: Bidan Louis.
1: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita,
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini
2: Nona
1: album
2: Manis.
1: Pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
2: Baik.
4: Kak ya. Masa nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke deh, siap.
4: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
2: bye bye. Dadah, bye bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak kesana ya, agak kesana.
1: Curang.
3: Kita gak boleh nyontek.
2: Kita ya. Gak boleh nyontek kita.
1: Aku gak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, saya.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
3: Iya.
2: Terus? Ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega, terus...
1: Nana Manis, Sahabat. Nana Manis, 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
1: Udah 8 ya? Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
3: Kita
2: bisa. Kita kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat.
3: Lebih dong. Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
3: Oh, Malam Minggu.
1: Apa ya? Lagi. Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya.
1: Iya.
2: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, dia album Malam Minggu itu.
3: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga dia. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Bui.
5: belum?
1: Iya.
5: Jadi masukin dia betul waktu itu.
3: Eren, enggak Bu, itu mah lagu saya.
5: Dia sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
3: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: coba
1: nih?
2: Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
5: Katakan. Aduh, itu dia.
1: Wah udah. Kita udah laun.
5: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Ayo sayang.
5: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke.
1: Siapa
2: Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh ya Allah. Ya
5: dulu.
1: Mas Wiwi. Iya.
5: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
5: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
5: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
5: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
5: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta.
1: Oke,
2: terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
5: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu.
2: Enggak salah.
5: Bener.
2: Bukan salah.
1: Kok salah?
2: Salah.
5: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
5: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya ampun.
1: Aduh, enggak tahu Bang. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
5: Apa? Dara.
1: Dara.
5: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Ayangnya bener ya. Lupa.
5: Menggapai Bu Ita dulu.
2: Coba dicek menggapai Bu ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
5: Kenceng banget.
2: Sirna kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
1: seru-seruan.
2: Ya.
5: Iya.
1: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Kita putar lagi ya.
1: Hasilnya adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Hermann.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia ya, dengan cara ya banyak
3: mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh,
2: sangat bikin baper.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Besadi
2: dan Silvana Hermann.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Besadi dan Mbak Silvana Hermann.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Oh.
2: Kita trip belum menyapa seru. Ya sudahlah, ya, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Di hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Besadi, Silvana Hermann dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam
2: di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Ya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan. Yeay.

kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Pendengar, sudah kita ikuti bersama tadi 2 jam ya kebersamaan di Ruang Rindu Nasional bersama dengan Tiga Dara dan juga hostnya pasti ada Mbak Ita dan juga Bang Yudi di Pro1 Jakarta ya. Dan kita akan bergabung kembali ke RRI Banjarmasin pendengar sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda bersama kami dengan tentunya sajian beragam musik serta informasi di malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Rostito. Joseph Rostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Rostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Rostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Shalom Seven pendengar dengan kita ya. Mudah-mudahan juga kita masih setia di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Jangan lupa dengerin di streaming juga malam hari ini hingga nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah pakai aplikasi kesayangan kita bersama di RRI Digital ya. Dan pendengar, Mada juga mau ajak Anda semua nanti buat debar, dengar bareng dan juga nobar ya. Di halaman RRI malam hari ini ada banget, nanti di jam 3 kita nonton Argentina versus Inggris. Kayaknya banyak banget ya di luar sana prediksi berbagai macam hal. Termasuk juga ditanyain Mada tim siapa. Mada malam hari ini sih dukungnya Inggris ya. Nah jadi versus dulu nih buat yang Argentina di luar sana. Kayaknya sama Kak Pardi tadi dia Argentina ya. Gak tahu ya, nanti kita berdoa aja. Karena ini kalau melihat dari portal media resmi kami di rr.id pendengar, Inggris akan menghadapi Argentina ini pada semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat. Dan pertandingan kedua tim ini pendengar diprediksi berjalan ketat karena mempunyai performa konsisten sepanjang turnamen. Dan pertandingan Inggris melawan Argentina dijadwalkan berlangsung di hari Kamis ya, besok nih dini hari jam 3 waktu Indonesia Tengah. Dan Inggris ya, ini ya, tampil meyakinkan sejak fase grup dengan mengakhiri pertandingan sebagai juara grup L. Dan juga The Three Lions ini kemudian melanjutkan langkah positif pada babak gugur ya. Dan pendengar, di babak 32 besar Inggris juga berhasil ya mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1. Dan tim asuhan Thomas Tuchel ini kemudian menyingkirkan Meksiko ya, tuan rumahnya nih, di goodbye gitu ya, melalui kemenangan dramatis 3-2 pendengar. Perjalanan Inggris juga semakin berat ya ketika menghadapi Norwegia. Nah ini yang kemarin ramai banget juga ya pertandingannya di babak perempat final, tapi juga Inggris akhirnya menang 2-1 dan memastikan tempat di semifinal. Nah sementara Argentina pendengar ini menunjukkan performa yang kuat memang sejak awal turnamen ya, dengan menjuarai grup J. Lionel Messi dan rekan-rekan melaju dengan catatan kemenangan penting. Dan memang ya pendengar, kedua negara ini tercatat 5 kali bermain imbang dalam pertemuan sebelumnya, khusus di Piala Dunia. Keduanya sudah bertemu sebanyak 5 kali dalam berbagai edisi. Dan Inggris lebih unggul dalam pertemuan Piala Dunia dengan mengkoleksi 3 kemenangan. 2 kemenangan tersebut terjadi pada Piala Dunia 1962 dan 1966. Ya gimana menurut Anda pendengar prediksinya juga malam hari ini? Informasi ini silakan Anda baca lebih lengkapnya ya di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Informasi lainnya masih menunggu untuk kita sampaikan di ruang dengar Anda.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, pendengar Pro 1 Banjarmasin. Ada informasi yang juga cukup mengejutkan ya untuk kita semua. Yang mana Dani usia 8 tahun, pendengar bocah yang diduga diterkam buaya di Sungai Kupang, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di hari Selasa ini, pendengar. Nah, korban ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 150 meter dari lokasi awal kejadian. Dan setelah dievakuasi, pendengar, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan sebelumnya ini kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin melalui Pos SAR Kota Baru menerima laporan di hari Senin 14 Juli ya, malam ini, mengenai seorang anak yang diduga diterkam buaya saat berada di Sungai Kupang. Tim SAR bersama TNI, Polri, BPBD, aparat desa dan warga kemudian melakukan pencarian sejak Selasa pagi. Dan proses pencarian ini, pendengar, dilakukan dengan menyisir aliran sungai menggunakan rubber boat sejauh sekitar 1 km ke arah hilir. Tim juga harus bekerja ekstra hati-hati, pendengar, ini ya, karena lokasi pencarian adalah memang habitat buaya dan satwa liar lainnya. Ibu Tusudayana, SAR Mission Coordinator, mengatakan seluruh unsur SAR telah bekerja maksimal hingga korban berhasil ditemukan. Putu juga mengimbau masyarakat agar lebih berwaspada agar saat beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi habitat buaya, terutama ini dengan tidak membiarkan anak-anak, pendengar ya, bermain tanpa pengawasan orang tua. Dengan ditemukannya Dani, pendengar, ini resmi ditutup ya operasi SAR-nya dan seluruh personel yang terlibat kembali ke instansi masing-masing.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makasih pendengar, Anda masih bersama Kanimi di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah pendengar, akhir-akhir ini ya kita sering merasakan hawa yang begitu panas, atau juga rasanya kayak semakin panas banget nih. Nah ini kalau misalnya kita udah di musim kemarau nih pendengar, berhati-hatilah ya terhadap kekeringan dan juga kebakaran hutan serta lahan karhutla. Dan BMKG ini mengajak masyarakat memanfaatkan informasi iklim yang mana ini sebagai langkah antisipasi ya untuk mengurangi resiko bencana. Nah hal tersebut pendengar disampaikan dalam program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Banjarmasin yang mengangkat tema waspada kekeringan dan karhutla ya. Dengan narasumber ada M. Agfi Septiarno Rahman STR, Prakirawan Meteorologi Meteorologi Pratama Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan. Nah menurut beliau ini pendengar ya, kekeringan meteorologis ini tahap awal sebelum berdampak pada ketersediaan sumber air dan sektor pertanian. Nah kondisi tersebut ditandai curah hujan yang berada di bawah normal dalam periode tertentu. Jadi kekeringan itu pendengar katanya memang ada tahapannya. Yang pertama terjadi namanya kekeringan meteorologis. Ini memang tadi ketika curah hujan di bawah kondisi yang normal. Nah ia menjelaskan pendengar, BMKG memantau potensi kekeringan setiap hari melalui jaringan stasiun cuaca, satelit dan juga radar. Pemantauan dilakukan dengan menganalisis hari tanpa hujan HTH serta akumulasi curah hujan ya. Dan Agfi juga mengatakan pendengar bahwa fenomena El Nino juga mengurangi curah hujan sehingga musim kemarau ini lebih panjang dan juga lebih panas ya. Dan kondisi tersebut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan bergambut. Jadi memang ya ini pendengar, ketika ada cuaca-cuaca seperti ini, kelembapan udara yang juga menurun serta vegetasi yang kehilangan kandungan air membuat lahan menjadi kering. Akibatnya api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan terutama saat angin bertiup kencang pada musim kemarau. Jadi pendengar, Anda semua diimbau ya untuk memanfaatkan informasi cuaca dan juga iklim melalui aplikasi info BMKG, media sosial resmi mereka dan juga laman BMKG. Serta tentunya ya di rri.co.id juga boleh banget.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian. Onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh." Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah-wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta?" Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang? Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita.

bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan setelah ini pendengar, kita akan segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta untuk sama-sama dengar bersama untuk Piala Dunia 2026. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Prosedur dan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dari pagi hingga dini hari nanti pendengar, dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Mbak Rianita. Selamat pagi Mbak Ria.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Mbak Ria, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
3: Terima kasih, saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin, bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 53 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara memperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan lokal, khususnya di Kalimantan Selatan bagian timur, yaitu Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Tanah Laut dan Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu waspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang serta feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut serta Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram @demikian perakiran Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakiran BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mbak Ria untuk informasi Anda.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prosedur kalau informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas ya. Kali ini kita akan menuju ke kawasan Jalan Pramuka ya, dan kita sudah terhubung bersama rekan Yudi. Selamat pagi Bung Yudi.
5: Selamat pagi Aditya dan juga pendengar.
4: Oke, silakan informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
5: Ya baik Aditya dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang 3 Jalan Pramuka kilometer 6 Kota Banjarmasin. Dan untuk kondisi arus lalu lintas hingga saat ini terpantau ramai namun tetap lancar, yang mana kepadatan kendaraan mulai terlihat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di pagi hari ini pendengar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah keluar maupun masuk Jalan Pramuka kilometer 6, untuk arus lalu lintas di sini terlihat cukup padat aktivitas masyarakat yang mulai berangkat ke sekolah maupun bekerja. Yang mana pada lampu merah dari arah luar kota menuju Jalan Pramuka terlihat antrian kendaraan yang didominasi di sini pendengar, terlihat pengendara roda 2. Dan sedangkan dari arah Jalan Pramuka menuju luar kota arus lalu lintas terpantau normal dan lancar, dan juga di sini didominasi oleh pengendara roda 2. Sedangkan untuk kendaraan yang mengarah ke dalam kota, situasi terpantau ramai lancar dan di sini didominasi oleh kendaraan roda 4. Samping itu dari dalam kota menuju luar kota, arus lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar dengan didominasi kendaraan roda 4 yang hendak menuju keluar kota. Adapun untuk arus luar kota menuju ke dalam kota dari titik saat ini saya berada pendengar, terlihat tidak adanya perlambatan arus dan kendaraan masih bergerak stabil dan didominasi oleh pengendara roda 2. Adapun juga di sini terlihat sejumlah angkutan bus umum yang melayani rute dari dan menuju terminal kilometer 6 tampak telah beroperasi. Demikian pendengar dari Simpang 3 Jalan Pramuka kilometer 6 Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Bung Yudi untuk informasi Anda.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, mendengar kita bergabung bersama program 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.